0: menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.

0: Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian SNP menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif SNP terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
1: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat SNP masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
0: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan SNP menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari SNP juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
2: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
0: Seperti diketahui

0: global. Apalagi SNP adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
1: SNP inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian SNP terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata

0: periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
1: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini

0: kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
1: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia.

0: ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
1: Dari India?
0: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
2: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kabupaten Pariwisata

0: Indonesia.
1: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter.

0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
1: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
2: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
3: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: This year holds particular significance for China and ASEAN.
6: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
7: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
6: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
8: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
6: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Q&A. Thank you. Thank you very much.
0: Gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Mia Radul melaporkan.

memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah

Martinez.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mengel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai kencang.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
0: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau

sama dengan Sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah Rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi,

0: Aduh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Ruth. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipaham.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku...
0: Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

RRI dengan esensi buku. Buku Magtime karya Jack Knapp dan John Zeratsky. Buku ini adalah panduan praktis tentang cara mengelola waktu dengan lebih efektif dan bermakna dalam era modern yang penuh distraksi. Esensi dari buku ini diantaranya, buku ini menekankan pentingnya menentukan prioritas yang sebenarnya dalam hidup Anda. Alih-alih terjebak dalam rutinitas dan tugas yang kurang penting, kita disarankan untuk mengidentifikasi kegiatan yang benar-benar bermakna dan mendukung tujuan. Di era di mana teknologi menyediakan begitu banyak distraksi, buku ini memberikan strategi untuk mengatasi gangguan. Kita disarankan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas gangguan, membatasi penggunaan media sosial, dan memprioritaskan fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Dalam buku ini diperkenalkan konsep highlight, yang merupakan tugas atau kegiatan yang paling penting dan signifikan untuk hari itu. Dengan menetapkan highlight, Anda dapat fokus pada pekerjaan yang benar-benar berarti sebelum terjerumus dalam tugas-tugas kecil yang mungkin kurang penting. Buku ini mengajarkan pentingnya menciptakan ritual yang memicu keadaan pikiran yang baik dan fokus. Ritual ini dapat berupa kebiasaan kecil seperti membuat secangkir kopi di pagi hari atau berolahraga sebelum bekerja. Penulis dalam buku ini mengusulkan pergeseran fokus dari manajemen waktu menjadi manajemen energi. Mengenali dan mengelola tingkat energi dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada sekedar mencoba mengelola waktu dengan lebih efisien. Dalam buku ini juga diperkenalkan konsep bertindak sebelum memikirkan. Konsep ini menekankan pentingnya bertindak tanpa terlalu banyak merencanakan atau memikirkan setiap detail. Dengan berani mengambil tindakan, Anda dapat mengatasi rasa takut atau keraguan yang mungkin muncul. Buku ini menyarankan untuk merencanakan dan mengevaluasi setiap hari. Menghabiskan waktu sesaat untuk merenung pada akhir hari dapat membantu Anda mengidentifikasi apa yang berhasil dan di mana Anda dapat melakukan perbaikan. Kita diajarkan tentang kekuatan kebiasaan dan bagaimana membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung tujuan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Buku ini juga merinci perbedaan antara kegiatan yang kita ingin lakukan dengan yang seharusnya kita lakukan. Menemukan keseimbangan antara keinginan pribadi dan tanggung jawab profesional merupakan kunci untuk hidup yang memuaskan. Akhirnya, Make Time, sebuah buku yang mendorong pembacanya untuk menciptakan ruang dalam hidup mereka untuk refleksi dan kreativitas. Dengan memberi diri waktu untuk berpikir dan merenung, Anda dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Dalam keseluruhan esensi buku Make Time adalah mengajak pembaca untuk mengubah pendekatan terhadap waktu, menekankan prioritas yang benar-benar penting, dan menciptakan pola hidup yang mendukung tujuan dan kesejahteraan pribadi.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Butt yang masih menemani Anda di pagi hari ini. Kita masih punya topik wawancara pagi yang pendengar terkait dengan bagaimana Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perkuat demokrasi dari desa melalui OPD, kecamatan, dan juga pendamping PKH. Dan di pagi hari ini tentunya kita nanti akan bahas bersama dengan Pak Maximilianus Ukut SVLMTH selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas atau HP2H Kabupaten Manggarai Timur. Dan sebelumnya pendengar perlu kita ketahui bersama ya bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun saat hari pemungutan suara, tetapi juga demokrasi itu tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu maupun dalam pemilihan agar berjalan jujur, adil, serta bebas dari pelanggaran. Karena itu juga Kabupaten Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat pengawasan partisipatif hingga ke tingkat desa, yaitu baik melalui operasi, maksud kami organisasi perangkat desa atau OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para pendamping program keluarga harapan atau PKH. Bawaslu ingin menjadikan atau memastikan ya bahwa nilai-nilai demokrasi ini benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dan untuk itu seperti apa nanti yang menjadi pembahasan kita ya, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Maxi di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Max.
1: Selamat pagi Kak Angel dan para pendengar sekalian.
0: Selamat pagi, salam semangat pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.
1: Siap.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya juga kesempatannya bersama Pro Satu RRI NT pagi hari ini. Baik Pak Max, kita ketahui bersama bahwa bagaimana Bawaslu memastikan ya terkait dengan bagaimana memperkuat demokrasi dari desa melalui OPD, kecamatan, dan juga pendamping PKH. Boleh diketahui lebih dulu begitu ya Pak Max, seperti apa kegiatan ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur?
1: Terima kasih Kakak Angel. Selamat pagi Kakak Angel, para pendengar ya sekalian. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memang belakangan sangat gencar melakukan konsolidasi demokrasi. Dan kegiatan ini kami lakukan bukan hanya Manggarai Timur saja sih sebenarnya, karena ini merupakan program nasional. Tetapi secara khusus kami di Manggarai Timur, kami memfokuskannya pada dua hal. Yang pertama, kami sasar para pemangku kepentingan yang dalam hal ini bertindak sebagai stakeholder atau mitra kerja Bawaslu. Itu terutama fokus di pusat pemerintahan, di ibu kota kabupaten. Kami menyasar dinas-dinas terkait yang membidangi pelayanan masyarakat desa, catatan sipil, PKPSDMP, Kesbangpol, yang seluruhnya merupakan mitra kerja Bawaslu. Tetapi yang paling baru yang kami lakukan adalah menyasar kelompok akar rumput. Melalui kerjasama dengan teman-teman PKH, memang belum masal kami melakukan uji petiknya, sampelnya di Kecamatan Lambaleda Selatan. Dan hal yang menarik adalah kelompok P2K2 yang dimiliki oleh pendamping PKH di Kecamatan Lambaleda Selatan saja itu ada 75 kelompok. Dan itu saya sendiri melakukannya, sosialisasinya di salah satu kelompok yang ada di desa di mana tinggal. Kami bertemu dengan ibu-ibu penerima PKH dan para pendamping memberikan saya kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu. Dan sasaran kami adalah bagaimana bahas tentang money politik, hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan selama pemilu, bahwa pemilu itu merupakan kewajiban, karena itu setiap masyarakat wajib ikut. Sasaran kami melalui pendekatan melalui akar rumput ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, dalam pemilihan dan pemilihan umum.
0: Baik. Selain itu juga nih Pak Max, diketahui juga ya terkait dengan bagaimana Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan atau memperkuat demokrasi dari tingkat desa. Apa yang menjadi tujuan begitu ya untuk menggandeng OPD maupun pendamping PKH dalam kegiatan ini nih Pak Max?
1: Terima kasih Kak Angel. Tujuan yang kami kami mau capai adalah yang pertama tentang netralitas para kepala desa atau lurah. Itu yang pertama, bahwa sesuai regulasi kepala desa itu mesti netral dalam pemilu. Yang kedua tentunya dan sangat-sangat penting adalah pesan yang disampaikan Bawaslu itu sampai ke masyarakat. Banyak kali selama ini sosialisasi yang teratur dan formal yang dilakukan oleh Bawaslu itu pada masa tahapan, dan biasanya tidak semua orang tertarik mengikuti sosialisasi yang formal. Karena itu kami sekarang menyasar ke kelompok di mana kenapa PKH? Pertanyaan selanjutnya mungkin akan Kak Angel ajukan. Kenapa PKH? Karena mereka sudah memiliki kelompok yang sudah terbentuk sendiri, yang mereka namakan P2K2. Jadi Bawaslu tidak perlu repot-repot mengajak orang atau membentuk kelompok sendiri, tetapi menggunakan kelompok yang sudah dibentuk oleh teman-teman pendamping PKH itu sendiri. Sehingga mereka memiliki kewajiban untuk ikut pertemuan. Nah, kalau mau dibandingkan kita ajak orang tanpa ada stimulus berupa uang duduk dan lain-lain, itu agak sulit. Nah, sekarang dengan teman-teman PKH, kelompoknya sudah terbentuk. Ada kewajiban yang membuat mereka harus hadir dalam pertemuan. Nah, disitulah kami istilah kampungnya kita, nebeng, ikut untuk sosialisasi.
0: Sulit begitu ya, Kak ya? Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya ini juga tentu untuk memperkuat demokrasi ya Pak Max, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Nah itu ya. Selain itu juga nih Pak Max, boleh diketahui nih bagaimana respon mereka ya terkait dengan sosialisasi atau memperkuat konsolidasi demokrasi nih Pak Max?
1: Hal yang sederhana adalah kelompok P2K2 itu kelompok ibu-ibu ya, rata-rata ibu-ibu yang hadir. Hal yang simpel itu adalah hal baru misalnya saya jelaskan bahwa ada perbedaan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada tentang kita ambil contoh tentang politik uang misalnya. Di pemilu, di undang-undang pemilu, penerima uang itu tidak kena hukuman, hanya pemberi. Sedangkan di undang-undang pilkada, pemberi dan penerima itu semua kena kena sanksi. Dan itu terkejut, oh begitu ya. Ya kurang lebih begitulah, oh begitu ya. Selama ini kami tidak tahu apa-apa dan seterusnya.
0: Karena dengan adanya
1: Jadi komunikasinya karena kita menggunakan bahasa daerah, itu dia kena. Ya, mayoritas masyarakat Manggarai Timur itu menggunakan bahasa daerah. Jadi sosialisasi yang sifatnya nebeng ini dengan teman-teman PKH, kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita menggunakan bahasa yang dipakai oleh masyarakat kita. Maka dalam sosialisasi dengan P2K2 kami menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini bahasa Manggarai.
0: Baik, ini juga salah satu bentuk cinta terhadap daerah begitu ya Pak Max. Nah selain itu juga nih Pak Max, boleh diketahui ya terkait dengan pengawasan ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, bagaimana apakah juga ada bentuk pelanggaran yang sudah diberikan kepada masyarakat yang ada di sana, atau bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur gitu Pak Max?
1: Lebih tepatnya Kakak Angel, kami mengajak mereka sebagai juga kemudian menjadi pengawas partisipatif. Itu istilah yang selalu digalakkan oleh Bawaslu, pengawas partisipatif. Artinya kita memberi beberapa pengetahuan dasar kepada masyarakat hal-hal yang pelanggaran yang kasat mata yang sering terjadi di apa namanya di tengah masyarakat ketika perhelatan politik, yang kemudian kita harapkan setelah mendapat sosialisasi dari kita, masyarakat mengerti regulasi, lalu kemudian pada waktu perhelatan pemilu dan pemilihan mereka bisa menjadi dalam tanda petik agen kita, artinya mereka melihat lalu melaporkan kepada kita, begitu. Jadi tujuan yang mau dicapai, kita juga memberi mereka pengetahuan dasar, lalu mengharapkan mereka kemudian berpartisipasi aktif sebagai perpanjangan tangan Bawaslu kemudian.
0: Baik. Dalam hal ini juga ya Pak Max, tentunya masyarakat terlibat ya sebagai pengawasan partisipatif. Nah ini bagaimana juga mereka bisa melaporkan ya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi begitu.
1: Nah ini persoalan cukup pelik. Karena biasanya kita sulit mendapatkan laporan dan membuktikan masalah itu terjadi karena orang takut melapor. Jadi melalui sosialisasi sederhana ini kami harapkan tidak harus melaporkan secara resmi, secara tertulis. Bisa juga misalnya membuat story, memberikan pesan WA, dan kami akan menjadikan itu sebagai informasi awal untuk ditelusuri. Biasanya orang takut melapor, bertindak sebagai pelapor karena mungkin kemudian takut ditodong, diteror oleh pelaku. Bisa melalui kegiatan ini kami memberi mereka dorongan, mendorong mereka untuk okay, tidak perlu melapor terlalu resmi, cukup saja WA kami. Dan misalnya begini, ada pelanggaran di desa ini atau di titik ini, itu sudah cukup, itu sudah cukup laporannya dalam bentuk apa? Misalnya ada kampanye di luar jadwal, ada orang yang bagi-bagi uang, itu sudah cukup menjadi informasi awal bagi Bawaslu kemudian melakukan penelusuran. Jadi selama ini orang bahkan takut untuk melakukan hal itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan sederhana ini kami mengajak mereka biar tidak perlu terlalu resmi melakukan laporan resmi ke kantor, cukup beri kami informasi.
0: Dan Bawaslu langsung terjun ke lapangan begitu ya Pak Max?
1: Siap, begitu kakak Jam.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan bagaimana juga nih Pak Max, bentuk sinergi ya yang diharapkan antara Bawaslu dan juga seluruh elemen masyarakat nih Pak Max?
1: Kami mengharapkan kemudian Juli, tersisa Juli dan Agustus ke depan ini kerjasama dengan pendamping PKH yang kemarin kami melakukan sampelnya di satu kecamatan, itu akan menjadi kerja umum sebagai satu kabupaten. Kami masih memikirkan untuk melakukan MOU dengan ketua tim PKH Kabupaten Manggarai Timur supaya kerjasama ini kemudian menjadi kerjasama di tingkat kabupaten, sehingga pada waktu tahapan nanti ketika jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan sampai di kelurahan bisa tinggal melanjutkan apa yang sudah kami bangun. Itu sih harapannya, itu akan menjadi kerjasama satu kabupaten, sehingga misalnya di kecamatan yang kami ambil kemarin itu ada 75 kelompok. Kalau itu menjadi massal di satu kabupaten, katakan setiap kecamatan memiliki minimal 50 kelompok, itu dikali 12 desa di satu kabupaten Manggarai Timur, itu akan menyasar sampai ke masyarakat akar rumput.
0: Iya, semoga betul sekali Pak Max. Dan semoga dengan hal ini semakin sadar terhadap demokrasi begitu ya Pak Max ya. Baik, di kesempatan terakhir juga nih Pak Max, boleh disampaikan closing statement-nya dan juga harapan-harapan kedepannya dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur untuk masyarakat.
1: Silakan. Kami dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sangat mengharapkan masyarakat berpartisipasi aktif. Pertama, berpartisipasi aktif dalam memilih, karena itu juga yang akan menjadi perhatian. Tingkat partisipasi masyarakat kami di Manggarai Timur di pemilu kemarin dia berkisar pada angka 67%. Itu bukan angka yang cukup baik, karena itu kami mengajak masyarakat Manggarai Timur untuk berpartisipasi dalam hajatan demokrasi ini, pertama-tama hadirlah di TPS dan menyalurkan hak suara Anda. Begitu Kak Angel.
0: Baik. Ini harapan yang luar biasa juga ya Pak Max, dan semoga bisa dijadikan pedoman umum bagi wilayah ataupun bagi masyarakat Manggarai Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi ini Pak Max, sudah menyempatkan waktu bersama Pro Saterari ND berbagi di pagi ini. Terima kasih, salam semangat, salam sukses selalu selama menjalankan aktivitas di hari ini.
1: Sama-sama Kak Angel, siap.
0: Baik, terima kasih Pak. Baik, demikian informasi untuk Anda juga ya pendengar, bahwa terkait dengan bagaimana Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perkuat demokrasi dari desa melalui OPD, kecamatan dan juga pendamping PKH. Dan semoga dengan informasi ini melalui kolaborasi dengan elemen masyarakat ya, tentunya Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur budaya pengawasan partisipatif juga semakin tumbuh hingga ke tingkat desa, dan dengan demikian setiap warga dapat menjadi pelopor demokrasi yang jujur, adil dan juga bermartabat. Terima kasih untuk Anda di pagi hari ini, kita masih bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi cek fakta. Pendengar, beredar narasi liar bahwa miliarder teknologi Elon Musk akan menanggung anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah isu tersebut. Narasi liar yang beredar menyebutkan pos perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut menjadi pendana dari inisiasi Presiden Prabowo Subianto, bukan cari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ternyata hal itu adalah hoax belaka. Faktanya klaim dengan narasi Elon Musk akan tanggung anggaran MBG adalah hoax. Lebih lanjut, menurut Komdigi, pendengar, hoax ini tersebar oleh salah satu akun di Facebook, mencatut tangkapan layar artikel detik.com yang terbit pada 6 Desember 2025 lalu. Di artikel itu hanya terdapat informasi bahwa perusahaan media sosial Twitter milik bos Space, Twitter dan Tesla itu harus membayar denda sebesar 120 juta euro atau setara 2,32 triliun rupiah. Adapun alasannya karena Twitter melanggar aturan Uni Eropa. Lebih lanjut juga, pendengar, Komdigi dengan tegas mengategorikan informasi tersebut sebagai hoax. Elon Musk tidak menanggung ataupun bahkan sekedar berencana menanggung anggaran MBG. Pada 2025 sebesar 51,5 triliun rupiah dialokasikan mayoritas untuk pengadaan makanan masyarakat. Sisanya dipakai untuk operasional ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi laman resmi dari detik.com untuk Anda. Informasi ini juga, pendengar, sekaligus menutup ya bersama saya Angela But yang sudah menemani Anda di Florata pagi ini. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif ya pendengar. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda terkait dengan program Kampus Berdampak Menjawab Kebutuhan Warga bersama dengan narasumber kami, pendengar, ada Pak Abi H. Ahmad sebagai Ketua RT 07 Paupanda dan juga ada Pak Julius Yosef Kasimo SPD MS sebagai dosen pada program studi sastra Inggris Universitas Flores ND. Nanti dipandu oleh rekan kami Rosa Dalima untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi mendengar program Astatu, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Asta Cita di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, perguruan tinggi kerap disebut sebagai menara gading yang menjulang tinggi. Namun di era transformasi saat ini, kampus dituntut untuk bertransformasi menjadi kampus yang berdampak. Sebuah entitas yang kehadirannya tidak hanya melahirkan lulusan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat. Nah, melalui semangat kolaborasi dan aktualisasi Trip Dharma Perguruan Tinggi, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana riset, pengabdian, dan inovasi dari kampus dapat secara langsung menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaannya, sejauh manakah riset-riset tersebut dapat dirasakan manfaatnya? Ataukah bagaimana melalui program-program karya nyata mereka, kampus memberikan solusi langsung kepada masyarakat? Kita akan membahasnya di Dialog Asta Cita pada pagi hari ini dengan topik Program Kampus Berdampak Menjawab Kebutuhan Warga, di mana sebelumnya Universitas Flores mampu menghadirkan solusi dan menjawab permasalahan masyarakat di Paopanda mengenai krisis air bersih yang selama ini mereka rasakan. Seperti apakah program itu, sejak kapan dimulai, dan bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat pagi hari ini? Pendengar, sudah hadir di studio kami yang pertama tentunya perwakilan dari Universitas Flores, dosen program studi sastra Inggris, ada Bapak Julius Joseph Kasimo, SPDMS. Kita sapa dulu Pak Yulis, selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih sudah diundang ke studio RRIN.
0: Bisa ke arah kamera untuk menyapa pendengar kita yang nonton live YouTube RRI.
1: Selamat pagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang ke studio RRIN.
0: Kami juga menyampaikan terima kasih karena Anda mau berbagi mengenai program yang memang menjadi prioritasnya Presiden Asta Cita, dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan salah satunya ya, karena terkait dengan sarana air bersih bagi warga. Kami juga sudah menghadirkan bersama kami di studio ada Ketua RT 007 Paopanda, ada Bapak Abi H. Ahmad. Pak Abi, selamat.

0: tengah kesibukan juga hadir bersama kami di sini untuk berbagi dengan pendengar kami. Anda nanti bisa bergabunglah melalui line telepon kami di 0821-4451-1957 atau di line WA kami di 0821-3878-8786. Kita mulai dari Pak Julius. Ya. Pak Julius, ini program kampus berdampak. Kayaknya saya baru dengar deh. Kemarin saya juga sudah baca berita online-nya, tetapi tidak semua orang nih mengetahuinya. Mungkin pendengar kami di luar juga ingin merasakan juga program kampus berdampak. Itu bisa dijelaskan dulu, itu program itu apa, sejak kapan, nanti tujuan atau sasarannya kemana-mana saja, Pak Julius, silakan.
1: Oke, terima kasih kakak. Saya pikir ini pertanyaan bagus untuk kita berbicara tentang program kampus berdampak. Tadi di awal kakak sudah menjelaskan secara secara umum tentang bahwa kampus tidak hanya berdiri sebagai menara gading, tapi dia harus terlibat dalam proses transformasi sosial. Sehingga dalam perspektif Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikbudsaintek, coba mengumandangkan nomenklatur kampus berdampak. Kampus berdampak adalah program, satu program yang coba dilaksanakan oleh semua kampus, baik negeri maupun swasta, dalam rangka menghasilkan output daripada tridharma perguruan tinggi.
0: Sehingga, implementasi di lapangannya.
1: Ya, sehingga pendidikan dan pengajaran dia harus berdampak, penelitian dia harus berdampak, kemudian pengabdian harus berdampak. Sehingga kalau misalnya dalam konteks pembangunan, pemerintah menempatkan skala pendidikan merupakan skala prioritas pembangunan nasional maupun daerah, maka pada titik ini intervensi kampus untuk mewujudkan program kampus berdampak menjadi sangat penting.
0: Okay. Ya. Nah, kalau di Unifloor sendiri itu program ini kapan nih mulai diluncurkan dan diaplikasikan ke lapangan?
1: Sebenarnya program ini itu sudah lama diaplikasi karena output daripada Tridharma Perguruan Tinggi di berbagai diskursus akademik di kampus maupun di luar kampus itu adalah kampus berdampak. Jadi kampus mencoba memberikan dampak perubahan yang sifatnya realistis dan strategis terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada di kampus dicoba untuk dikelola sedemikian rupa berdasarkan kompetensi dan kapabilitas tenaga kependidikan sehingga berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di masyarakat.
0: Oke. Nah, bagaimana sih kan setiap hari ini di kampus? Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dosen mereka di sana itu mengetahui bahwa oh ada di sana masyarakat yang membutuhkan sesuatu yang perlu ada apa maksudnya kampus turun ke sana untuk menjawab kebutuhan mereka.
1: Oke, saya pikir ini pertanyaan bagus ini kakak. Memang dalam kerangka kolaboratif manajemen itu, itu kampus punya satu lembaga namanya kantor kerjasama. Nah, kantor kerjasama dia akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian model kerjasama ini adalah untuk saling melaksanakan program-program yang disepakati bersama. Sehingga seperti yang kakak bilang tadi, untuk mengetahui data atau situasi apa yang terjadi di masyarakat, kita selalu mendapatkan masukan dari mitra-mitra. Okay. Nah, kemudian di setiap kali kesempatan ada program-program yang lebih spesifik yang dilaksanakan oleh program studi, misalnya live-in atau campus goes to school. Okay. Program-program itu adalah satu program yang di mana kampus secara langsung mendeteksi dan mendeteksi masalah yang ada di masyarakat, sehingga ke kampus kita menganalisis dan menemukan solusi yang strategis.
0: Oke, baru kita action di lapangan.
1: Iya. Jadi strategi formalnya adalah membangun kerjasama dengan para mitra. Okay. Dengan adanya MOU, sehingga dari MOU itu pihak fakultas, program studi menyusun PKS atau kegiatan-kegiatan semacam yang dalam kerangka spirit kampus berdampak gitu ya.
0: Oke, nah kemarin katanya baru ada program kampus berdampak di Kelurahan Pak Opandan nih, boleh diceritakan Pak Julius?
1: Saya pikir program ini didukung oleh Yayasan

0: Perguruan Tinggi Flores dan jajaran rektorat. Program ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Dies Natalis Universitas Flores ke-46. Oke. Okay. Nah, bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik secara kursus Teknik Arsitektur, sebelum melakukan kegiatan ini mereka melakukan survei, kemudian diskusi, jajak pendapat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebetulan di Kelurahan Paupanda kemarin itu ada beberapa mahasiswa Unflor yang tinggal di sana.
1: Nah, maksudnya asal dari sana ada
0: asal dari sana sekaligus tinggal di sana.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita tahu bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia.
1: Ya, nah,
0: sehingga Unflor memandang ini sebagai kebutuhan urgen yang harus diintervensi oleh kampus sehingga kampus itu berdampak. Hingga melalui koordinasi dengan Bapak Ketua Yayasan, jajaran rektorat, panitia Dies Natalis dan tim lapangan, kita memperkasai, menyelenggarakan atau memberikan bantuan berupa mesin pompa air, sedot air, selang dan beberapa fiber air.
1: Nah,
0: dan setelah kami ada di lapangan 4 hari yang lalu, program ini sangat membantu masyarakat. Artinya apa? Memang kebutuhan air, kalau kita berbicara soal konteks pembangunan, ada 3 hal sebenarnya yang menjadi pendorong stimulasi pembangunan. Ada air, listrik, dan jalan raya. Nah, sekarang kita coba memposisikan air sebagai kebutuhan yang harus diakses oleh masyarakat, lebih-lebih di masyarakat pesisir, Kak. Demikian.
1: Iya. Apalagi kalau boleh jujur, kita tahu kalau di masyarakat pesisir yang mayoritasnya muslim, air itu kebutuhannya sangat-sangat utama untuk ibadah.
0: Iya, exactly. Sepakat ya.
1: Oke. Baik, kita ke Pak Abi dulu nih. Pak Abi, ini sebelum saya tanya detailnya, bagaimana sih perasaannya sekarang ini sudah ada airnya, sudah mudah diakses gitu?
2: Iya, kami terima kasih ada pertanyaannya. Jadi kami juga warga untuk khususnya RT 07 berterima kasih sekali dengan adanya bantuan dari Uniflor. Terus terang sebelum ada bantuan itu, jadi kami juga sering antri pagi-pagi, Ibu.
1: Antri di?
2: Antri di sumur.
1: Oh,
2: jadi banyak yang menimba begitu. Kan ada juga yang pakai tarikan gitu.
1: Oke. Okay. Belum ada pompa.
2: Belum ada pompa. Jadi sebelum ada pompa. Jadi kami juga bersyukur juga dari Uniflor, jadi dengan adanya itu, jadi tiba-tiba mereka muncul begitu. Di saat kami membutuhkan air,
1: tiba-tiba sudah muncul.
2: Tiba-tiba ada tim yang dari Uniflor
1: turun.
2: Menanyakan turun begitu. Jadi pada saat kebutuhan kami, Pak. Jadi kami, keperluan kami itu pagi-pagi dengan sore.
1: Jadi pagi-pagi anak sekolah.
2: Pagi-pagi anak sekolah, jadi antri itu. Ada yang menimba, ada yang tarik begitu. Jadi kita
1: Pak Abi, kalau di RT 007 itu sumber mata airnya berapa banyak sumurnya?
2: Itu sumurnya cuma satu.
1: Untuk berapa kakak itu, dan berapa orang itu? Berapa jumlah orang?
2: Kita di RT 07 itu kalau hitung jiwanya itu 136
1: jiwa. 136 jiwa ya. Berapa kakak itu?
2: Itu ada 22 kakak.
1: 22 kakak harus mengantri di satu sumur yang sama.
2: Ya, ada juga yang sudah punya dinamo pam juga ada. Gitu.
1: Oh, ada air pam, jaringan air pam.
2: Ada jaringan air pam juga. Cuma itu tadi Ibu, cuma satu minggu satu kali mungkin dia baru ini.
1: Keluar. Itu pun tidak lama ya, tidak bisa.
2: Ya, itu pun cuma 1 jam 2 jam begitu dia baru ini.
1: Berarti tidak bisa ya?
2: Tidak bisa itu. Jadi mungkin dengan adanya dinamo itu, jadi kami juga semua juga dipenuhi dengan air itu.
1: Oke, tenang semua ya.
2: Iya.
1: Baik, ini kemarin bantuan dari Uniflor itu dinamonya ada berapa, terus fibernya ada berapa?
2: Itu dinamonya satu sumur satu, terus itu fibernya tiap rumah satu, jadi kami diperuntungkan untuk 5, berarti 100 meter selang. Begitu. Fibernya 5 juga Ibu. Dengan kabel colokannya. Jadi colokannya dikasih masing-masing satu begitu.
1: Masing-masing
2: fibernya? Rumah. dikasih fiber satu, dikasih selang juga 20 meter per rumah begitu.
1: Jadi satu fiber itu untuk kebutuhan 5 rumah?
2: Tidak, kalau untuk fiber satu-satu Ibu.
1: Oh, setiap rumah, masing-masing rumah satu fiber?
2: Itu diperuntukkan untuk 5 rumah saja. Cuma di warga kami kan, kebutuhan kami kan di situ kan ada yang radiusnya rumah sampai dengan 20 meter Ibu. Dari sumur itu.
1: Iya.
2: Dari sumur itu sampai dengan radius 20 meter. Jadi dia harus mandi di sumur toh. Dengan adanya fiber itu berarti dia bisa mandi
1: di rumah saja.
2: Di rumahnya saja begitu.
1: Oke. Saya lebih detailnya ke Pak Julius ya, karena dia istilahnya dia yang hitung anggarannya, yang punya proposalnya. Yeah, baik. Yeah. Pak Julius, ini konsep untuk 5 fiber untuk 5 rumah ini dasar pertimbangannya apa? Karena tadi kan ada 20 kakak di sana.
0: Iya. Memang program ini awal dari program yang di kemasyarakat ini. Okay. Untuk bantuan seperti ini. Memang ke depan akan terjadi pengembangan di sektor-sektor lain. Tapi kita mencoba mendekatkan akses air ke rumah. Okay. Seperti tadi yang sampaikan oleh Bapak RT, yang sebelumnya mandi di sumur, kita coba pindah.
1: Mandi di rumah. Lebih sopan, terutama anak gadis dan perempuan.
0: Ya, saya pikir sepakat kakak. Akhirnya ini lebih nyaman dari sisi kenyamanan terjamin. Kemudian kita terus memantau perkembangan apakah ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi bersama, kita bisa koordinasi lagi ke depan. Ya begitu Bu.
1: Jadi ini istilahnya untuk intervensi tahap 1.
0: Iya, intervensi begitu? Tahap 1 boleh. Karena yang namanya pembangunan itu kan tidak jadi, dia harus tahap per tahap.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Abi dulu. Bapak Abi, kira-kira ini tahap 1 nih katanya Pak Julius. Nah, evaluasi kemarin Bapak Abi sebagai RT di situ dengan warga, kira-kira bagaimana nih? Adakah yang masih kurang atau seperti apa? Silakan Pak Abi.
2: Iya, terima kasih. Ini kita juga berasa masih kurang Ibu, karena 22 kakak itu tuh. Mm-hmm. Jadi kan kita disumbangkan cuma 5 begitu. Jadi saya antisipasi di lapangan nanti kita baku gantian begitu.
1: Baku gantian maksudnya
2: selangnya. Jadi kita bisa pindah ke rumah lain sebelah yang yang belum dapat tadi. Gitu.
1: Oke. Okay. Fibernya ukuran berapa liter boleh tahu Pak Abi?
2: Fibernya
1: lumayan besar.
2: Ya, lumayan besar. Okay. Jadi dia mungkin 100 liter mungkin.
1: Oke. Okay. 1000 atau 1000 liter?
0: Seratusan.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Abi, itu apakah suatu sumur itu sudah mencukupi atau mungkin ada mesti ada satu tambahan sumur lain lagi? Kalaupun bukan dari Uniflor yang membantu, mungkin ada pendengar kita yang sedang menonton ikut membantu intervensi, membantu warganya Pak Abi di 007 Pak Wanda.
2: Ya, terus terang di pas tadi saya mau kesini tadi ada warga lain, istilahnya RT lain, yang meminta begitu supaya apa mereka punya sumur bisa di apa
1: pakai
2: sistemnya pakai dinamo juga begitu.
1: Pakai dinamo juga. Oh, mereka minta Bapak Abi cek nih sumbernya dari mana,
2: fasilitasnya ya,
1: bagaimana.
2: Sumbernya dari mana begitu.
1: Sudah jadi makelar.
0: Ya.
1: Tapi dalam tanda positif. Terus Pak, dari RT mana itu?
2: Dari RT 012.
1: 012 ya. Mereka juga mengalami kesulitan yang sama Kak Pak Abi?
2: Iya, mereka satu RT itu ada 2 sumur, cuma yang ramainya satu sumur itu.
1: Yang
2: satu sumurnya kan banyak seperti yang RT 07 itu tadi. Maksudnya antrian, mandinya sampai malam juga begitu.
1: Oke, baik pendengar, ini menarik sekali bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak terlihat, namun bisa terjangkau melalui program kampus berdampak, dan ternyata itu sangat-sangat vital. Itu masuk sudah kategori krisis, bagaimana 20 kakak di sana, 136 jiwa hanya mengandalkan satu sumber mata air yang di sumur, kemudian dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dan mereka selama ini terutama ya perempuan dan anak gadis itu sangat-sangat kurang nyaman jika mandinya di sumur. Tetaplah bersama kami, nanti setelah ini kita membuka ruang bagi pendengar kami. Mungkin adakah di wilayah Bapak Ibu yang ingin juga merasakan atau ikut menginginkan agar program kampus berdampak ini masuk ke wilayah Bapak Ibu, silakan nanti di line telepon kami di 0812 4451 1957 atau di line WA 0821 3878 8786. Di sini masih dengan Pak Julius dari Universitas Flores ND.

0: mogok lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Kembali bersama kami dalam dialog Asta Cita pagi hari ini pendengar, dengan topik kampus, program kampus berdampak menjawab kebutuhan warga. Kita masih dengan Pak Yulius dengan Pak Abi di sini. Kami baca dulu ada satu ada beberapa WA yang sudah masuk. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Yulius dan Pak Abi. Saya Amandus dari Nangaroro. Bagaimana masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan atau persoalan di lingkungan agar bisa menjadi bagian dari program kampus berdampak? Bagaimana caranya kalau mereka juga ingin menjadi kelompok sasarannya? Terus dari Linda di Jalan Durian, selamat pagi RRI, kami memberikan apresiasi untuk Uniflor yang tidak hanya mencetak sarjana tetapi juga menjawab kebutuhan real masyarakat. Barusan Pak Abi sampaikan jika ada RT lain juga membutuhkan. Apakah ada rencana Uniflor juga menyasar masyarakat di RT yang lain tersebut? Satu lagi dari Bapak Yos di Wolowoku, selamat pagi RRI. Banyak masyarakat berharap kampus hadir memberikan solusi atas persoalan di sekitar. Bagaimanakah Uniflor menerjemahkan harapan tersebut melalui program kampus berdampak, tidak hanya di sarana air bersih tetapi juga di bidang lainnya? Mungkin langsung ke Pak Yulius untuk bisa menjawabnya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih.
2: Oke. Saya berterima kasih kepada Pak Amandus, Ibu Linda dan Pak Yos di Wolowoku. Dari Pak Amandus ini sangat menarik bagaimana masyarakat bisa menyampaikan kebutuhannya ke kampus. Yang paling penting untuk masyarakat ketahui adalah bahwa kampus itu tidak berdiri sendiri. Kampus bersama masyarakat itu terjadi kolaborasi. Nah, dalam konteks kolaborasi ini, masyarakat bisa membangun sebuah komunitas, lalu kita menjalin kerjasama dengan kampus, lalu kita duduk bersama, dan kita mulai mendeteksi masalah, kemudian kita mencari solusi. Hal demikian, itu pernah kita lakukan dengan Yayasan Tanah Nua. Nah, Yayasan Tanah Nua, kita berkolaborasi, kita mendeteksi bahwa ternyata di desa, di beberapa desa di Detu Keli itu masyarakat membutuhkan penanaman pohon atau reboisasi, sehingga dalam momentum Dies Natalis Universe Forest ke-46 tanggal 22-23 kita akan melaksanakan penanaman pohon, sehingga masyarakat mendirikan sebuah komunitas dan komunitas itu berkolaborasi dengan kampus dengan melalui dokumen-dokumen kerjasama, sehingga terjadi interaksi. Kemudian dalam interaksi itu kita membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, lalu kampus berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu.
0: Kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain juga.
2: Iya.
0: Berarti ini menjawab pertanyaan bahwa tidak hanya soal air bersih, tapi apapun itu.
2: Tidak hanya soal air bersih, benar sekali kakak. Karena begini, kita di Uniflor, poinnya adalah Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor selalu menekankan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di kampus agar berguna bagi masyarakat. Misalnya, di bagian pertanian, itu kampus sedang meneliti penyebab terjadinya hama kebusukan pada pisang misalnya.
0: Oke. Hama pisang darat.
2: Hama kemarin. Pisang darat itu sedang terjadi, sedang melakukan penelitian itu karena di kampus kita memiliki seorang dosen yang spesialis dalam bidang ahli hama.
0: Oke.
2: Sehingga sedang melakukan itu. Kemudian di bagian hukum juga ada bantuan hukum kepada masyarakat melalui MOU dengan baik itu LBH, lembaga bantuan hukum, pengadilan atau organisasi hukum di masyarakat lainnya. Kemudian di bidang keguruan dan ilmu pendidikan ada kampus goes to school untuk pengetahuan literasi misalnya. Jadi sebenarnya kampus tuh hadir di masyarakat setiap hari untuk membantu perubahan yang ada di masyarakat, akselerasi pembangunan yang ada di masyarakat.
0: Iya. Bapak Yas, mereka di sana punya dosen yang ahli dalam berbagai bidang yang mungkin di salah satu atau salah dua, salah tiganya itu connect dengan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi bisa saja langsung datang ke Uniflor atau seperti apa nih?
2: Boleh. Boleh datang ke Uniflor.
0: Nanti ketemunya di mana atau tujuannya kemana?
2: Di kantor siapa? Di kantor kerjasama. Okay. Baru kita fasilitasi untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa menyelesaikan atau membahas isu-isu tersebut.
0: Oke, baik. Itu pertanyaan dari Ibu Linda dulu deh.
2: Oh ya.
0: Ini ada permintaan dari RT 12 tadi yang disampaikan Pak Abi. Itu bagaimana kira-kira Uniflor?
2: Oh, Ibu Linda tadi.
0: Iya.
2: Ibu bisa ulangi pertanyaannya, Bu?
0: Dari Ibu Linda, dia memberikan sebentar. Oke, selamat pagi RRI, kami memberikan apresiasi kepada Uniflor atas program kampus berdampaknya. Apakah ini ada permintaan dari RT 12 yang disampaikan oleh Pak Abi tadi. Apakah Uniflor juga bisa menjawab kebutuhan mereka?
2: Ya, sekali lagi terima kasih. Melalui RRI ini kami juga mendapatkan semacam aspirasi dari masyarakat. Jadi RRI mencoba untuk mendatangkan kami sehingga kami menghimpun aspirasi dari masyarakat. Terima kasih Bu Linda. Saya pikir ini aspirasi yang sangat bagus dari masyarakat. Ini kemudian kami ke kampus, kami diskusikan lagi, lalu ada momentum-momentum ke depan, kami canangkan program ini juga.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kemarin di RT Paupanda, Bapak Ketua RT juga sendiri menjelaskan hal itu, bahwa saat ini masyarakat tidak hanya mengalami kesulitan dalam hal akses air, tetapi juga soal perumahan. Kemarin kita berdiskusi dengan beberapa dosen di program studi arsitektur untuk ke depan coba kita mendesain satu program bedah rumah di pesisir pantai.
0: Ya. Okay. Begitu. Terakhir dari Bapak Nando tadi, Pak Nando di Nangaroro, bagaimana mereka caranya sama mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak Yos tadi. Kalau misalnya di arah juga mereka ingin diintervensi melalui program kampus berdampak.
2: Ibu, ini program kampus begini, di berbagai kegiatan, misalnya pemerintah desa atau pemerintah kabupaten melakukan musrembang, itu kadang atau musrembang des, itu kadang pihak kampus itu intervensi hanya untuk menggali persoalan apa sehingga kampus dengan segala macam potensi dan kapabilitasnya bisa intervensi itu.
0: Okay. Nah,
2: misalnya di kabupaten Nagikeo dulu. Itu ada satu persentase dari penelitian bahwa Nagikeo itu memiliki tingkat perkembangan literasi yang sedikit menurun dari tahun 2024 ke 2025. Nah, pihak Dinas P&K coba membangun kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sehingga bisa mencanangkan program penguatan peningkatan literasi
0: ya. Di sana.
2: Jadi desainnya seperti itu.
0: Mari kita berdayakan mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon ilmuwan itu ke depannya.
2: Benar.
0: Untuk hal-hal yang sederhana yang bisa dijangkau, ya mahasiswa juga bisa,
2: bisa.
0: Serta membantu. Baik, Pak Abi, itu RT 12 ya?
3: Ya.
0: Mereka juga banyak kan di sana itu warganya itu.
3: Mereka warganya lebih banyak.
0: Oh, mereka lebih banyak.
3: Warganya lebih banyak warga ketimbang RT 07 begitu.
0: Mereka juga kesulitan air.
3: Mereka juga kesulitan air. Cuma sumbernya ada dua, Ibu. Cuma yang satunya itu tuh kebutuhan lebih banyak warganya.
0: Yang satunya?
3: Yang satunya itu dia kan banyak, dia lebih dekat di perumahan. Gitu.
0: Yang satu yang ramai itu karena dekat di perumahan.
3: Ah.
0: Yang satu itu yang agak jauh.
3: Ya, yang satunya agak jauh.
0: Tapi volume airnya banyaknya sama.
3: Volume airnya ya mungkin dia maksudnya ketinggian airnya atau?
0: Iya, ketinggian air banyak, jumlah airnya itu.
3: Jumlah airnya mungkin dia lebih sedikit.
0: Yang di dekat yang jauh atau yang dekat ke perkampungan warga?
3: Itu yang di dekat perkampungan warga itu.
0: Mungkin karena banyak dipakai, banyak ditimba.
3: Iya.
0: Sementara sumur yang agak jauh itu airnya jumlahnya banyak, hanya karena jauh masyarakat tidak terlalu banyak yang akses ke sana.
3: Ya itu, Bu.
0: Oke. Okay. Kayaknya ini paling bagus sudah yang taruh pompa itu di sana. Yang jauh itu. Mari kita apa? Mata sumber air sedekah.
2: Iya, sumber air sedekah.
0: Kita bisa itu. Ayo Pak Julius nih PR nih. Ya. Kalaupun dari Uniflor mungkin masih terbatas ya. Anggarannya karena pasti setiap lembaga perusahaan itu kan istilahnya CSR-nya itu terbatas.
2: Benar.
0: Ya. Tidak mungkin langsung mengintervensi sekaligus.
2: Ya.
0: Atau bisa cari mitra Pak Julius
2: mungkin. Ya. Memang ya prinsipnya kolaboratif, integratif manajemen itu kita harus laksanakan, Bu. Jadi mungkin ke depan Uniflor Forest yang sudah bermitra dengan pihak-pihak terkait dalam hal mengurusi persoalan ini bisa duduk bersama ya. Sehingga kita sama-sama berkontribusi dalam pembangunan di masyarakat.
0: Biar jangan ada kata cemburu di antara kita ya Pak.
2: Ya, ya.
0: RT02 ya,
2: RT07 dia. Karena salah satu faktor konflik di masyarakat itu ya. Adalah ketidakadilan pembangunan itu.
0: Ya. Ya,
2: itu fakta.
0: Jadi ya kalau satu pompa lagi tambah dengan satu bak penampungan yang di sumur yang jauh dari pemukiman warga itu sudah sangat tercukupi ya membantu.
3: Ya, sudah sangat tercukupi.
0: Oke. Berarti program kampus berdampak ini Pak Julius semua bidang ya?
2: Semua bidang tentu berdasarkan kesediaan sumber daya yang ada di kampus.
0: Ya.
2: Pada sisi lain kita terus mengoptimalisasi sumber daya, pada sisi lain kita terus mengeksekusi program kampus berdampak. Akhir-akhir ini yang terasa di masyarakat tuh itu lebih khusus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, intervensi di bagian ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Kemudian ada intervensi pertanian modern, oke? Karena ya itu tadi. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga selalu melaksanakan program-program itu, diskursus tentang usaha mikro kecil menengah di masyarakat itu selalu dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Oke, nih dari tadi dia sebut fakultas yang lain. Kalau sastra Inggris sendiri programnya apa nih, Pak Julius?
2: Oh, sastra. Ya, sastra Inggris.
0: Maksudnya gini, jangan apa? Kayak dari tadi tuh menyebutkan keberhasilannya teman-teman gitu. Nah, punya sendiri nih apa nih? Saya juga penasaran.
2: Iya, sastra Inggris kalau dilihat dari sisi profil lulusan sebenarnya ya boleh dibilang ada yang terserap ke keguruan, kemudian ada ke sektor swasta, ada ya ada sektor pariwisata. Dan memang apa namanya proses pendidikan atau ya pelaksanaan terdama perguruan tinggi ke depan tuh harus beradaptasi dengan skala kebutuhan masyarakat tuh. Misalnya pemerintah mencanangkan bahwa pariwisata sebagai leading sektor pembangunan, maka sastra Inggris coba mempersiapkan sumber daya untuk menjawabi konsep pariwisata sebagai leading sektor pembangunan.
0: Kalau di dalam program kampus berdampaknya partisipasi dari Fakultas Sastra Inggris ini seperti apa?
2: Memang selama ini sudah misalnya sastra Inggris goes to kampus, goes to village or school. Kita ya penguatan literasi di bidang sastra, di bidang bahasa dan sastra Inggris tuh. Ada beberapa penelitian Bapak Ibu dosen yang membantu revitalisasi wisata lokal atau kearifan lokal berbasis penguatan linguistik misalnya.
0: Okay.
2: Misalnya di Moni itu coba kita apa namanya menggunakan menggunakan pendekatan bahasa dalam revitalisasi situs-situs budaya di Moni dengan memasang linguistik landscape yang terdiri dari lebih dari dua bahasa ya,
0: begitu. Bahasa Lio, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2: Ya, itu yang spirit yang sedang akan direncanakan oleh sastra Inggris Uniflor Forest ya.
0: Ini juga menjawab kebutuhan dari masyarakat setempat. Tiba-tiba ada wisatawan yang nyasar yang tanpa guide, mereka tetap mengenal budaya kita dengan baik.
2: Kayak kalau kita ke bandara, itu hanya ada satu bahasa saja pengumuman. Hanya ada bahasa Indonesia saja.
0: Tapi sekarang kemarin saya dengar sudah ada dengan bahasa Lio.
2: Justru itu bagus. Kalau di Kulon Progo, itu ada tiga bahasa tuh. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
0: Ya, kalau di bandara kemarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tetapi beberapa minggu kemarin ada bahasa Leo.
2: Nah, justru
0: tetapi
2: itu
0: harusnya ada bahasa ND juga.
2: Itu ya, itu bagus.
0: Dan bahasa Nage, karena kalau ND ini ada tiga suku.
2: Yeah.
0: Suku Leo, suku ND, dan suku Nage.
2: Yeah.
0: Di Eondorea Barat.
2: Yeah.
0: Ini. Itu yang sering terlewatkan loh.
2: Yeah.
0: Oke, ini seru sekali ini nih, Pak Abi dulu deh. Yeah, yeah. Sebelum kita undur pamit ini nih, Pak Abi punya permintaan atau harapan atau hal apa sih yang mau disampaikan baik kepada Uniflor atau kepada siapapun, terserah Pak Abi, atau himbau ke masyarakatnya. Ini sudah disiapkan fasilitas jaringan air, sarana air bersih supaya bisa dijaga dengan baik atau bagaimana, silakan. Oh iya, satu dulu sebelum Pak Abi omong, ada catatan pengumuman khusus tidak supaya jaga itu, bantuan itu di sana. Ada sanksinya tidak kalau ada yang sengaja potong selang, ada yang tarik menarik selang, sengaja kasih bocor fiber begitu, Pak Abi?
3: Ya, terima kasih juga. Kita sudah instruksikan kepada warga bahwa tanggung jawab masing-masing, jadi.
0: Oh,
3: nah,
0: iya?
3: Jadi setiap kita mau cabut apa segala macam, kita harus resikonya masing-masing, Ibu.
0: Okay.
3: Jadi warga sudah tahu resikonya apabila ada kendala.
0: Lapor RT.
3: Ya, lapor RT. Jadi tinggal ada teknisnya sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Ya, dikerjakan. Jadi harapan kami kan supaya kedepannya itu ada program, mungkin seperti Pak ini dari omong tadi, apa? Ini bedah rumah, Ibu.
0: Oh, bedah
3: jadi,
0: rumah.
3: Kebanyakan warga kami itu yang rumahnya tidak layak huni begitu. Jadi pas posisi hujan ada air hujan bocor, Ibu.
0: Bocor.
3: Itu ada dua rumah.
0: Mm-hmm.
3: Itu di wilayah khususnya RT 07. Jadi ada warga lain RT 0 berapa tadi yang saya sebut?
0: 12.
3: Itu termasuk juga.
0: Ada juga yang ada juga rumahnya, itu.
3: Rumahnya tidak layak huni. Jadi makanya mungkin kami mengharapkan supaya dari Uniflor mensurvei ke lokasi supaya bisa ini.
2: Yeah.
3: Jadi programnya itu bagus, cukup bagus sekali. Oke, mengharapkan bukan cuma air bersih, jadi di perumahan juga begitu.
0: Oke, sebelum statement terakhir, Pak Yulis langsung jawab saja.
2: Ya, saya pikir terima kasih. Saya kebetulan baru pulang kuliah juga S2, jadi baru 2 tahun di North Flores. Terima kasih kepada Pak RT sudah memang kemarin ketika ada kegiatan di bawah ada Bapak Rektor sekaligus menghimpun aspirasi dari warga setempat, sehingga pulang kami bisa duduk bersama dan menyediakan langkah yang strategis, realistis untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Popanda. Demikian, Ibu.
0: Oke. Nah, sekarang untuk closing statement-nya Pak Julius, apa nih yang mau disampaikan atau harapannya, pesannya atau apapun, silakan mewakili Uniflor.
2: Ya, terima kasih. Saya tetap berpegang teguh pada moto Universitas Flores, satukan langkah, bulatkan tekad menuju Uniflor bermutu. Dan Universitas Flores melalui spirit Tridharma Perguruan Tinggi atau Three Pillars of Higher Education, melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akan terus secara optimal, konsisten melaksanakan tiga aspek ini sehingga outcome-nya adalah transformasi yang terjadi di masyarakat. Dan kami Universitas Flores terus berkonsisten untuk melaksanakan program-program kampus berdampak di masyarakat, khususnya di daratan Flores, sehingga Universitas Flores tidak hanya berdiri sebagai menara gading, tetapi kami siap untuk membantu masyarakat dalam hal akselerasi pembangunan dan transformasi sosial yang ada di masyarakat.
0: Okay.
2: Nah, di momentum Dies Natalis Universitas Flores yang ke-46 ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, para mitra yang selama ini bekerja sama dengan Universitas Flores dengan satu tujuan adalah Endelio Saripawe.
0: Baik. Pak Yulis, ini kampus tidak hanya menjadi menara gading yang ditatap dari kejauhan.
2: Iya.
0: Ternyata supaya kayak Pak Pak Nandus yang ada di Nangaroro, kalau misalnya memang ingin mungkin bersama kepala desanya atau pimpinan wilayah setempat ke Uniflor, biar mungkin bisa menjadi sasaran KKN. Karena saya, KKN juga bisa menjadi.
2: Saya sepakat, Ibu.
0: Iya.
2: Pak Nandus datang ke Uniflor, diskusi masalah pertanian apa yang ada di Nenggaroro. Kita hadirkan beberapa pakar. Karena di Uniflor itu Bapak Ibu dosen tidak hanya ahli di hulu pertanian, tetapi di hilirnya juga. Sampai di pemasaran itu, Bapak. Sehingga bisa melalui lembaga apa namanya, atau melalui ya desa tadi, atau kemarin itu ada lembaga adat dari Detu Kelly meminta ke Uniflor untuk memberikan kajian akademis tentang undang semacam peraturan daerah,
0: peraturan
2: khusus
0: desa?
2: Peraturan desa, sorry,
0: tentang hak masyarakat adat.
2: Itu benar, Kakak.
0: Karena di kalau di beberapa desa juga mereka sudah mulai mencanangkan itu untuk melindungi ritus-ritus, ritual-ritual dan atribut-atribut adatnya mereka. Karena sekarang banyak rawan pencurian, kemudian diabaikan gitu. Kalau misalnya ada produk hukumnya, dia lebih terjamin. Dan jika kayak ada donatur, ada lembaga-lembaga yang berminat untuk mempelajarinya, itu ada income-nya untuk desa.
2: Iya, saya sepakat.
0: Ini aduh luas sekali. Kayaknya kalau kita bahas satu jam tidak cukup. Tetapi hari ini kita bahas Papanda dan air bersih. Ya, baik pendengar, tidak terasa ya kita di 52 menit kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog Asta Cita. Pak Abi, terima kasih banyak sekali lagi.
3: Terima kasih.
0: Pak Abi, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disuarakan, Pak Abi bisa bergabung loh di Halo RRI. Nanti kami kasih nomornya, telepon. Ibu, kami di Papanda ini listriknya mati terus, atau air pumpnya tidak keluar, atau ini jalannya rusak, atau apapun, ataukah ada kegiatan-kegiatan apapun yang ada di Papanda, minta supaya kami bisa liput beritanya. RRI juga, ini juga bagian dari suara RRI berdampak untuk
2: masyarakat. Iya, benar.
0: Pak Julius, ini kita bertemu pertama kali ya.
2: Iya.
0: Saya berharap saya ada kedua, ketiga, dan selanjutnya.
2: Terima kasih.
0: Ngobrol-ngobrol.
2: Iya, terima kasih.
0: Mengenai program-program yang lainnya dari Uniflor.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami menyampaikan terima kasih banyak, selamat pagi, dan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal ini.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Pro 1ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957.

0: Selamat siang bro, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan Anda bisa mendengarkan programa 1 ya, siaran programa 1 ini melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini pendengar di Florata siang ini Anda bersama saya Joanna dan juga rekan Rian Valen Krianus ya, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jumpa kita di siang hari ini ya, kami akan menghadirkan dialog kita Indonesia dengan topik sejarah sebagai fondasi nasionalisme. Dan kita akan bersama Bapak Charles ya, yang akan membahas topik kita di kesempatan siang hari ini. Bapak Carolus Charles Bego SH MSc yang merupakan salah seorang dosen tetap program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores ND. Dan pendengar, seperti apa perbincangan kita? Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung ya dengan Bapak Charles nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Iya, semangat pagi tentunya ya Bapak. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabar baik.
0: Baik, berbicara tentang sejarah sebagai fondasi nasionalisme nih Bapak. Nah, menurut Bapak ya, bagaimana Bapak melihat peran sejarah dalam membentuk rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya nih di Kabupaten ND nih Bapak?
1: Oh ya, untuk Kabupaten ND ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu, saya sedikit mengutip pendapat dari sejarawan berkebangsaan Inggris yang namanya Sir John Seeley. Dia mengatakan bahwa history is past politik, and politik is present history. Artinya sejarah yang kita pelajari sekarang ini merupakan warisan politik masa lampau, sedangkan politik atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita alami sekarang merupakan sejarah bagi kehidupan yang akan datang, bagi generasi-generasi yang akan datang untuk mempelajari, oh padahal tahun sekarang ini terjadi peristiwa-peristiwa di Kabupaten ND itu. Oleh karena itu, peran sejarah sangat penting menjadi pedoman untuk kita menyusuri kehidupan di Kabupaten ND khususnya, untuk kita menata kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi itu pedoman. Karena pedoman sejarah itu tentu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik jangan kita ikuti, jangan kita lanjutkan. Tetapi yang kita ikuti adalah sejarah-sejarah yang baik untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Itu mungkin pendapat saya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, mengapa nih pemahaman sejarah menjadi penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan juga bernegara, untuk apalagi untuk generasi yang akan datang nih Bapak?
1: Oke, begini, pemahaman sejarah itu mengapa penting? Pertanyaan yang paling mendasar itu, mengapa kita hidup di negara Indonesia sekarang ini? Artinya negara ini tidak serta-merta hadir atau ada, tetapi hadirnya negara ini melalui perjuangan. Perjuangan dari siapa? Perjuangan dari founding father, yang melawan kolonial. Oleh karena itu semangat kemarin yang diwarisi oleh para penduduk kita, para nenek moyang kita, itulah yang harus kita jadikan pedoman untuk kehidupan sekarang ini. Semangat nasionalisme, kesadaran untuk bersatu, walaupun kita berbeda, tetapi kita adalah satu bangsa yang namanya Indonesia.
0: Baik, oke, baik Bapak. Nah, masih berbicara tentang sejarah ya, sejarah sebagai fondasi nasionalisme nih. Dalam perspektif ilmu hukum nih, bagaimana sejarah berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia nih, Bapak?
1: Oke, baik. Saya mencoba menjawab sesuai dengan basic saya, yaitu pengajar Pancasila. Ya. Jadi sistem hukum Indonesia, artinya aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu kehadiran Pancasila itu, seperti yang saya katakan, tidak serta-merta hadir, tetapi ada proses yang dipikirkan oleh para founding father. Bagaimana kita meletakkan dasar negara ini dalam satu landasan yang baik untuk merangkum seluruh kepentingan yang berbeda-beda ini, maka ditetapkan Pancasila. Dan Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu merupakan sejarah di mana negara Indonesia menyusun yang namanya Konstitusi Negara Indonesia. Jadi itu jawaban saya.
0: Baik, Bapak.
1: Jadi sangat penting itu.
0: Oke. Nah, sejauh mana nih nilai-nilai perjuangan dalam sejarah kemerdekaan mempengaruhi semangat nasionalisme generasi saat ini, Bapak?
1: Coba-coba diulang.
0: Oke, baik, Bapak. Nah, menurut Bapak nih ya, sejauh mana nilai-nilai perjuangan dalam sejarah kemerdekaan mempengaruhi semangat nasionalisme generasi saat ini?
1: Ya, ukuran sejauh mana, menurut saya, kita sudah hidup di negara Indonesia sudah 80-an tahun ini, menurut saya nilai-nilai itu sangat bagus sekali untuk kepentingan bangsa Indonesia.
0: Oke.
1: Menurut saya seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, apakah ada hubungan nih antara kesadaran sejarah dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum nih, Bapak?
1: Oh iya, begini, belajar sejarah itu, kita seperti yang saya katakan tadi, itu peristiwa atau kebijakan-kebijakan politik di masa lampau. Ketika kita mengenang kembali peristiwa 98, yaitu di mana terjadi reformasi, lengsernya Soeharto dari kursi presiden, itu karena dicurigai syarat dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka para mahasiswa menggulingkan Soeharto itu. Ketika kita melihat bahwa peristiwa kemarin itu adalah peristiwa tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, maka generasi sekarang melihat itu bahwa korupsi itu tidak bagus. Maka sekarang kita jangan lakukan. Kan begitu, itu kan bertolak dari sejarah.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, bagaimana peran konstitusi dan juga hukum dalam menjaga nilai-nilai sejarah bangsa agar tetap relevan nih Bapak?
1: Oh iya, saya tidak keluar jauh. Saya mengutip juga apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
0: Oke.
1: Di alinea pertama itu, itu nilai-nilai nilai-nilai perjuangan itu yang namanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Artinya kemerdekaan itu sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ketika terjadi sekarang di lingkungan kita, jika ada kemerdekaan dinodai, maka sesungguhnya kita mematuhi tidak dengan konstitusi kita. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, menurut Bapak nih, apakah generasi muda saat ini masih memiliki keterikatan yang kuat nih dengan sejarah bangsa? Nah, ini mengapa demikian Bapak?
1: Oke, ya menurut saya toh, kalau menurut saya masih.
0: Oke.
1: Kalau umpamanya tidak ada keterikatan, maka Indonesia ini sudah lama bubar.
0: Oke.
1: Betul. Karena masih ada keterikatan, eksisnya negara ini ya karena generasi berlanjut terus ini. Kalau umpamanya sekarang ini mungkin dengan perkembangan teknologi ada pemahaman tentang nasionalisme, itu kan dengan gayanya generasi sekarang yang beda-beda.
0: Iya.
1: Tidak bisa kita paksakan pemahaman generasi dulu dengan generasi sekarang itu harus sama. Kan itu. Jadi untuk itu kita harus memberi ruang kebebasan, walaupun kebebasan itu harus dibatasi dengan aturan yang ada.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, kalau untuk sekarang ini ya, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai nasionalisme berbasis sejarah, apalagi di era digital seperti sekarang ini Bapak?
1: Oke, baik. Justru pertanyaan ini sering saya arahkan di kampus, di ruangan kelas. Sekarang ini kita sebagai pendidik mengajarkan sejarah itu yang baik dan benar.
0: Okay.
1: Sesuai dengan yang tertulis. Tetapi kadang-kadang di media sekarang banyak orang memutarbalikkan sejarah. Jadi untuk itu kita menghendaki generasi sekarang itu harus benar-benar memfilter.
0: Okay.
1: Apakah informasi yang didapat dari media internet itu betul-betul baik atau kebenar atau ketidak. Dan gitu. Jangan sampai media menyampaikan itu hanya bentuk untuk seperti zaman kolonial kemarin, divide et impera, mau memecah belah keutuhan yang ada di negara Indonesia yang sekarang ini menurut saya sudah sangat bagus. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi dapat mengintegrasikan sejarah dan juga hukum untuk memperkuat nasionalisme nih?
1: Oke, baik. Udah tahu di mata kuliah lain biasanya saya ketika mengajar itu untuk membangkitkan kecerdasan emosional.
0: Okay.
1: Mahasiswa itu di awal itu menyampaikan di latar belakang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia harus berperan aktif untuk menjaga kesatuan negara ini jangan sampai terjadi disintegrasi. Maka saya menceritakan sejarah perjuangannya kemarin bahwa sangat susah para founding father kita atau para nenek moyang kita itu melawan kolonial, ditindas segala macam. Apakah kita mau hidup sekarang ini dijajah lagi? Lalu dijawab bahwa kami tidak mau. Kalau kamu tidak mau, maka jangan sekali-kali menerima isu lalu diserap langsung. Jangan. Harus disaring dulu. Apakah itu baik atau tidak? Kalau baik diterima, kalau tidak baik jangan diterima. Sehingga kita tidak mudah diprovokasi.
0: Okay.
1: Itulah kepentingan sejarah. Sehingga ketika kita membuat produk-produk hukum, jangan sampai ada produk-produk hukum yang juga untuk memecah belah bangsa ini. Jadi itu menurut saya.
0: Baik Bapak. Nah, apakah ada contoh konkret nih kasus hukum atau juga kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia nih Bapak?
1: Oh iya, contoh kasus ya?
0: Iya.
1: Nah, ke contoh kasus itu, ya saya ambil yang mudah saja, yaitu di tetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Itu pemerintah menetapkan itu. Itu kan sejarah bahwa perjuangan Founding Father itu untuk mencari landas pijak bangsa ini itu berawal dari proses yang sangat panjang dan ditetapkan tanggal 1 Juni ini merupakan apa ya refleksi kita agar kita yang generasi sekarang itu melihat bahwa oh dulu itu para Founding Father itu telah memperjuangkan landas negara ini untuk bangunan NKRI yang beragam ini supaya tidak terjadi perpecahan. Maka disitulah yang menurut saya itu salah satu contoh kasus dari peristiwa bagaimana pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari kesaktian Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Nah, kalau tanggal hari kesaktian Pancasila itu biasa ditetapkan di 1 Oktober. Nah, itu juga peristiwa politik. Itu mengenang peristiwa di mana ada peristiwa yang apa ya orang katakan bahwa negara ini dalam ancaman yang sangat besar. Gitu. 7 jenderalnya dibunuh segala macam. Nah, maka peristiwa hari 1 Oktober itu dikatakan sebagai hari kesaktian Pancasila. Bahwa Pancasila itu bagaimana dirongrong tetapi tetap utuh untuk bangunan NKRI.
0: Okay.
1: Itu menurut saya.
0: Baik, Bapak. Nah, dengan kemajuan teknologi dan juga era globalisasi, digitalisasi saat ini ya, Bapak, generasi muda itu seakan-akan ya melupakan sejarah nih ya, sejarah bangsa. Nah, bagaimana nih Bapak melihat fenomena lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda? Apakah berkaitan dengan kurangnya pemahaman sejarah ataukah karena memang perkembangan zaman saat ini, Bapak?
1: Baik, mungkin saya agak bertentangan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan tentang lunturnya pemahaman generasi muda terhadap rasa nasionalisme, menurut saya tidak.
0: Oke.
1: Menurut saya tidak. Pemahaman rasa nasionalisme yang terjadi saat sekarang ini kan perspektif masyarakat atau generasi saat sekarang ini. Nah, beda dengan pemahaman nasionalisme yang dulu. Kalau dulu itu kita angkat senjata, kita sama-sama memerangi penjajah yang namanya kolonial. Tapi sekarang ini pemahaman generasi sekarang justru di antara kita ini ada penjajah-penjajah yang harus kita lawan. Gitu. Oleh karena itu generasi muda ini sekarang itu jeli kalau umpamanya mereka menanggapi di media segala macam itu. Hanya disarankan agar ada landas pijak argumen yang disampaikan, jangan sampai tidak berdasar dan seperti itu. Tetapi kepedulian itu, nasionalisme itu kan sebenarnya kepedulian. Kepedulian itu justru sekarang itu masih tinggi sekali. Nah, hanya kepedulian itu, apakah kepedulian hanya untuk kepentingan perut atau kepentingan umum, itu tergantung. Tapi menurut saya pada umumnya generasi saat sekarang ini masih memahami nasionalisme atau rasa nasionalisme itu masih bagus. Kalau tidak bagus sudah pasti kita ini berkelahi terus.
0: Baik, Bapak. Nah, seberapa penting nih peran tokoh-tokoh sejarah dalam membangun identitas nasional di tengah globalisasi saat ini?
1: Oh iya, sangat sangat penting. Misalnya kita melihat pada bulan ini, yaitu tanggal 20 Mei tahun 1926 ini, berarti kita memperingati peristiwa kemarin di tahun 1908. Itu peristiwa di mana apa? Hari Kebangkitan Nasional. Ada kesadaran kolektif bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah, gitu. Maka tokoh-tokoh kemarin itu yang kita jadikan apa? kecandungan perjuangan kita saat sekarang ini.
0: Oke.
1: Maka penjajahan itu seperti amanat dari pembukaan Undang-Undang 95. Penjajahan harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya begitu, Ibu.
0: Oke, baik, Bapak. Nah, dalam konteks hukum sendiri nih, bagaimana negara melindungi warisan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional kita?
1: Iya, dari kalau ya saya kembali lagi, kalau hukum itu luas ya. Mm-hmm. Ada hukum adat, hukum perdata, hukum pidana segala macam. Lalu saya melihat bagaimana konstitusi itu menjaga kehidupan saat sekarang ini. Itu dilihat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B. Mm-hmm. Itu. Justru konstitusi itu melihat bahwa warisan-warisan terdahulu itu, apalagi warisan tentang budaya, adat segala macam itu harus dilestarikan selama warisan adat itu tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi menurut saya konstitusi mengatur dengan tegas itu.
0: Mm-hmm. Baik, Bapak. Nah, ini pesan-pesan Bapak nih kepada generasi muda agar lebih menghargai sejarah sebagai bagian dari jati diri bangsa seperti apa nih Bapak?
1: Ya, pesan saya begini ya. Mari generasi muda, tapi sebenarnya bukan generasi muda tapi generasi saat sekarang ini atau generasi penerus, mari belajar sejarah. Dan sejarah itu tidak mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang baik, tetapi ada juga hal-hal yang tidak baik.
0: Oke.
1: Yang tidak baik jangan kita ikut, tapi yang baik haruslah kita ikut. Yang baik itu seperti yang dibariskan oleh para kuning fader, mari kita yang berbeda-beda ini, baik suku, agama, ras, segala macam, kita harus bersatu. Hilangkan ego diri kita demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Perjuangkan jika selama apa yang kalian perjuangkan itu adalah demi kepentingan masyarakat umum.
0: Baik.
1: Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu yang menurut saya yang saya harus sampaikan. Kurang dan lebih itulah saya ya, seperti itu.
0: Baik, ini yang terakhir nih, harapan Bapak ya terhadap peran masyarakat nih, khususnya generasi muda dalam menjaga nilai-nilai sejarah demi memperkuat nasionalisme Indonesia. Seperti apa nih harapannya Bapak?
1: Bagaimana Ibu, coba bisa ulang?
0: Apa nih harapan Bapak ya terhadap peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sejarah, khususnya ini ya generasi muda nih, demi memperkuat nasionalisme Indonesia?
1: Oke, baik. Ini berkaitan dengan peran masyarakat, berarti seluruh lapisan.
0: Oke. Okay.
1: Baik rakyat paling bawah sampai dengan pucuk pimpinan. Jadi untuk itu saya bagaimana saran atau apa ini? Karena saya hanya menyampaikan begini. Ciptakan sejarah yang baik sehingga ke depan ketika orang mengenang kita adalah hal-hal yang baik untuk kita.
0: Okay.
1: Mengutip dari pendapat Sir John tadi itu. Jadi history is past, politik and politik is present history. Artinya ciptakan politik yang saat sekarang ini kita lakukan sehingga yang baik-baik ketika dikenang ke depan akan dikenang yang baik-baik. Sebagai pejabat jangan korupsi, jangan kolusi dan nepotisme. Belajar dari kemarin 98 Soeharto presiden pernah digulingkan dari kursi ke presiden. Jangan terulang lagi, jangan sampai saat sekarang ini kita sudah belajar tentang sejarah tetapi semakin marak kita melakukan korupsi. Okay. Kalau kita melakukan korupsi, berarti semangat nasionalisme kita untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar, orang-orang terpinggirkan, justru itu jauh dari harapan seperti amanat daripada Founding Father. Karena Founding Father menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, kalau kita sudah sampai di pintu gerbang, maka kita masuk, hiduplah baik, jangan sampai menyusahkan sesama kita, jangan sampai kita penjajah dengan bangsa kita sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Soekarno, beliau mengatakan, pada zamanku akan lebih mudah karena saya melawan bangsa asing atau bangsa kolonial, tapi pada zamanmu akan lebih susah karena Anda menghadapi penjajah, yaitu saudaramu sendiri. Jadi untuk itu, siapapun orangnya, mari kita sebagai masyarakat Indonesia jaga semangat nasionalisme yang telah diwariskan oleh para founding father. Itulah semangat yang baik untuk menyatukan dan mempertahankan kehidupan NKRI untuk selamanya.
0: Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya hari ini ya. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan atau pembahasan kita hari ini bisa membuat kita memahami ya bahwa sejarah itu bukan sekedar catatan masa lalu ya, melainkan pijakan penting dalam membangun kesadaran bangsa, kemudian juga persatuan dan juga tanggung jawab nih, apalagi sebagai generasi muda ya, terhadap bangsa dan juga negara. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini, untuk wawasannya hari ini yang sudah dibagikan. Semoga perbincangan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sejarah dalam memperkuat nasionalisme di tengah tantangan zaman modern. Saya Joanna mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sukses dan sehat selalu.
1: Pagi.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian wawancara kami ya terkait dengan sejarah sebagai fondasi nasionalisme bersama Bapak Carolus Charles Bogo SHMSC yang merupakan salah seorang dosen program studi ilmu hukum di Universitas Flores ND. Saya Joanna dan juga rekan Rian Valen Kranus undur pamit ya dari ruang dengar Anda dalam perbincangan kita siang hari ini di Kita Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
3: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.

Lintas sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan kebersamaan.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan

0: inflasi adalah tanggungjawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan ragam informasi untuk Anda ya di kesempatan siang ini, sambil Anda beraktivitas dimanapun Anda berada saat ini. Baik pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya untuk Anda, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, BMKG fokus OMC di 6 daerah rawan karhutla. Nah, ini informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC juga lebih berorientasi pada tingkat tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan. Dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG menggunakan sejumlah parameter. Salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan.

0: tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
2: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
1: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
2: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
1: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
2: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
1: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
2: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRI ND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Rovina Lulu. Seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama saya mau tanya, untuk angkut dari kali ke sini, mama pakai apa, mama?
2: Pakai ini ember. Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya. Iya.
1: Ikut sendiri.
2: Ikut sendiri saya. Karung itu banyak kalau kita ambil. Ember itu bisa. Dua ember saya.
1: Mama kerja ke sepeca batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Mulai ini jam 7, jam 11 ya pada kan. Oh, pulang makan, habis sampai di rumah makan, maka habis istirahat. Istirahat, habis ini datang lagi.
1: Itu lagi sampai jam berapa?
2: Jam 4 ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu, terus untuk beli makan pakai apa?
2: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir, sudah bawa semua itu. Mau jual apa lagi? Ya. Jual sayur-sayur sudah banjir, sudah bawa semua.
1: Bagaimana caranya mama pikul batu dari kali ini ke sini?
2: Ya,
1: pinggiran?
2: Kumpul di pinggir ini kali, baru antar ke sini. Okay. Ya.
1: Mama ini kan kita tahu ya, mama bahwa ya. Ini kan adalah pekerjaan yang cukup berat.
2: Iya, iya.
1: Terus ini kan biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa mama yang ambil alih?
2: Sama-sama, kerja sama-sama.
1: Capek tidak nih, mama?
2: Capek. Berhenti, capek. Baru duduk, baru ambil lagi.
0: Dengan alat seadanya seperti ember dan karung, Mama Rovina mengangkut batu dari kali atau sungai ke pinggiran jalan raya yang jaraknya bisa 100 sampai dengan 500 meter jauhnya. Walaupun capek dan lapar, pekerjaan ini tetap dijalani. Jatuh bangun dengan luka lecet pada kaki dan anggota tubuh seakan menjadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rovina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia, nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rovina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rovina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
1: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak bagaimana?
2: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Iya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
1: Tahun berapa?
2: Berbaru nih bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Iya. Katanya kena bukit, langsung bakar.
2: Bakar.
1: Oh, jadi anaknya mama itu meninggal di Malaysia ya. Pada bulan Juli 2021. Ya. Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana.
2: Ya. Ada. Sudah tua semua. Cuma mata tidak lihat lagi.
1: Jadi mama ini satu-satunya yang mencari nafkah gitu.
2: Iya.
0: Setali tiga uang dengan Mama Rovina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pemecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
2: Kak suami dulu itu bilang, ini anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam saya tanya nih, sop cucu nih, kamu lihat ini opa? Tidak. Saya tanya nih rumah sebelah, kamu lihat sop suami? Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak ke sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. Tiga kali. Lari kemana-mana, biasa tempat dia kan duduk sembarang saja kerja. Lari ke sini ini tidak ada, tidak ada. Saya capek ini, saya belum makan juga. Saya lari ke kali sana, saya panggil. Saya naik di batu besar sini, ini biasa tempat dia duduk di kebun kami itu. Sana begini ini. Kau punya bapak sama meninggal? Tidak, dia masih di kebun. Lari semua ini sampai sana di ini air. Tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar, kalau harganya mau sama mau, muat batu ini dulu. Kelikit kami lepas. Untuk beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir.
3: Ada.
2: Satu pick up tuh yang 100 so berapa. Kami pikul pasir. Muat dulu untuk beli makan. Kelikit tetap kelikit. Kelikit yang besar, yang kecil, harga masing-masing tuh. Ada orang butuh batu mangga yang begini. Kami lepas kelikit. Pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bela batu mangga dulu yang begini nih. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bela batu ini.
3: Yang
2: tiap hari tuh begini.
3: Proyek tuh.
2: Hanya mereka Lalu tanya tuh harga tuh. Tanya harga kasih murah semua nih. Ya. Kita nih kita pecah setengah mati. Baru-baru nih hanya laku saya punya. Saya punya yang muat di bawah. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh? Datang tanya tuh. Satu trade besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900. Saya bilang muat sudah untuk beli makan nih. Kita setiap hari datang nih. Satu hari dua kali datang. Datang jam 7.08. Ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang ke rumah kita duduk-duduk tidak ada hasil. Lebih baik saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
1: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu tuh Mama dapat tidak?
2: Mama, saya dapat.
1: Terus ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga nih. Iya. Nah, ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
2: Saya sudah 3 malam, Pak. Tidak tidur tuh rasa ini. Sakit ini asam tusuk-tusuk tuh 3 malam tidak tidur. Jam 5 sabur tidur di rasa ini, gimana ini? Mata juga rasa ini, kalau mau sakit, rasa sakit itu mama tahu sudah mulai gelap. Kepala sakit terus. Kita tidak kerja, siapa kerja lagi?
0: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Wolofeo, Kecamatan Ende, Mama Antonia Tai sudah menjalani pekerjaannya sebagai pemecah batu selama hampir 4 tahun untuk menghidupi kelima orang anaknya karena Mama Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
4: Kami baru pekerja 3-4 tahun karena pengaruh kopi feo iba esa. Jadi kami mencuri batu untuk muli anak kami, anak sekolah. Anak sekolah pekerja berbarita sedu upon, kami rasa menyesal. Jadi kami mencuri batu. Anak kami baru berkuliah masa baru.
5: Anak berapa orang, Mama?
4: Anak 5 orang.
5: Yang pertama sudah kuliah?
4: Pertama di Jawa pekan keluarga. Yang kedua lagi keluarga gemawa. Dah pergi demi abek mula, abek kait imun sekolah lalalalalalal. Kerana kami pengaruh ko doi bu macet. Nek kait paru peori baga. Jangan tinggal terakhir nek kait kuliah ke Rwanda. Nek kait baru masa bu baru 2 tahun. Jadi kami berusaha pilih ke waktu ngerona. Iba kami nubiti kabela apa kopi feo asaiba. Muri kami no rimbab sisi rumen pusi gai kami mungkin kami rejeki ratu go. Re ambago kami ambu mamu gai dewa bua mesu. Jadi piri biki be batu tanah kami no jara kami ngara butuhkan seba anak kami. Gai ka betan buksura anak.

0: hanya beratapkan terpal yang robek-robek dan beralaskan tanah di pinggir jalan kilometer 17. Mama Antonia dan suaminya Moses Redu bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore memecah batu yang berasal dari hasil gusuran ekskavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas ekskavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000 untuk satu truk batu berukuran besar. Semua batu yang dipecah dengan berbagai ukuran ini dikumpulkan di pinggir jalan sambil menunggu datangnya pembeli. Jika beruntung, batu-batu ini bisa terjual seminggu sekali atau dua kali. Apalagi saat musim proyek, permintaan batu ini cukup banyak. Namun, jika keadaan sepi, dalam sebulan tidak ada batu yang terjual.
1: Batu di pinggir jalan tuh, kalau orang kesian kami, taruh di pinggir, kami bayar lagi dengan uang. Buang ke bawah, kalau kami tidak kasih dengan uang mereka, uang rokok mereka. Jadi mereka ini buang saja ke bawah. Kalau kami minta tahan, kasih dengan mereka uang sedikit, mereka taruh, kami baru ambil. Jadi sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas. Ini anak-anak jadi terlantar sebentar. Bisa besok.
2: Ini batu-batu nih yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
1: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Jadi butuhkan kelikir, batu besar juga.
2: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual.
1: Iya. Cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
2: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
1: Setiap hari.
2: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadat doa di kepela, di gereja. Saya dengan saya pun samin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini 1 jam. Dari sini ke sana 1 jam.
2: Mama kampung apa ya?
1: Kampung Tomberabu, Wolofeo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini sudah tua nih, jalan pelan-pelan.
2: Mama umur berapa?
1: Sudah mau 60.
2: 60 tahun?
1: Iya. Iya.
2: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan?
1: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul. Ya, tidak rasa puas. Juga kumpul setiap hari. Ya.
2: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul, eh?
1: Iya.
2: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, itu kapan Mama?
1: Tunggu proyek
2: tidak
1: dulu.
2: Tentu.
1: Ya, tidak tentu harinya. Tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
2: Mama ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa ya pukul batu begini?
1: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
2: Jadi masuk Mama dari rumah bawa memang makan.
1: Oh, bawa memang dengan makan sampai di sini baru makan.
0: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit ataupun capek memecah batu. karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
1: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Ya, tidak juga puas. Kalau malas tidak dapat uang, anak-anak minta kita mau kasih apa nanti? Jadi tidak lagi tidak mau marah mereka salah, tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah. Iya, kalau malas nih bagaimana bisa punya anak nanti? Kalau saya rasa malas, uang itu dari mana datangnya? Tapi saya terus pelan-pelan. Iya, harus berusaha, tidak usah malas. Demi untuk anak juga, untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
2: Mama dan bapak ini hari-hari hanya dari batu saja kah?
1: Iya, hari-hari cuma hari Minggu kami istirahat. Hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu kami baru datang lagi.
2: Iya. Kalau hujan begitu macam mama terduduk di sini.
1: Itu nih dengan pondok dingin.
0: Saat panas ataupun hujan, Mama Antonia dan suami tetap bertahan di pondok kecil sederhana mereka. Meskipun terpalnya sudah usang dan robek, karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
1: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang di kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu, tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas, jangan pergi kemana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas sekolah, nanti kamu nih injak di kaki mama terus pilih batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
2: Anakku mama kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini, dia bantu mama tidak?
1: Bantu. Mereka sudah berkeluarga, sudah 3 orang.
2: Dua orang masih sekolah.
1: Dua orang ini masih di, satu orang itu sudah putus asa karena uang tadi terlambat uang, jadi dia pergi cari sendiri di sana.
2: Dia merantau begitu.
1: Iya, kan? Di Jawa.
2: Di Jawa. Oh, satu orang tuh kuliah di Ende. Kalau datang libur dibantu mama.
1: Bantu.
2: Di mama punya kampung tuh banyak kan pecah batu begini.
1: Banyak orang di sana, bukan cuma kami satu dua keluarga saja. Di sana juga mereka ada dua keluarga, di situ ada dua keluarga, cuma kami ini saja.
0: Begitu pula dengan harapan Mama Antonia kepada pemerintah. Dalam segala keterbatasannya, Mama ingin pemerintah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarganya seperti kepada keluarga lainnya. Dan semoga rintihan Mama Antonia bisa segera mendapatkan jawaban.
1: Atau pemerintah kita biaya abitai. Dah sambur abisai mesti abadatul kenia kami nak kami ngarau kelukasan abebe ono. Nah, oh ibas tayir dunia, nung kami ke ono ngeramba.
2: Tapi kalau seandainya kalau abe mama sekali waktu kita bemo, ngarap ketemu, ngarap pesambu, nah mungkin harapan mama nang amba.
1: Harapan jasi. Oh jahara sih kita nan mesti sembah pati kengar kita atan dan ovuran semua bagi nu kita atau miskin ni ko abe nar kita pi abu batu nodara abe iba biar iba tay iba dapat lo obidoi rakyat pemerintah. Nah harapan jasa ngerana ko atana dapa o kami ni iba dapa o keluarga kami ni jangan waki jen na iba pernah dapa
2: bantuan
1: moro bantu buka ibu apa bu semua de kopi onan o belang sufu to semua di babu semua nang aba semua de 15 na dapa selama na iba ga kami Ko atano si mo no bura no bura taro are no bura no bura na ja ko lo mara mara tei ata pare ga na si mo bu are taro ka atam bana duan ke si oktano baro da pagani ne ambu mama akare e ja si bam grena kita ndo pia batung ga e kana ngre kungu dinga tapam bata ko abere mara mara ngre maso kato si mo ngaji ja na rimam grena kai si na kai le si ai na bena ko rejeki ko abe nya singana naga kita na rejeki ba kita na ai ngasi pemerintah si bu kupite iba maso.
0: Di kampung Mama Antonia ada 5 keluarga lainnya yang juga bekerja sebagai pemecah batu untuk menyambung hidup. Dengan berbagai cerita kehidupan masing-masing, mereka menjalani pekerjaannya dengan rasa senang dan bahagia. Mereka selalu yakin bahwa segala kerja keras mereka selalu dilihat Tuhan.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi satu sama. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: For Chelsea, Brighton are getting closer and closer.

0: Soren Wernsjul. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilian Nadia melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernsjul. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernsjul meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski

0: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pemain

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Xu dan Tan Ning menyatakan walkover atau WO.

0: voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain Timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

0: Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket Early Bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung.

0: penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
1: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara.

0: digelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang

Dima akan mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai pijak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang menyenangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan.

kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola

Gizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan.

adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping itu, kotak kardus juga memberikan rasa hangat karena bisa menahan panas tubuh kucing. Masih belum cukup. Sebuah penelitian dari Universitas Antrecht di Belanda menemukan bahwasannya kotak kardus bisa menghilangkan stres pada kucing. Hal

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi Anda ikuti program siaran Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran teriserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, satu informasi untuk Anda ya, di kesempatan siang hari ini Presiden Prabowo dijadwalkan resmikan groundbreaking Blok Masela hari ini. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku pada hari ini. Dan proyek gas strategis ini, nasional ini memiliki nilai investasi mencapai sekitar 355 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan peresmian proyek tersebut menjadi agenda Presiden Prabowo pada hari Kamis. Namun pemerintah masih menunggu keputusan terkait kehadiran Presiden secara langsung atau virtual. Dan saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden hadir secara virtual, Bahlil menyebutkan keputusan tersebut akan ditentukan kemudian. Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Nilai investasinya mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 triliun rupiah dengan asumsi kurs sebesar 17.000 per dolar Amerika Serikat. Proyek tersebut memiliki potensi cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik. Dan gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair atau LNG melalui fasilitas kilang di darat.

0: manusia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRIND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRIND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRIND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan

0: saya, Sya'ban Hamid, lahir tanggal 12 Agustus 1956. Tahun 79 saya dipindahkan menjadi organik 744 di Dili, Batalion Baru. Saya mengikuti pertempuran pada saat itu dari tahun 79 sampai tahun 1985. 85 itulah yang saya berhenti dari, istilahnya kalau dalam militer bilang invalid, karena pada saat terjadi kontak senjata dengan pihak musuh sehingga saya cacat pada saat itu. Dan yonnya saya pas itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Nama saya Stefanus PK, umur 68 tahun, purnawirawan TNI AD. Saat itu tahun 75, memang suasananya cukup mencekam.
0: Operasinya ada dua macam, operasi tempur dan operasi itu kadang-kadang operasi teritorial. Operasi teritorial itu banyak ngeboknya, banyak istirahatnya. Apa kami dibuang granat masuk dalam bak mobil, jadi teman-teman pada meninggal semua pada saat itu. Kebetulan saya pada itu saya loncat, jadi saya hanya kena di sini aja pertama granat, itu pun kena pertama kali karena tiba-tiba. Setelah itu saya loncat ke luar, peluru yang masuk dalam tubuh saya ada 4 peluru. Satu di depan ini kena pecahan granat. Terus di bahu saya patah ini, itu kena tembak dari pihak musuh, dengan di pinggul saya sebelah kiri, dengan di belakang saya, di belakang punggung ini. Yang meninggal 13 orang, yang hidup hanya saya sendiri.
1: Sebelum saya masuk tentara, kami ditugaskan sebagai wanra untuk melaksanakan pengamanan di perbatasan. Setelah menyelesaikan tugas, kami mengikuti testing tentara. Setelah lulus, saya bertugas di Denpasar. Kemudian saya dipindahkan ke timur 745 di Los Palos. Pada saat kami melaksanakan tugas, salah satu dari teman saya kena peluru di tangan kiri, putus. Kemudian satu yang namanya Frans Sarah, itu kena peluru di dahi, tetapi syukur karena Tuhan masih melindungi.
0: Hanya saya bersumpah aja kepada arwah-arwah teman saya yang sudah tergeletak itu, bantulah saya dalam perjalanan pengunduran. Saya hanya sempat pegang ini tangan yang patah untuk menahan ini hidungnya sobek. Jadi saya jalan menuju ke pos semula. Makanya setelah saya sampai di pos, baru teman-teman tahu bahwa kami ada penghadangan. Hanya saya tidak sempat ngomong karena saya punya ini sudah penuh dengan darah. Jadi saya hanya pakai kode jari suruh ke atas karena untuk angkat apa mayat teman-teman yang sudah meninggal itu.
2: Nama asli saya Abdullah Madu, lahir tahun 1940, masuk militer 159, pendidikannya di Armet Arsu di Gianyar. Tahun 74 kami ditugaskan di Timur selama beberapa tahun. Kontak senjata saya, maaf ya, saya di perhubungan, tidak ikut di pasukan. Saya tidak pernah menghadapi dengan musuh-musuh, hanya saya ditugaskan PHB, bagian perhubungan. Jadi hubungan antara kompi, untuk pertolongan. Waktu temannya gugur itu, semuanya kan bawa ke Koramil. Yang gugur itu bawa ke Koramil, kemudian dari Koramil kita kirim ke Kodim. Kodim yang gugur itu.
1: Generasi muda sekarang ini memang kelihatan yang pertama-tama yang kami melihat satu contoh kecil saja pada saat bendera dikibarkan itu biasanya tidak berdiri dulu, siap dulu menghadap ke bendera dulu, setelah itu baru boleh jalan. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini langsung tidak terlalu pedulikan dengan itu yang kecil, hal-hal yang kecil. Anak-anak ini kan Indonesia Raya juga kurang, kadang-kadang kurang hafal, kurang memahami. Jadi seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal itu adalah suatu perjuangan yang perlu kita pertahankan. Dan kita harus berjuang terus sampai kapanpun.
0: Perjuangan kami itu sia-sia. Iya kan? Sampai ada yang darahnya menetes di Timor Leste itu sia-sia kan? Istilahnya ada yang teman-teman banyak yang meninggal. Saudara-saudara, adik-adik saya, adik-adik kita semua, berjuanglah. Walaupun bukan berjuang secara fisik untuk memerangi, tidak. Yang penting kita bekerja demi NKRI ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dirgahayu NKRI.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
2: Selamat ulang tahun ke-76 Republik Indonesia.
0: Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
2: Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Salam jumpa kembali dalam acara Bincang Budaya. Untuk edisi siang hari ini masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Salam budaya untuk kita semua, dan sudah kami siapkan pendengar salah satu topik ya, sangat menarik tentunya terkait dengan menjaga warisan lewat seni. Pendengar, di tengah arus modernisasi, seni menjadi salah satu cara penting untuk merawat budaya dari nilai-nilai luhur pendengar. Bersama kita telah hadir ya di ujung telepon, kami sudah terhubung bersama guru seni budaya SMPS Hanura Danga sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate, ada Bapak Richard Uwasiga. Selamat siang Pak Richard.
1: Selamat siang Ibu.
0: Salam budaya Bapak.
1: Salam.
0: Baik, Pak Richard ya, ini salah satu tema yang menarik yang menjaga warisan lewat seni. Sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Richard ya bersama para pelaku seni, warisan-warisan seni seperti apa nih yang sudah dilaksanakan nih Pak?
1: Baik, terima kasih Bu. Di sanggar saya, di sanggar Saate ini, yang kami gali itu, kami angkat itu terutama itu lagu-lagu daerah dan tarian daerah. Karena banyak sekali tarian-tarian daerah di Nagikeo yang hampir dilupakan generasi muda, makanya kami coba mengangkat kembali di sanggar-sanggar seperti yang sanggar saat ini, termasuk beberapa sanggar lain yang di bawah naungan Dinas Bidangka.
0: Baik, oke, ini kita melihat kembali ya flashback ke generasi mudanya yang sudah kurang berminat ya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini Anda melihat seni tradisional khususnya di lingkungan sekolah ini seperti apa nih Pak?
1: Untuk generasi muda sekarang saya lihat itu sepertinya peminat sudah mulai berkurang. Ya, terutama tarian daerah. Karena sekarang kita lihat di pesta kita jarang melihat tarian-tarian seperti itu ditampilkan. Dan salah satu tugas berat untuk kami di sanggar-sanggar itu mengangkat kembali tarian-tarian seperti itu. Makanya kami mencari sumber dari kampung-kampung adat untuk diajarkan kembali di sekolah tarian-tarian seperti itu.
0: Iya, baik. Tentu ada perannya ya dari lagu dan tari itu sendiri dalam memperkuat identitas budaya generasi muda.
1: Betul.
0: Begitu ya. Oke. Nah, iya. Di Sanggar Saate sendiri tari dan lagu daerah apa saja nih yang sedang dihidupkan kembali nih, Pak?
1: Baik, untuk tarian daerah banyak di sini, misalnya tarian Teehu.
0: Oke.
1: Terus Todagu. Terus yang tarian tandak misalnya Dera. Dero yang akapela, bukan seperti kita temukan di musik, di musik-musik pesta. Yang aslinya kita bawanya dari nenek moyang yang ciptakan dulu. Terus tarian Sa'a. Terus ada beberapa lagu daerah, misalnya lagu-lagu daerah yang diciptakan oleh nenek moyang dulu. Misalnya kita sini ada Kapo Solo. Banyak lagu-lagu daerah. Dan itu kita bisa temukan bahwa di Nagikeo ini ada punya tangga nada sendiri yang tidak digunakan dalam tangga nada modern yang kita pakai yang saat ini.
0: Okay. Ya,
1: mirip seperti tangga nada diatonis, tapi dia tidak ada nada si-nya.
0: Oke, okay. Misalnya ya. Ada salah satu contoh lagu atau seperti apa yang nadanya yang sedikit berbeda?
1: Oh, yang tanpa nada si-nya. Itu bisa ditemukan lagu-lagu di irama tandak Nagikeo. Itu irama dera, misalnya salah satu lagu judul lagunya Tobitoshi.
0: Tobitoshi ya.
1: Irama dera itu hampir mirip Gabi, tapi dia agak sedikit beda dengan dia punya cara membawakannya.
0: Baik, dan tentu ini menjadi salah satu hal mengapa Anda mendirikan sanggar saatnya begitu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, ini awalnya kenapa nih?
1: Ya, sebetulnya itu sanggar saat ini dibentuk itu karena kekhawatiran dengan mulai kurang berminatnya generasi muda terhadap ini tarian-tarian daerah atau musuh-musuh daerah ya. Makanya kita coba mengangkat kembali itu dengan membentuk sanggar-sanggar seperti ini.
0: Baik. Dengan adanya sanggar, apa upaya yang sudah dilakukan sehingga bisa kembali merangkul atau mengakomodir anak-anak muda sekarang? Pak Richard? Pak Richard? Halo?
1: Halo.
0: Iya, Pak Richard, upaya yang sudah dilakukan ya dengan adanya sanggar, bagaimana bisa menggerakkan anak-anak muda untuk lebih mencintai ya lagu-lagu daerah ataupun tari-tarian daerah, seperti apa nih Pak? Ya, Pak Richard. Halo. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Pak Richard Uwa ya, sebagai guru seni budaya SMPS Hanura Danga dan sekaligus koordinator Sanggar Sekolah Saate. Dan kami juga undang Anda pendengar RRI, bagi Anda yang mau lebih tahu ya, lebih jauh mengenal tentang warisan seni ya, bagaimana dari sanggar dan juga sekolah menjaga warisan lewat seni. Silakan kami buka line teleponnya ya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786.

0: 100,5 MHz AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan menjaga warisan lewat seni dalam acara Bincang Budaya. Dan masih bersama kita Bapak Richard Uwasiga, Guru Seni Budaya SMPS Hanura Danga, sekaligus Koordinator Sanggar Sekolah Saate. Pak Richard.
1: Siang, Bu.
0: Iya, baik. Pak Richard, ini boleh tahu ya, mengapa seni ini menjadi yang efektif ya untuk bisa menjaga warisan budaya yang sudah dilakukan selama ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, Pak. Dilihat dari budayanya sendiri ya, Pak, budaya kita ini, khususnya kami di Negeri Kiau ini, rata-rata tuh banyak yang berhubungan dengan seni, termasuk tari, nyanyi dan segala macam. Bahkan sampai di ritual-ritual adat itu selalu ada hubungan dengan seninya. Makanya untuk mewariskan itu, berarti kita harus mengangkat seninya itu supaya dia jangan hilang, supaya generasi muda bisa mengenalnya. Oh, bahwa kita, budaya kita ini ada ritualnya yang berhubungan dengan nyanyian, bisa berhubungan dengan tarian, seperti itu.
0: Oke, dan tentu untuk kembali mengumpulkan dan mengajak anak-anak muda tidak gampang ya, seperti itu ya. Ini menjadi tantangan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan agar mengajak anak-anak muda ini mencintai seni-seni tradisional nih, Pak?
1: Satu, kita harus membuat mereka suka juga dengan musik daerah atau tarian daerah atau dengan seni daerah itu sendiri. Mm-hmm. Nah, dari suka itu baru mereka akan tertarik dan mereka akan mau belajarnya. Nah, dan supaya membuat mereka suka itu, makanya kita harus bentuk wadah dan selalu memperkenalkan kepada mereka. Misalnya kita buat latihan, kita kenalkan musiknya seperti apa, tariannya seperti apa. Nah, dengan situ pasti mereka akan tertarik, anak-anak muda. Ya, khusus kami, saya ini di SMP, ya saya kenalkan itu, jadi pasti mereka akan tertarik. Dan kita selalu bikin event-event juga, misalnya event-event perlombaan atau event-event pentas seni yang berhubungan dengan tarian-tarian daerah, seperti itu.
0: Baik.
1: Lebih tertarik.
0: Baik. Nah, untuk lebih tertarik, Bapak mengemasnya seperti apa nih pembelajaran seni agar tetap menarik di era digital saat ini? Biasanya anak-anak cepat terpengaruh ya dengan berbagai.
1: Ya, biasanya anak. Ya, kami di sini biasanya dibikin tim atau bentuk satu tim tari sendiri. Terus kita gali, kita kumpulkan anak-anak yang punya bakat nari. Terus kita latih di sini. Kita ajarkan mereka cara tariannya, bermain alat musik, pengiring tarinya dan segala macam, terus lagu-lagunya. Ya, begitu kita bentuk dengan tim paduan suara atau vokal grup khusus untuk lagu-lagu daerah yang dibimbing dengan guru-guru yang pembimbingnya yang mengatur itu semua, seperti itu.
0: Baik, apakah silakan.
1: Kami juga akan di sini, biasanya di akhir tahun biasanya ada bikin pentas seni. Dan untuk Hanura kali ini, mungkin Juni ini kami akan bikin konser, bahkan konser seni.
0: Oke, konser ini
1: berhubung dengan seni budaya ini, ya.
0: Baik, konsernya yang diselenggarakan di sekolah atau di mana, di kabupaten begitu?
1: Di kabupaten. Yang konsernya dari sekolah, tapi buatnya di kabupaten. Nanti kita undang beberapa orang-orang yang ada di kabupaten untuk menyaksikan ini.
0: Oke, ini konsernya tentang apa nih, boleh tahu?
1: Tentang budaya.
0: Tentang budaya, ya?
1: Menggali atau mengangkat kembali budaya Negeri Kiau.
0: Oke, ini keterlibatan dari semua anak-anak pelajar begitu ya, Pak, ya?
1: Ya, punya pesan anak pelajar, ya.
0: Baik. Nah,
1: kita lebih fokuskan anak-anak muda, ya.
0: Anak sekolah. Baik, dari sanggar yang ada, kemudian diakomodir anak-anak muda dengan berbagai kegiatan seperti itu, apakah sejauh ini sudah ada perubahan positif yang Bapak lihat pada siswa setelah terlibat dalam kegiatan sanggar nih, Pak?
1: Iya, dari responnya anak-anak saya lihat ada positifnya, karena mereka suka dengan tarian ini. Ya, mereka mau tampil di saat misalnya ada kegiatan-kegiatan tarian daerah, misalnya itu mereka mau. Misalnya ada permintaan-permintaan, misalnya ada tarian-tarian penjemputan yang berhubungan tarian daerah, anak-anak responnya baik, seperti itu.
0: Oke. Tentunya ada makna juga ya, dari atau nilai budaya yang biasanya terkandung dalam tari dan juga lagu daerah yang diajarkan kepada siswa-siswinya. Seperti apa nih, Pak?
1: Kalau tari rata-rata itu lebih banyak tentang ungkapan syukur ya. misalnya tarian TEO itu lebih banyak mengungkapkan syukur atau tarian untuk penyambutan tamu seperti itu. Terus misalnya lagu misalnya Nera tadi itu sebagai ungkapan syukur biasanya dibuat atau ditampilkan di saat acara selesai upacara panen, ucapan syukur panen seperti itu. Itu biasanya kaldero misalnya itu biasanya setelah upacara panen juga dan diikuti dengan acara itu seperti itu. Ini juga ada.
0: Baik. Tentu bagaimana respon dari siswa-siswinya Pak ketika diperkenalkan dengan tari dan lagu-lagu daerah?
1: Untuk di sana-sana mereka sangat antusias. Mereka terima dengan baik. Karena kita sering menampilkan mereka dengan event-event untuk mereka tampil, maka mereka senang. Seperti itu.
0: Strategi apa nih yang sudah dilakukan Bapak agar anak-anak tidak hanya bisa menari dan menyanyi, tetapi juga bisa memahami maknanya nih Pak?
1: Kita biasanya di saat ada upacara-upacara adat, ritual-ritual adat itu, kita mengajak mereka untuk mengamati itu. Misalnya maknanya apa dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya kalau kami di daerah Bais ini kan lebih dekat dengan daerah Tawe. Di situ biasanya ada kegiatan aktu atau syukuran bikin ritual-ritual adat yang berhubungan dengan nyanyian seperti dero dan segala macam. Makanya kami ajak mereka untuk menyaksikan itu dan di sana mereka mesti mengetahui maknanya apa yang mereka lihat dari upacara-upacara ritual seperti itu. Ya begitu.
0: Baik, apakah ada perbedaan tantangan dalam melestarikan tari dibandingkan dengan lagu-lagu daerah nih Pak?
1: Pasti tentu ada perbedaannya ya. Karena misalnya untuk lagu-lagu daerah sekarang, kadang-kadang munculnya lagu daerah yang hanya syairnya daerah. Sementara melodinya tidak menggambarkan bahwa ciri khas dari daerah itu tersendiri. Ya, yang lagi viral-viral sekarang ya. Nah, misalnya itu. Dan bahkan tangan-tangan yang digunakan ya tangan-tangan ada modern, bukan tangan ada yang seperti kita ya seperti saya bicarakan tadi bahwa kita punya tangan ada sendiri di daerah itu. Misalkan di Nakeo ada tangan ada yang tidak ada nada sinya tadi seperti itu.
0: Baik, tentu dengan perkembangan zaman yang sekarang ini dari Bapak sendiri ya sebagai koordinator sanggar kemudian juga guru budaya, apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pak, misalnya menggabungkan unsur modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional seperti itu baik lewat lagu dan juga musik?
1: Iya, namanya perkembangan zaman paling kurang kita tidak bisa menghindari hal-hal itu. Anak-anak kadang-kadang mereka sudah lebih tahu tentang perkembangan modern, bagaimana cara menggunakan ya AI misalnya sekarang ya, bikin musik dengan detik sudah jadi. Tapi kita selalu mengarahkan bahwa kita punya ciri khas, bisa menggunakan seperti itu, tapi tetap memunculkan kita punya kekhasan daerah itu sendiri. Jangan sampai unsur daerahnya hilang. Itu sangat disayangkan, nanti generasi kedepannya mereka bisa mempelajari apa. Sementara yang dimunculkan itu hanya syair yang bukan kita punya ciri khas daerah itu sendiri. Ya, sangat disayangkan itu.
0: Apakah ada contoh lagunya yang Pak yang ada kolaborasinya?
1: Di sini saya tuh ada beberapa lagu yang saya bikin dalam satu aransemen, misalnya lagu Kowatiwa itu. Ya, saya ambil musiknya, mikirnya dia punya ritmenya mungkin sedikit ambil musik ya agak modern, tapi dia punya pemilik chordnya itu tetap kita mempertahankan atau bentuk melodinya kita tetap mempertahankan ciri khas lagu daerah itu sendiri. Cuma di harmoninya mungkin kita sedikit main-main untuk mengadaptasi dengan bentuk-bentuk musik modern saat ini seperti itu.
0: Oke, baik, tanpa menghilangi musik tradisional begitu ya, alat musik yang digunakan. Ini apa sebenarnya Pak yang dimasukkan dalam kolaborasi?
1: Misalnya kita di sini ada bunyi seperti kita bunyi gong genangnya misalnya seperti itu. Bunyi gong gendang, terus ada suling misalnya seperti itu ya, yang menjadi ciri khas lagu daerah Negeri. Sebetulnya lagu-lagu daerah Negeri ini rata-rata itu yang ditampilkan dari nenek moyang itu kan dalam bentuk akapela. Ya, seperti tanda kata dalam bentuk akapela sama seperti Leo punya Gavi ya. Yeah. Gavi kan aslinya itu dia kan akapela tanpa alat musik, cuma karena perkembangan zaman dibikin dengan instrumen-instrumen untuk pengiringnya ya, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan itu, tapi kita tidak menghilangkan dia punya unsur daerah, misalnya nadanya atau akornya seperti itu, untuk supaya unsur daerahnya tetap muncul seperti itu.
0: Baik, Pak Richard, ini juga sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini dari Bapak Markus yang ada di ND. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya, menjaga warisan lewat seni. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk menjaga warisan seni ketika anak-anak sudah terpengaruh oleh era digitalisasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa diberikan contoh ya, pengalaman dari Bapak terkait dengan tari atau lagu daerah yang paling berkesan ya menurut Bapak, dan kenapa lagu atau tari daerah itu yang dipilih. Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Oh, baik. Untuk mengatasinya itu, yang paling pertama itu mungkin kita selalu memperkenalkan musik-musik daerah itu ke anak-anak, supaya mereka tahu bahwa di lagu di daerah ini ada ciri khas musik atau tariannya yang bentuknya seperti ini. Ya, nih, itu seperti itu. Tapi untuk lagu daerah yang tertarik, musik untuk kami di Nekio ini, saya khususnya pribadi saya tertarik dengan irama daerah, karena tandak ya, irama tandak seperti Gawi itu nama, tapi namanya daerah memang dia agak kurang populer seperti Gawi. Tapi sebenarnya di Nekio itu ada yang miripnya Gawi, itu namanya daerah. Nah, karena saya tertarik itu karena tangga nada yang digunakannya itu adalah tangga nada yang tanpa nada si-nya itu. Seperti itu. Itu yang mungkin sekarang saya lagi semangat untuk menggali lagu-lagu seperti itu untuk kembali diperkenalkan kepada anak-anak di sanggar saya. Terus untuk variannya itu, banyak varian di Nekio. Yang kami populerkan itu yang sering kami tampilkan itu tarian Teiku dengan tarian Sa'a. Itu yang menjadi ciri khas untuk sanggar saya untuk lebih mengangkat itu kedua tarian itu. Terima kasih.
0: Baik, dari anggota sanggarnya sendiri memang siswa-siswi dari sekolah atau mungkin dari luar juga nih, Pak?
1: Untuk kami sanggar sekolah ini yang hanya siswa-siswi dari SMP Sanura sih.
0: Baik.
1: Dari luar tidak.
0: Baik. Jika ada kesempatan tampil di luar daerah nih, Pak Richard, tarian atau lagu apa yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita nih, Pak?
1: Ya.
0: Pak Richard?
1: Iya, Bu, kemana?
0: Ya, jika ada kesempatan ya untuk tampil di luar daerah, adakah tarian atau lagu yang ingin ditampilkan sebagai identitas daerah kita ini apa nih?
1: Oh, itu saya senang kalau saya hari-hari event itu pasti saya akan mau. Pertama pasti saya akan perkenalkan TIKU ini tentu lebih luas untuk orang lebih mengenalnya itu dengan lagu-lagu daerah seperti irama daerah tadi.
0: Baik.
1: Ya, selama ini orang tidak pernah kenal, orang kenal lagi kita cuma lewat Dero ya.
0: Iya.
1: Tia. Tidak pernah tahu kalau di selain Dero ada daerahnya juga seperti itu.
0: Baik, Tia Eko, tarian bisa dijelaskan tarian Tia Eko seperti apa, kemudian Tera juga seperti apa nih, Pak?
1: Oh, tarian Eko, dia tarian yang diiring dengan alat musik gendang ya. Alat musik gendang, terus biasanya dipergunakan untuk tarian penghormatan tamu seperti itu, atau tarian ucapan syukur biasanya di acara kita syukur panen. Ya, itu menjadi salah satu tarian ciri khas Nekio, Eko ini.
0: Okay.
1: Itu pusatnya adanya di Bolae. Okay. Seperti itu.
0: Sedangkan era
1: lagu daerah ini dia lebih sebenarnya lebih banyak munculnya itu dia di daerah Nekio bagian selatan. Nah, kalau Dero itu bagian daerah bagian Bolae juga. Tapi kalau daerah ini dia adanya itu di Nekio bagian daerah selatan. Dia hampir mirip-mirip seperti Gavi.
0: Baik, Pak.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik, Pak Richard, kita berharap ya suatu kesempatan ini bisa menampilkan ya lagu dan juga tarian di berbagai kegiatannya di luar daerah begitu ya Pak, suatu kesempatan kita berharap demikian. Dan yang terakhir ya Pak Richard, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni, dan juga pesan Bapak untuk para pelajar dan juga komunitas agar tetap bangga dan aktif ya melestarikan seni budaya daerah seperti apa nih Pak? Silakan.
1: Ya.
0: Ya, Pak Richard.
1: Ya, ya, Bu.
0: Ya, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya melalui seni?
1: Maaf, suaranya kurang jelas.
0: Ya, pesan Bapak ya kepada generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.
1: Pesan saya buat untuk generasi muda sekarang, cintailah kita punya musik daerah, ya, pelajari itu dan galilah maknanya, karena itu menjadi ciri khas, menunjukkan ciri khasan daerah kita sendiri. Itu mungkin pesan saya.
0: Baik, dan tentu ada dukungan juga ya yang penting dari sekolah dan orang tua dalam mengembangkan siswa terhadap seni tradisional. Anda melihatnya seperti apa nih dukungan selama ini?
1: Kalau untuk di sekolah saya yang sangat disayang ini, dukungnya sangat luar biasa dari sekolah, bahkan dari pihak yayasan, bahkan kita di sini setiap sanggar-sanggar yang ada di sekolah itu di bawah naungan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat luar biasa, dan hampir setiap tahun kita selalu bikin pentas diadakan oleh dinas, dan kita menampilkan apa-apa yang kita materi-materi musik daerah atau tadi daerah yang kita ajarkan di sanggar-sanggar itu untuk ditampilkan di kegiatan kita festival.
0: Baik, dan untuk tahun ini di bulan Juni ya Pak ya?
1: Iya, iya. Bulan Juni itu khusus untuk Hanura untuk bikin konser. Tapi biasanya kalau dari dinas itu biasanya bulan Agustus.
0: Oke, okay. Nah untuk untuk ditampilkan di konser ini apa yang sudah dipersiapkan dari sanggar ini Pak?
1: Siapan ini kita ada tarian daerah, lagu daerah, terus kita kombinasi juga dengan lagu-lagu, karena ini adalah sekolah Katolik, mm-hmm. Jadi kita ada beberapa lagu-lagu daerah, lagu-lagu rohani tapi yang
0: berkulturasi
1: daerah, kulturasi lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Richard untuk waktunya siang hari ini bersama Pro Satu RRIND.
1: Oke, terima kasih juga Ibu.
0: Semoga apa yang baik, semoga semuanya apa yang direncanakan berjalan baik adanya ya Pak ya.
1: Oh iya, amin.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya siang hari ini. Semoga apa yang telah diperbincangkan siang hari ini menjadi motivasi ya bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda untuk terus mencintai, menjaga dan melestarikan budaya kita. Saya Christian Senda undur diri dalam acara Bincang Budaya. Sampai jumpa di Bincang Budaya berikutnya. Tetap berkarya dan selamat lestarikan budaya. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 16 Juli 2026. Sari berita. Sebanyak 427 siswa baru memenuhi kuota penerimaan SMA Negeri 1 ND. Satpol PP ND bongkar dugaan prostitusi online rumah kos ASN. Bersama saya Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kuota penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 ND tahun ini terpenuhi. Sebanyak 427 peserta didik yang lolos PPDB mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Di tengah pelaksanaan MPLS, SMA Negeri 1 ND memastikan seluruh kuota PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah terpenuhi. Sebanyak 427 siswa diterima sesuai daya tampung yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, penerapan sistem pendaftaran daring yang dibagi dalam beberapa sesi membuat proses penerimaan berlangsung lebih tertib.
2: Dengan kuota yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 427 kuota yang disiapkan untuk SMA Negeri 1 ND ini. Dan semuanya terpenuhi. Bahkan kali ini lebih cepat dari proses sebelumnya. Kalau kali ini, puji Tuhan, di SMA Negeri 1 ND hanya terjadi satu gelombang, karena semuanya sudah terpenuhi semua.
1: Marcelinus menjelaskan, pembagian sesi pendaftaran memberikan kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses sistem tanpa terjadi penumpukan. Bahkan, kuota pada setiap jalur penerimaan dapat terisi dalam waktu yang relatif singkat setelah dibuka. Ia berharap pelaksanaan PPDB yang transparan dan sesuai regulasi dapat terus dipertahankan. Sementara itu, para peserta didik baru kini mulai mengikuti MPLS sebagai bekal, mengenal lingkungan sekolah sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Masih soal penerimaan siswa baru, antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat tersebut terlihat di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tertinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 ND, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares, mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu shift. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND membongkar dugaan praktik prostitusi online yang beroperasi di sebuah rumah kos milik seorang aparatur sipil negara ASN di Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan ND Utara. Laporan Rofinus Wula.
6: Dalam operasi yang digelar pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, petugas mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat dan membawa ke kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Satpol PP Kabupaten Ende Ibrahim menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas mencurigakan di rumah kos milik NA, seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Ende. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pemantauan sejak 10 Juli 2026 sebelum akhirnya melakukan penggerebekan. Menurut Ibrahim, hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan praktik prostitusi yang berlangsung di lokasi tersebut. Setelah memastikan informasi yang diterima, Satpol PP melakukan operasi dan mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima perempuan itu berasal dari sejumlah kabupaten di Flores. Mereka masing-masing berinisial SO 19 tahun asal Kabupaten Ngada, KPU 18 tahun asal Kabupaten Lembata, BKS 19 tahun asal Kabupaten Ngada, CAJN 18 tahun asal Kabupaten Manggarai, dan FNG 16 tahun asal Kabupaten Ngada.
7: Menyikapi informasi tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 2026 kami melakukan pemantauan di lapangan dan ternyata benar adanya di kos tersebut ada praktek prostitusi. Setelah memastikan kebenarannya, maka pada tanggal 13 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan pergerakan di kos tersebut dan kami berhasil mengamankan 5 orang perempuan pelaku prostitusi online yang kemudian kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Dari keterangan yang diperoleh petugas, praktik tersebut diduga dikoordinasikan oleh seorang perempuan yang berperan sebagai mucikari. Ia diduga menghubungkan para perempuan dengan pelanggan dengan tarif antara 200 hingga 300 ribu untuk setiap transaksi. Sementara sisa uang hasil transaksi menurut pengakuan para perempuan diserahkan kepada pemilik rumah kos sebagai biaya kos yang disebut telah ditetapkan sebesar Rp2.250.000.
7: Kelima perempuan tersebut hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan di puskesmas Unikore dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui satu orang mengidap spilis, 3 orang reaktif spilis dan 1 orang positif hamil. Nah ini keterangan dari kami sesuai dengan hasil temuan itu ya di lapangan yang kami lakukan.
6: Selain itu para perempuan mengaku dibebankan target pendapatan harian sebesar Rp1.000.000. Mereka juga mengatakan tetap diminta melayani pelanggan meskipun sedang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Ibrahim mengatakan Satpol PP telah melayangkan surat panggilan kepada NA dan mucikari untuk diminta klarifikasi pada Rabu 15 Juli 2026. Namun hingga jadwal pemeriksaan berlangsung keduanya tidak hadir memenuhi panggilan dari petugas. Sebagai bagian dari penanganan kasus, kelima perempuan tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Unikore. Hasil pemeriksaan menunjukkan 1 orang dinyatakan menderita sifilis, 3 orang memperoleh hasil reaktif sifilis sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan dan 1 orang diketahui sedang hamil. Satpol PP Kabupaten Ende menyatakan proses penanganan perkara masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Petugas juga akan menindaklanjuti seluruh keterangan yang telah diperoleh guna mengungkap rangkaian dugaan praktik prostitusi online tersebut secara menyeluruh. RRI Ende Rufinus Fula melapor.
0: Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbaria dan Ondorea Barat dalam pengembangan pangan lokal. Laporan Nikolaus Mokumeli.
8: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Ende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan Yisberibe mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Yisberibe, riset dilakukan di sejumlah desa, diantaranya Desa Timbazia dan Desa Ondoria Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
9: Sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbazia dan Desa Ondoria Barat. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukan

0: Desa Timbazia dan Ondorea Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Berita selanjutnya, arus penumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah di berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Su Imam.
3: Kepala KSOP kelas 4 Ende melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
4: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeong, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
3: Ia melanjutkan, pelayanan angkutan laut di pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOP Ende berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
2: Cegah kecelakaan kapal wisata wajib rutin cek kesiapan berlayar. Laporan Epi Wahab.
5: Kantor Kesyabandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Risdianto kepada RRI.
6: Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal.
5: Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri.
6: Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal.
5: Lebih lanjut, dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan.

0: kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Berita terakhir, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Manggarai melakukan aksi penanaman 500 bibit pucuk merah dari jalur kota dari jalur kantor Bupati Manggarai menuju Bandara Fransales Lega Ruteng. Laporan Mario.
2: Aksi penanaman 500 bibit pucuk merah yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Aksi ini melibatkan sekitar 125 peserta yang terdiri atas 50 kader partai, 40 petugas Dinas Lingkungan Hidup, serta 35 orang dari unsur masyarakat dan mahasiswa. Penanaman yang dilakukan di sepanjang jalur kantor Bupati Manggarai hingga Bandara Fransales Lega Ruteng ini dinilai mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperindah wajah Kota Ruteng sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Charles Rihi mengatakan aksi penghijauan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Manggarai ini sejalan dengan program dinas dalam menciptakan Kota Ruteng yang hijau, indah, dan asri. Ia berharap seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga semakin memperindah kawasan Kota Ruteng dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga memastikan bahwa seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam mendapat perawatan secara rutin melalui penyiraman menggunakan mobil tangki.
3: Kami dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Partai Demokrat yang telah mendukung kami juga, walaupun ini kegiatan mereka, tapi kegiatan mereka ini mendukung kami di Dinas Lingkungan Hidup supaya Kota Ruteng ini tetap indah, serasi dengan penanaman pohon ini cukup membantu sehingga kalau bisa harapannya bahwa pucuk merah yang ditanam ini bisa bertumbuh dengan baik dan Kota Ruteng akan kelihatan indah mungkin itu. Dengan demikian orang sudah berkurang untuk siram buang sampah di boulevard. Tentunya nanti kami punya mobil tangki ini. Kami punya mobil tangki untuk melakukan penyiraman sore. Dan kami akan koordinasi dengan PDAM juga untuk bantu kami.
2: Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai David sudah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri Langit Biru, Aman, Sehat, Resik, dan Indah dengan tema Laskar Biru Demokrat Bergerak Indonesia Asri Langit Biru. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Partai Demokrat dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat.
4: Kami Partai Demokrat se-Indonesia itu laksanakan HUT ke-25 untuk Manggarai, kami laksanakan pada hari ini dengan tema Laskar Biru Partai Demokrat Indonesia. Kenapa memilih nuansa kami adalah nuansa kesehatan dan lingkungan. Kami melihat bahwa kota ini dibikin indah.
2: Ia berharap jalur tersebut menjadi lebih hijau, indah, dan lebih nyaman. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pohon yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRIND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata sore ini pendengar, bersama saya ya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saat ini kita sudah dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang terhubung bersama kami di line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mas.
0: Selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bung Yeri, betul ya?
1: Iya. Mas, kalau saya masuk langsung tahu ya.
0: Iya. Suaranya sudah khas ya, Bung Yeri ini. Oke,
1: oh,
0: Bung Yeri.
1: Begitu. Saya penelpon pertama kan?
0: Ini penelpon pertama yang masuk ini, Bung.
1: Oh, puji Tuhan lah. Saya mau minta lagu dulu ya.
0: Boleh, boleh. Lagu apa ini, Bung Yeri?
1: Lagu ya, lagu dari Isbelia yang berjudul Cinta Palsu.
0: Cinta Palsu ya?
1: Okay. Dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, betul?
1: Iya.
0: Oke, disiapkan nih lagunya nih Bung Jari. Salam-salam ya Bung.
1: Sudah terposisikan.
0: Sudah terposisikan. Nanti lagu pertama
1: okay,
0: ya
1: yang diputar setelah. Oke, Mas, siapa sebelum saya kirim salam sore hari ini?
0: Saya dengan operator Bud Antonio.
1: Siapa?
0: Budi Antonio. Abud Antonio.
1: Oh iya, yeah. Oke. Salamnya pertama-tama tentu saja buat Mas bersama Budi Antonio. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan pulangnya hati-hati ketika sudah selesai dinas ya.
0: Oke, baik.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabok Sebita Libura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Bang Asonto, Bang Agus,

0: Nambua, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Marcel di Bovaria, Om Pati di Walwaru. Untuk Mas, untuk Bang Rian Hidayat, ada Oma Ceril di Bonawa. Untuk si Pri di Bonawa juga, selamat sore. Ada Mama Hilda di Nanganasta. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga kita semuanya selalu dihibur ya oleh Pro Dangdut.
1: Amin.
0: Lagunya sudah terposisikan ya Mas?
1: Sudah terposisikan. Cinta Palsu.
0: Oke, dari untuk Mas ya, terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Jerry, dan selamat sore kembali ya untuk Bung Jerry. Dan pastinya di belakang Bung Jerry kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRIND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung bersama Pro 1 RRIND. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut sore, adalah Mahasiswa. Kita. Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Pastinya Oma Ceril. Tebak dulu nih, jangan sampai salah nih. Betul Oma ya? Oma Ceril betul ini ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oma Ceril.
2: Suara siang dengan malam kan beda.
1: Iya. Ini suara kios ya. Kalau malam suara bantal.
2: Ini suara kios.
1: Iya. Ya,
2: malam suara bantal tentu masuk tahu kan.
1: Oke, siap Oma. Apa kabar sore hari ini Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat.
1: Puji Tuhan. Sehat ya Oma ya. Oke, kabar kami di sini semua juga sehat-sehat dan baik selalu nih Oma.
2: Amin. Iya. Amin.
1: Oke, Oma Ceril mau lagu apa di sore hari ini Oma?
2: Yang judulnya Menggapai Matahari.
1: Menggapai Matahari ya. Coba dicek dulu nih. Ini siapa yang nyanyi Oma nih?
2: Roma Irama.
1: Roma Irama ya. Wah, lagunya ganti nih. Biasanya lagu andalan loh Oma ini.
2: Ya kemas, tidak bosan kah?
1: Iya.
2: Sama-sama terus.
1: Oke, sekarang lagu baru nih dari Oma Ceril. Ya, Menggapai Matahari.
2: Nanti baru terus Mas.
1: Oke, baik Oma. Salam-salamnya Oma.

kilometer 4 mana Slamet Sore, Opa Delor dari Kalimati, Slamet Sore Opa.

0: Lagunya, lagunya sudah ada.
1: Oh, sudah siap, Oma. Nanti lagu kedua ya.
0: Iya, okay. Terima kasih Mas Dito.
1: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Oma Seril dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Satu nelpon lagi yang akan kami sambungkan ya, dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga.
1: Selamat sore dengan Opa Lordes ya.
2: Benar sekali, Opa
1: Delordes. Oke, apa kabar Opa Delordes sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik ya Opa ya. Oke, mau lagu apa Opa di sore hari ini?
2: Lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Maggie Z.
1: Ku Cari Jalan Terbaik ya dari Maggie Z ya. Oke, baik. Untuk siapa lagunya Opa?
2: Salam yang pertama untuk Bang Dito dan operatornya. Mm-hmm. Selamat bertugas, sukses selalu. Terus untuk yang baru lewat Yeri di Datuk Elu, terima kasih. Dan Bu Oma Terli di Buanawa, terima kasih. Selamat sore juga Marcel di Bawaria, Maxi di Dona, Putra Mus di Datuk Mali, Papi di Balwaru, Indra di Roreke, Ibu Nusia di Maumbawa, Servas, Mama Feni di Mopongo, Mama Oce Mayanti di Mama Ino, Bapak Manda, Afi di Kilometer Lim, Oris di Kilometer 4, Yeri Datuk Alu, Rehan, Angki, Mas Galu di Jawa Timur, Ramlan di Buto Tengah, Oma Deva di Jakarta, Mama Jenny di Leuleba, Ayu di Pulau Seram, Sari di Banjarmasin, Bunda Ima, Ulin, Markus di Momere, Bapak semua orang yang mendengarkan produk adalah kita di sore hari lagi pantau. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Terima kasih Wanito.
1: Oke, selamat sore dan terima kasih kembali Opa dan Lordes ya, sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami angkat telepon Anda lagi, kami akan hadirkan lagu dangdut untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah eh. Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga kok pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Sidik Kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menanti Anda ya, kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui WhatsApp. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oma Deva.
0: Oma Deva ya. Oma Deva di Jakarta nih. Oke, Oma. Oma mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup. Oke, baik Oma Deva. Ini siapa yang nyanyi Oma ya? Oma Deva.
1: Ini dari Lesti.
0: Sekali Seumur Hidup, Lesti ya?
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Disiapkan lagunya. Salam-salamnya sekarang. Oke.
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Dito bersama operatornya yang lagi bertugas, selamat sore. Untuk teman-teman yang sudah lewat, Bang Putra Mus, Bang Gary, Opa Delordes, Oma Cherry, Mama Ciko, Mama Ino, Ibu Yuli, Mama Hildan, Abang Papi, Abang Sitri, Abang Marcel, Abang Ustadz Abdullah, Abang Manda, Mbak Nursia, Mbak Romla, Mbak Sari di Banjarmasin, Mama Wildan di Nangenesa, Abang Maxi di Dona, Abang Oris di kilometer 4, Bang Sari di Banjarmasin, Bang Galu di Jawa Timur, Bojonegoro, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Abang Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Deva ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan lagunya sudah disiapkan nanti dari Lesti ya, Sekali Seumur Hidup. Dan di belakang Mama Deva sudah ada yang terhubung kembali ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Bung Sipri di Bawai ya, betul ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Bung Sipri, mau lagu apa sore hari ini?
2: Minta lagu, kalau bisa Mata Ketemu Mata, bisa Bang.
0: Mata Ketemu Mata ya, oke bisa dong. Ya. Siap. Oke. Untuk siapa lagi?
2: Mau salam-salam untuk Ibu Eli, Nona Fia, Nona Ida, Nona Lydia, Nona Oli, semuanya di Maumere. Untuk Oma Cere, Adik Jerry di Endek, Om Papi di Walbaru, Mama Ida di Nanganesa, Bapak Manda di Maunori, Bung Servas di Maupongo, Mama Yanti di Wolobea.

0: 107,7 dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Mama Hilda di Nanganesa Pukuli.
0: Wih, Mama Hilda ya di Nanganesa. Apa kabar Mama Hilda?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Puji Tuhan.
1: Gimana kabarnya Bang Dito?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, kami di sini semua baik-baik nih Mama Hilda.
1: Amin.
0: Amin. Semoga selalu baik ya kita ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay,
0: iya.
1: Iya, saudara.
0: Iya. Mama Hilda mau lagu apa sore hari ini?
1: Bisa request sendiri?
0: Bisa.
1: Oh, bisa. Kalau begitu saya minta dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora.
1: Iya.
0: Titik Sandora. Judulnya apa, Mama Hilda?
1: Bermain Tali.
0: Bermain Tali.
1: Iya.
0: Iya kah? Bermain Tali, betul ya? Saya tidak salah dengar.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Ya. Bermain Tali. Coba, oke, siap, lagunya disiapkan. Ya, langsung siap ini, sudah pada posisinya.
1: Oke.
0: Nanti diputarkan ya.
1: Dulu ya,
0: oh iya, salam-salamnya dulu Mama Hilda, boleh-boleh.
1: Oke, pertama buat Bito, bertanggung berperatannya, selamat bertugas. Tenang selalu di Sedion. Dan buat Oma Ciri Cantik di Buanawa, buat Oma Deva, buat Bang Iri tadi sudah lewat, makasih Bang Iri, buat Bang Putramu, Bang Sipri tadi sudah lewat, makasih, selamat sore. Buat Bapak Ingrid, Opa Lordes, buat Bapak Hilda, berteman-teman-temannya di Perdana, buat Adi Yanti, Adi Sinta, buat Tante Li juga di Perdana, buat Adi Nanda, Adik Putri, Mama Johan, sama Mama diputus keluarga. Buat keluarga Kudus Cukeli di Soe, biar kami kejauhan, kami sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat Bapak Baim, Adik Lensi, Adik Luter, Adik Baim di Pusambi, buat Tante Yudis, Mama Ica di Pusambi. Terus buat Bapak Windy, Mama Ferdi, Bapak Mama Deni di Marilonga, Om Dan di Marilonga. Terus buat tetangga-tetangga ku yang lagi pantau RRI sore hari ini, buat Mama Elo, Mama Riana, Mama Uli, Mama Brian, Mama Hasil, Mama Anu, Mama Budi, Mama Use, Mama Bosco, Mama Budi, Mama Junior, semuanya lagi pantau sore hari ini. Kalau begitu, terima kasih kembali studio Bang Dito. Selamat sore.
0: Terima kasih dan selamat sore kembali untuk Mama Hilda ya. Sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu ya, untuk menghibur Anda di sore hari ini. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar Bunda Ima?
1: Kabar Bunda Ima baik, kabar dan sehat.
0: Baik.
1: Cuaca panas.
0: Puji Tuhan. Panas ya, sama juga di Indonesia. Iya. Panas. Ini mendengarkan RRI, iya, menggunakan streaming ataupun radio, Bunda Ima?
1: Radio belum bisa.
0: Belum bisa ya.
1: Bisa dengar. Jadi cuman Bunda telepon-telepon saja kalau memang diangkat ya. Terima kasih.
0: Oh, kemudian belum pantau RRI ya di Sika ya?
1: Belum bisa.
0: Biasanya mendengarkan RRI, mendengarkannya menggunakan apa nih Bunda Ima?
1: Tidak menggunakan apa-apa.
0: Oke. Baik, mau lagu apa nih Bunda Ima?
1: Ya, di request atau sudah disiapkan?
0: Oh, boleh request dong.
1: Oh ya,
0: iya.
1: Kalau begitu, apa
0: ini?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa?
1: Ona Sutra, terbayang-bayang kalau nggak salah itu.
0: Terbayang-bayang ya, ini ada Ona Sutra ini. Oh ya, terbayang-bayang ya, langsung
1: iya.
0: Muncul.
1: Ini dengan
0: saya Dito.
1: Oh ya Bung Dito,
0: iya.
1: Selamat sore, salam jumpa kembali.
0: Iya, selamat sore.
1: Udah lama deh, biasa cuman ketemu Bung Armando,
0: iya.
1: Ada Angel, ada Joanna.
0: Lama kita tak jumpa ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Aduh, salam sehat selalu.

0: selalu ya.
1: Salam sehat selalu juga, dan salam juga untuk keluarga.
0: Ya, amin. Okay. Terima kasih ya.
1: Baik, Bunda Ima.
0: Salam-salam dulu, Bung Dito.
1: Ya, salam-salamnya dulu. Mari.
0: Ya, Bunda. Salam pertama tentunya buat Bung Dito ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Oma Ceril bersama keluarga, ada Bapak Ingrid bersama keluarga, Bapak Manda bersama keluarga, Bapak Maksi bersama keluarga juga, Bapak Ustadz Abdullah, selamat sore, salam sehat. Ada Putra Mus, ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, ada Mak Nursia, Mama Oce, selamat sore. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, ada Bunda Wigati di Wonosobo. Terus ada Om Papi, selamat sore Om Papi, salam sehat. Terus buat teman-teman semua yang ada di Momere juga, selamat sore semua, salam sehat. Buat Bung Dito, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Bunda Ima, dan selamat sore kembali. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah 4 penelpon ya di sesi kedua ini. Dan setelah ini kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu ya. Pastinya lagu yang akan menghibur Anda di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini itu penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

0: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
1: Dangdut adalah kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar RRI, kita masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke, Kakak Sari mau lagu apa sore hari ini?
1: Mau lagu Evi Tamala.
0: Evi Tamala. Judulnya?
1: Iya, dompet kosong.
0: Wih, dompet kosong ya.
1: Iya, berarti gak ada uang ya.
0: Gak ada uang ya, gitu ya. Oke, dompet saja ya, tidak ada apa-apanya. Oke, siap. Dompet kosong dari Evi Tamala. Untuk siapa nih Kakak Sari, salam-salamnya?
1: Salam-salam buat Mas Galuh, buatnya Mama Dita juga, buat Liri, buat Putramus, buatnya Mbak Ramla, buat Bang Master juga, Bang Sipri, buat Iri, buat Bang Sirpas, buat semuanya aja. Buat Bang Dito, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali untuk Kakak Sari ya, sudah bergabung di Pro Dangdut Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Kakak Sari, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore, Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita. Oke, ini suaranya pasangannya Kakak Sari nih sepertinya ya.
2: Iya.
0: Iya, Mas Galuh. Iya, sudah barusan sekali. Jadi ini sebelumnya ini Kak Sari dan ini Mas Galuh ya. Nanti Mbak Sari.
2: Iya.
0: Oke, Mas Galuh mau lagu apa sore hari ini?
2: Laila.
0: Laila.
2: Laila Sari dari lagunya Faisal.
0: Judulnya Laila Sari ya?
2: Bukan Laila, carinya tambahan itu.
0: Oh, ini apa ini? Oke, okay. Judulnya Laila ya memang ya?
2: Iya, Laila.
0: Oke, okay. Yang nyanyi siapa? Ya, Mas Galuh?
2: Faisal.
0: Oke. Okay. Oke, Laila yang nyanyi Faisal ya. Siap, ya, ada betul. Langsung diputar nanti ya.
2: Iya, lagunya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, tetap tersenyum. Terus ada Mama Dita, ada Ramla, ada Bang Marcel, Opa Lodes, Bang Sikri, ada Bang Haji, dan Bang Dido. Semoga semangat selalu,
0: okay. Bahagia
2: selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Sore. Dan terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan di edisi Pro Dangdut sore hari ini masih terima satu penelpon lagi ya yang ingin bergabung. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya. Dan ini penelpon terakhir. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Bang Dito.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bapak Manda, betul? Dengan suaranya saya tebak-tebak ini.
3: Dengan Bapak Manda.
0: Oh, Bapak Manda, betul ya. Oke, baik Bapak Manda. Bapak Manda mau lagu apa sore hari ini Bapak Manda?
3: Lagu dari dari Di Ambang Sore dari Iis Dahlia.
0: Di Ambang Sore. Oke, disiapkan ya lagunya ya. Oke, salam-salamnya Bapak Manda.
3: Salam-salam pertama buat Mas Gito bareng di box posisi selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terus buat Bunda Ima, Adelia, Adenano, Bung Markus, Adelia, Adelia, Adolin, Bung Jabok, Manya di Mamere, selamat sore. Terus buat Maam di Palembang, Mujoni di Palembang juga, Alpung di Kupang, Om Ciri di Buanawa. Terus ada Endang, Adir yang di Jawa, Ayu Dimbai, ada Rehan, ada Sipri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bong Serpas, Mama Fini di Solorowa, yang di Waloya, Ustaz Geles, keluarga di Panura, Putra Murgina Tomali, Mama Ina, Mama Ciko di Paumali, terus Mama Dindonan, ya di Maombawa, Bapak Delordes, Bong Oris, Bong Loris, Bong Aswanto di Paua, Bong Marsili Gawaria, terus di Arwin Trore ke Panatelia, ada Fatma bareng Sidi Kuli-Kuli, Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigat di Wonosobo, Adi Dinda di Bogor, terus Bonas di Sulawesi Tengah, Ramlan di Bukan Tengah, Pak Aldo di Jambi, Pernawar Cinta di Ende, Oma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa. Sekatnya buat semua pendengar Kodang tuh dimana saja berada. Selamat sore, selamat bergabung di RRI 1ND, semoga RRI program status tetap gaya di udara.
0: Amin. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Manda ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, ini karena tadi sudah banyak sekali penelpon dan kita menikmati lagu-lagu dangdut ya. Mohon maaf sekali untuk Anda yang sudah mencoba menghubungi kami ya di line telepon kami, akan tetapi belum sempat tersambung. Mohon maaf sekali ya, karena kita juga keterbatasan waktu ya. Dan nanti bisa bergabung di ruang rindu kami di malam hari, yakni di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Pro Dangdut hadir setiap pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang tetap stay bersama kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan setelah ini kami akan menghadirkan cek fakta ya untuk Anda. Dan kami akan menghadirkan cek fakta dengan saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia dan sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu setelah kemerdekaan dan pemerintah juga memperlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta ya yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital kanal informasi dan inspirasi karena setelah ini kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: mewujudkan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, Baris Bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahu. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda,

0: saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemanggi, oh di sana ada baris nego. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari
5: baik
4: ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang

0: karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
0: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
0: beranak
1: ya.
0: Cucu jadi di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Pak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai ya. Gitu.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: hari ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah jadi.
0: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Uh-huh. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen. Iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman,
1: tetap aman
0: terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Sepikir itu.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya, itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalam.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya. Misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Kayak memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami dapat ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: RRIND. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang, yang melambangkan tiga negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat,

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 16 Juli 2026, dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
2: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
1: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
2: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda Beni Kanuk merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
3: Kami para petani besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
2: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Laporan Stef Kosat.
4: PMKRI Cabang Kefamenanu dipimpin oleh Ketua Marco Lindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDP, Terensus Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
5: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini, dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ice ini. Lalu yang berikut, kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut, kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ice ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan, agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR 2 bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
4: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Hiki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU, maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain, rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Suara DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Arus menumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
6: Kepala KSOP kelas 4ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
7: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat, diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
6: Yang melanjutkan, pelayanan angkutan laut di pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOP ND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan Stefani Libu.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah 2 kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21, dengan demikian proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
9: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, maka kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa dibuat satu, kemudian kita bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ini merupakan harapan bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga 3 orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka masing-masing.
8: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, MPLS, Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Suasana baru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
11: Paling bersyukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa

0: bagi seluruh peserta didik bahwa sekolah Raya Permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan memperhatikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah pelayanan kesehatan.
1: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara. Untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 ND, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu shift. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama, sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
6: Sudah ada, nanti kita tempelkan lagi.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kevamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Satu lagu yang dari dulu selalu menginspirasi Kanda Brothers, baik secara musik, spirit, maupun filosofi. Terobosan-terobosan yang gila bahkan bisa dibilang menembus batasan-batasan musik yang terjadi pada saat itu, ada di lagu ini. Please welcome Bohemian Rhapsody with Fadly Padi.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 ya, bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi ya yang datang dari Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026 di NTT. Hal ini disampaikan Melki saat menghadiri Charity Night Spesial Olimpik Indonesia bertajuk Memberi Sayap untuk Mimpi Tanpa Batas di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Dan kegiatan Charity Night ini digelar untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembinaan atlet penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang menghimpun kepedulian berbagai pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Pesonas 2 tahun 2026 di NTT dan Special Olympic World Summer Games Santiago 2027 di Chile. Dan juga Melki menegaskan ya, jika setiap anak bangsa ini berhak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita tanpa dibatasi kondisi yang dimiliki, tidak boleh ada seorang pun kehilangan kesempatan untuk bermimpi hanya karena keterbatasan. Dan juga mimpi ini tidak pernah mengenal disabilitas ya, karena yang sering menjadi hambatan ini justru terbatasnya kesempatan dan dukungan. Gubernur Melki juga menyampaikan ya apresiasi kepada Special Olympic Indonesia yang dinilai konsisten membina atlet penyandang disabilitas intelektual melalui olahraga. Dan pada kesempatan itu Melki juga kembali menegaskan kesiapan Provinsi NTT ini menjadi tuan rumah Pesonas 2 tahun 2026. Dan dalam kesempatan tersebut Gubernur Melki juga turut memperkenalkan maskot resmi Pesonas 2 bernama Varanus yang terinspirasi dari satwa endemik Indonesia, Komodo, yakni bahasa Latinnya Varanus komodoensis. Dan maskot itu melambangkan keberanian, ketangguhan, optimisme, dan daya juang yang menjadi semangat para atlet Special Olympics. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dimana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Nama Ibnu Sina alias Avicenna tentu tidak asing lagi di kalangan para pegiat kesehatan. Ilmuwan asal Persia, saat ini Iran, sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Kedokteran atau

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ketika menyebut perempuan hebat dalam Islam, nama Khadijah binti Khuwailid selalu berada di urutan pertama. Ia adalah istri pertama Rasulullah sekaligus sosok pengusaha sukses di kota Makkah. Di tengah masyarakat yang masih membatasi peran perempuan, Khadijah tampil sebagai pribadi mandiri, cerdas, dan dihormati. Ketika wahyu pertama turun, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman. Ia menguatkan Rasulullah di saat genting, menenangkan beliau dengan keyakinan dan kasih sayang. Bukan hanya dukungan moral, Khadijah juga mengorbankan harta dan kenyamanannya demi perjuangan Islam. Dari Khadijah, kita belajar tentang keteguhan iman, loyalitas, dan keberanian mengambil peran. Sosoknya membuktikan perempuan dapat menjadi tiang penopang perubahan besar dalam sejarah umat Islam.
2: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di Flora.

Surah Al-Baqarah. Surah ini dikenal sebagai surah terpanjang dengan jumlah 280 ayat. Salah satu fakta menarik dari surat ini terletak pada ayat 282 yang merupakan Surah Al-Baqarah. Surah ini dikenal sebagai surah terpanjang dengan jumlah sebanyak 280 ayat. Salah satu fakta menarik dari surah ini terletak pada ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam seluruh Al-Quran. Surah ini juga mengandung doa yang sangat kuat dan diberkahi. Bahkan dalam hadis disebutkan keutamaannya untuk dibaca pada malam hari. Al-Baqarah juga memuat kisah para nabi dan petunjuk hidup sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Dengan kekayaan pesan dan hikmah di dalamnya, surat Al-Baqarah menjadi pedoman hidup

Pesona akulturasi Masjid Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3, sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Limas yang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di Tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah kami hadirkan ya lagu religi untuk Anda semua, lagu islami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua ya. Dan kini kami menghadirkan informasi untuk Anda. Gerakan Puang Pangan ini mendorong keterlibatan perempuan ya dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Dan gerakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap mulai berkurangnya pemanfaatan pangan lokal di tengah masyarakat. Proyek Leader Puan Pangan Isberibe 15 Juli 2026 mengatakan Kabupaten Ende ini memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah, baik yang dibudidayakan masyarakat maupun yang diperoleh dari hutan sesuai musim. Dan potensi tersebut juga dinilai perlu terus dijaga ya agar tidak hilang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat. Dan perempuan dan generasi muda ini merupakan dua kelompok yang memiliki peran strategis ya dalam menjaga ketahanan pangan. Perempuan juga berperan ya sebagai penjaga pengetahuan mengenai pangan lokal, sedangkan anak muda diharapkan menjadi penerus yang melestarikan warisan tersebut. Dan selain itu terdapat pula filosofi Ine Tau Pagawini Eu Pagatuka yang mengandung makna bahwa perempuan adalah penjaga benih kehidupan, dan nilai tersebut menjadi landasan ya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pangan lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Dan pemberdayaan perempuannya juga sebagai penjaga pengetahuan ya, dan anak muda sebagai pewaris akan memperkuat gerakan Puan Pangan di masa depan. Dan kolaborasi kedua kelompok tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam pelestarian pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Dan gerakan Puan Pangan juga diharapkan mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap pangan tradisional. Dan dengan demikian, pangan lokal tidak hanya dipandang sebagai sumber konsumsi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan informasi ini, pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, silahkan download. Anda bisa mendengarkan siaran RRI dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi. Dan

hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di Florata sore ini ya. Dan kita juga sebentar lagi sudah di penghujung waktu. Dan kami akan hadirkan satu informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pendengar RRI, luas tanam dan luas panen padi di Kabupaten Ende selama periode Januari hingga Juni 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi serangan hama tikus pada musim tanam pertama yang menyebabkan sebagian lahan gagal tanam dan menggeser jadwal panen di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Ibrahim Gadirdean, mengatakan luas panen padi pada periode Januari hingga Juni 2026 tercatat mencapai 5.069,01 hektar dan luasan itu berkurang sekitar 255,34 hektar dibanding Januari hingga Juni 2025 yang mencapai 5.324,35 hektar. Dan menurut Ibrahim, pendengar, penurunan luas panen ini terjadi di sejumlah kecamatan dengan tingkat penurunan yang cukup signifikan. Meski demikian, beberapa wilayah juga masih mampu ya mencatatkan peningkatan luas panen sehingga dampaknya tidak merata di seluruh Kabupaten Ende. Selain luas panen, luas tanam padi juga mengalami penurunan ya dari 4.883,33 hektar pada Januari hingga Juni 2025 menjadi 4.575 hektar pada periode yang sama di tahun 2026. Dan penurunan ini juga terutama terjadi di Kecamatan Maureli, maksud kami Maurole, Detukeli dan Wewaria. Sementara Kecamatan Maukaro, Wolojita dan Klimutu justru mencatat peningkatan luas tanam. Dan Ibrahim menjelaskan serangan hama tikus pada area persemaian ini menjadi penyebab utama berkurangnya luas tanam. Akibat serangan tersebut, sebagian petani harus melakukan penanaman ulang sehingga jadwal tanam ini bergeser dan tanaman belum memasuki masa panen pada waktu yang sama seperti tahun sebelumnya. Meski menghadapi penurunan luas tanam dan panen, kinerja sektor pertanian Kabupaten Ende masih menunjukkan hasil yang positif. Dan juga Ibrahim menegaskan kedua data tersebut ini tidak saling bertentangan ya karena menggunakan pendekatan yang berbeda. Dinas Pertanian berharap musim tanam berikutnya berlangsung lebih baik sehingga target produksi padi Kabupaten Ende pada 2026 tetap dapat tercapai. Meskipun musim tanam pertama sempat terganggu oleh serangan hama tikus. Dan pendengar RRI, informasi ini yakni sebagai penutup perjumpaan kita di Florata sore ini bersama saya Dito Utama. Dan setelah ini di Florata malam akan dilanjutkan bersama rekan Christine Senda ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, terima kasih atas perhatian Anda di dalam ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christian Senda, ditemani operator studio Rian Valen Krianus. Untuk kembali menemani Anda pendengar RRI, kami juga akan hadirkan serangkaian acara di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah, menemani waktu santai Anda yang sedang Anda nikmati bersama orang-orang terkasih. Kami hadirkan program acara musik dan informasi.

Pendengar, sejumlah informasi penting akan kembali mewarnai Florata malam ya, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satunya kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar RRI dari Jakarta diinformasikan bahwa Gubernur Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini disampaikan Melki saat menghadiri Karite Naik Special Olympics Indonesia bertajuk Memberi Sayap untuk Mimpi Tanpa Batas di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial RI pada Jakarta di Jakarta Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan Karite Naik digelar untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembinaan atlet penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang menghimpun kepedulian berbagai pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Pesonas kedua tahunnya 2026 di Nusa Tenggara Timur dan Special Olympics World Summer Games Santiago 2027 di Chili. Melki menegaskan jika setiap anak bangsa berhak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita tanpa dibatasi kondisi yang dimiliki. Menurut Melki, mimpi tidak pernah mengenal disabilitas karena yang sering menjadi hambatan justru terbatasnya kesempatan dan dukungan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membuka jalan bagi terwujudnya mimpi para atlet penyandang disabilitas intelektual. Pada kesempatan tersebut, Melki Lakalena juga kembali menegaskan kesiapan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas kedua tahun 2026, yang mana menurutnya kepercayaan yang diberikan kepada NTT merupakan kehormatan sekaligus amanah yang akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menjelaskan Pesonas kedua bukan sekedar ajang olahraga nasional 4 tahunan, tetapi juga simbol komitmen Indonesia dalam membangun masyarakat yang inklusif, di mana sebanyak 23 provinsi akan dijadwalkan berpartisipasi dengan melibatkan 908 atlet, 386 pelatih, dan pertandingan pada 7 cabang olahraga yang akan digelar di Kota Kupang. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke Flores Timur. Pendengar, diinformasikan bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur meraih sejumlah penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Larantuka atas kinerja pengelolaan keuangan semester pertama tahun anggaran 2026. Penghargaan diserahkan dalam rapat evaluasi semester pertama di Aula PL HUT Larantuka pada Kamis 16 Juli 2026. Tiga satuan kerja di lingkungan Kemenag Flores Timur menerima penghargaan dari KPPN Larantuka. Satker Bimas Katolik meraih terbaik pertama capaian kepatuhan bendahara semester pertama tahun anggaran 2026 dengan nilai 100. Sementara itu, Satker Sekretariat Jenderal memperoleh penghargaan terbaik ketiga penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2025 kategori Satker Besar. Unit kerja penyelenggara Kristen juga meraih terbaik kedua penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2025 kategori Satker Kecil. Selain penghargaan dari KPPN, Kemenag Flores Timur turut memberikan apresiasi kepada tim pelaksana program prioritas ASTA Protas semester pertama tahun 2026. Tim program layanan keagamaan berdampak meraih terbaik pertama, disusul tim program ekoteologi sebagai terbaik kedua, dan tim program kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai terbaik ketiga. Tim program pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi juga menerima penghargaan atas implementasi program prioritas. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi setiap tim dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Alasius Baba Putra mengatakan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, saya menegaskan keberhasilan tidak hanya diukur dari tertib administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat program yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh satuan kerja, madrasah, dan kantor

urusan agama diminta menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program prioritas. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Kyoto merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende, dikenal dengan Ata Nippo, orang Jepang. Ata Nippo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah, bahwa Gomo Nippo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomo Nippo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nua Mere Roereke atau Kampung Besar Roereke. Saat ini Gomo Nippo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

Nusa Tenggara Timur 2026 Gilang Adi Prakasa mengembangkan program advokasi lontar sebagai upaya mendukung pelestarian budaya. Dengan program ini dapat melakukan pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Galang sapaan akrabnya menjelaskan program ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi dan mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Program Lontar telah mulai diterapkan melalui kegiatan edukasi di Desa Adat Ngelah, Kabupaten Ende, di mana penerapannya sendiri dilakukan melalui pendampingan masyarakat dalam mengolah biji kakao menjadi produk kerajinan hingga edukasi kepada pelajar mengenai budaya dan kreativitas. Selain kegiatan langsung di lapangan, ia juga memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan promosi sehingga informasi mengenai potensi wisata daerah dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi generasi muda dalam melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan destinasi wisata NTT kepada masyarakat nasional. Dan ke depan, program Lontar akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Informasi terkait dengan advokasi lontar dorong wisata berkelanjutan Nusa Tenggara Timur, pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari ND diinformasikan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND membongkar dugaan praktek prostitusi online yang beroperasi di sebuah rumah kos milik seorang aparatur sipil negara di Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan ND Utara. Dalam operasi yang digelar pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, petugas mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat dan membawa mereka ke kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Satpol PP Kabupaten ND Ibrahim menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas mencurigakan di rumah kos milik NA, seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di kota ND. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pemantauan sejak 10 Juli 2026 sebelum akhirnya melakukan penggerebekan. Menurut Ibrahim, hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan praktek prostitusi yang berlangsung di lokasi tersebut. Setelah memastikan informasi yang diterima, Satpol PP melakukan operasi dan mengamankan 5 perempuan yang diduga terlibat dalam praktek prostitusi berbasis daring. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima perempuan berasal dari sejumlah kabupaten di Flores. Dari keterangan yang diperoleh petugas, praktek tersebut diduga dikoordinasikan oleh seorang perempuan yang berperan sebagai mucikari. Ia diduga menghubungkan para perempuan dengan pelanggan dengan tarif Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk setiap transaksi. Ibrahim mengatakan Satpol PP telah melayangkan surat panggilan kepada MA dan Umi untuk dimintai klarifikasi pada Rabu 15 Juli 2026, namun hingga jadwal pemeriksaan berlangsung, keduanya tidak hadir memenuhi panggilan dari petugas. Satpol PP Kabupaten ND menyatakan proses penanganan perkara masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, dan petugas juga akan menindaklanjuti seluruh keterangan yang telah diperoleh guna mengungkap rangkaian dugaan praktek prostitusi online secara menyeluruh. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar program 1, karena kami tim Florata Malam masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian acara menarik lainnya. Di pukul 20 nanti kami juga akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita.

ini kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih baik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek Gas Alam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Seh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia

0: Abadi Masela, cara resmi dinyatakan dimulai.
1: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi

0: prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Aurafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Kristawati melaporkan.
3: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
4: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan ini pasti akan mengendalikan.
3: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026.

0: kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
1: Beras ada beberapa komoditas.

0: 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elian Zahra melaporkan.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
3: Sementara itu,

0: Indonesia. Melalui IP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
1: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau

0: yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami ya.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Kamulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias.

0: hibah. Terima kasih Pak, kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafting pun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya ini akan ada penambahan ruang kelas.
1: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede, Fani Putri Zelita Gula, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir.

0: satu gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
1: Ini khususnya di SMK Negeri Satu Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
2: Ya.
1: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
5: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
4: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
6: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
4: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini

0: informasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk kalah.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada Piala Dunia, ya.

0: yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi, selamat malam pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Forata Malam, saya Christine dan juga Prator Studio Valen Grianus. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan temani Anda kembali dalam program acara Mimbar Agama Islam dengan topik Nikmat Waktu Luang bersama Ibu Zohra SAG, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan mimbar agama kali ini saya akan membawakan tema tentang nikmat waktu luang. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, waktu berputar, kehidupan terus berjalan setiap harinya. Manusia sibuk dengan berbagai aktivitas duniawi yang melelahkan jiwa dan raga. Dalam sehari manusia diberi jatah durasi waktu yang sama, yakni 24 jam dalam kurun waktu 1 hari, 168 jam dalam kurun waktu 7 hari, 720 jam dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan, dan 8.640 jam dalam kurun waktu 1 tahun. Tidak ada korupsi atau curang di setiap detiknya, namun realitas dalam memanfaatkan waktu yang diberikan terjadi perbedaan. Ada orang-orang yang benar dapat memanfaatkan waktu dengan baik, dan sebaliknya ada orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu. Dalam Islam, pembahasan tentang waktu termaktub dalam Al-Quran dan juga terdapat di beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa ayat dan hadis yang menyinggung tentang waktu, tentu hal ini mengindikasikan waktu begitu erat dan lekat keberadaannya dalam kehidupan manusia. Selain itu, secara tidak langsung juga memberikan peringatan kepada manusia perihal pentingnya waktu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi husyr, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Beberapa literatur tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran surat Al-Asr ini membahas tentang keadaan manusia yang merugi. Diawali dengan kalimat qasam, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu. Di samping itu, manusia berada dalam kerugian yang besar, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh serta orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada hakikatnya waktu merupakan sebuah nikmat yang besar yang dilimpahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Keberadaannya yang tidak nampak dalam pandangan mata membuat manusia sering abai dan lalai dibuatnya. Maka dari itu, tugas kita sebagai seorang hamba hanyalah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Bukanlah hal mudah memang untuk melakukannya. Faktanya, kebanyakan dari kita mungkin belum bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Perihal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, semakin banyak waktu luang yang terbuang sia-sia, semakin sedikit pula manfaat yang diperoleh.
Selain itu, waktu yang telah berlalu tidak mungkin dapat terulang kembali, bahkan sedetik pun saja sekalipun. Ini yang membuat kebanyakan manusia lalai, terlena dengan segala tipu daya dunia yang fana, sibuk dengan aktivitas dunia yang nihil esensi, hingga begitu banyak melewatkan waktu luang dan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lantas bagaimana cara agar kita luang agar waktu luang yang kita miliki tidak terbuang sia-sia tanpa makna? Yang pertama, membuat jadwal aktivitas harian. Jadwal harian ini berfungsi untuk membantu kita memanage waktu sebaik mungkin, sehingga meminimalisir terjadinya waktu yang dapat terbuang sia-sia. Selain itu, jadwal harian dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang disiplin dan teratur. Keseharian kita akan menjadi lebih terarah dan terencana dengan adanya jadwal harian yang jelas. Kedua, jadi pribadi yang tidak cepat puas terhadap atas apa yang telah dilakukan. Orang yang cepat puas biasanya akan cenderung menjadi malas untuk melakukan sesuatu hal. Rasa malas ini muncul dan membuat seseorang akan bersantai dan berleha-leha, karena merasa dirinya sudah cukup banyak melakukan banyak hal, sehingga waktu luang yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Tanpa disadari, hal tersebut membuat kebanyakan manusia lalai dan abai terhadap waktu luang. Andaikan manusia menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki, niscaya manusia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang luang. Kaum muslimin muslimat yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda untuk menghargai waktu, yang artinya manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan peringatan bahwa apabila kita mengabaikan waktu, artinya kita sudah tertipu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, sehingga ia ditanya tentang lima perkara. Tentang umurnya apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tentang menghargai waktu ini menunjukkan bahwa umat Islam harus melakukan amal soleh sepanjang hidupnya, agar dapat mempertanggungjawabkan dengan baik di akhirat nanti. Dan harus diingat bahwa usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Jika lebih dari 70 tahun adalah hal yang terindah yang harus disyukuri jika kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Begitu pula dengan umatnya. Terkait dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda yang artinya, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Disebutkan pula bahwa hanya sedikit orang yang melewati batas usia ini. Tapi jika diberi umur lebih panjang, Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan mengambil nikmatnya dari manusia. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tidak kalah pentingnya usaha agar kita tidak menunda dalam mengerjakan berbagai amal kebaikan, terutama beribadah kepada Allah, solat tepat waktu. Berpikir bahwa kita belum tentu bisa mencapai usia tua, apalagi kita tidak akan pernah dapat mengetahui kapan ajal datang menjemput kita. Bisa saja hari ini, esok hari, ataupun tahun depan. Maka dari itu, wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin untuk dipergunakan pada hal yang lebih baik dan mulia. Dan jangan lupa untuk selalu mensyukuri
atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kegiatan yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami berbagai perubahan besar, terutama selama periode Ayubia sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

0: Kamu jadi menggugat hari ini. Kenapa tidak kamu tunggu saja sampai dia datang ke pengadilan untuk menggugat?
1: Gak bisa, Kak. Ini sudah terlalu lama. Kalau saya ulur-ulur lagi, kejelasan hukumnya bisa semakin jauh. Kakak tahu kan dia seperti apa? Dia tidak akan rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya pengadilan.
0: Ya sudah kalau begitu. Kakak doakan semuanya berjalan lancar ya.
2: Amin, makasih Kak.
3: Ini berkasnya Bu, silakan dibawa ke pos untuk pembubuhan cap pos. Setelah itu Ibu bawa kembali berkasnya ke sini.
1: Oh iya Pak.
3: Untuk selanjutnya, kami akan mengantarkan surat ini kepada tergugat untuk ditandatangani. Setelah itu, proses persidangan baru bisa dimulai, Bu.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
4: Panggilan sidang untuk antrian nomor 81.
5: Selamat pagi, Ibu Zara.
1: Selamat pagi, Yang Mulia.
5: Ibu Zara, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar alamat tergugat yang dicantumkan dalam surat ini.
1: Benar, Yang Mulia.
5: Tapi Ibu Zara, petugas kami telah mendatangi alamat tersebut dan tidak ditemukan adanya tergugat. Kami juga telah menghubungi nomor telepon tergugat, tapi tidak dapat terhubung. Apakah sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait rencana perkara gugatan ini?
1: Izin, Yang Mulia, kami sudah mengkomunikasikan sebelumnya. Tergugat sendiri yang mendorong saya ke pengadilan untuk membuka perkara.
5: Baik, kami serahkan kepada petugas untuk menyampaikan berkas ini sekali lagi. Jika masih gagal, kita akan coba dengan jalur lainnya.
1: Baik, Yang Mulia,

0: Kenapa nih orang?
1: Kenapa?
2: Arfan mau pinjam sertifikat rumah, Kak. Dia mau ngambil pinjaman di bank. Survei pihak bank juga tertuju ke rumah aku.
1: Hah? Gila ya? Bisa-bisa kamu yang ditagih bank kalau dia nunggak.
2: Katanya enggak sih, Kak. Cuma untuk survei aja, tapi...
1: Jangan mau kamu. Gak waras itu orang.
2: Enggak lah, Kak. Sebodoh-bodohnya aku gak akan mau ngambil resiko itu. Lagian, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan kabur saat angsuran pinjaman sudah berjalan? Apalagi yang disurvei itu rumah. Bisa-bisa rumah yang disita kalau dia nunggak.
1: Jalan otaknya di mana sih itu orang? Setelah dia keluar dari rumahmu, bukannya dia sudah setuju harta gonogini tidak usah diperdebatkan? Kalian sendiri setuju kan rumah itu menjadi hak milik kedua anakmu? Lagian, rumah itu dibangun di atas tanah bapak yang dihibahkan pada kamu. Rumah itu juga dibangun dari hasil keringat kamu yang harus dipotong setiap bulan. Sudahlah, gaji kamu tinggal sedikit buat makan anak kamu. Sertifikat rumah mau dia gadekan juga tanpa kejelasan. Otak apa yang dia pakai?
2: Kak Mirna, kakak tahu nggak kontak pengacara ini?
1: Buat apa?
2: Aku butuh kuasa hukum, Kak.
1: Buat apa sih?
2: Kemarin setelah aku berdebat dengan Arfan soal sertifikat rumah, dia ngancam aku mau merebut hak asuh anak-anak, Kak.
1: Apa? Maksudnya bagaimana? Dia sendiri yang bilang cerai baik-baik saja, kan? Anak tetap anak. Katanya dia serahkan hak asuh itu sama kamu. Kamu juga tidak akan menghalangi dia jika meluangkan waktu dengan anaknya, kan?
2: Itulah, Kak. Aku sudah bilang sama keluarga kita bahwa segala sesuatu dari perkataan dan keputusannya bisa berubah kapan saja. Makanya dari awal aku maunya didampingi sama kuasa hukum, Kak. Perkara gugat-menggugat sebenarnya tidak bisa dianggap sepele dengan hanya mendengarkan pendapat dari satu pihak saja.
3: Jadi begini, Bu Zara, jika ingin didampingi oleh kuasa hukum, gugatan yang kemarin harus dicabut. Lalu kita mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan hak asuh. Apakah gugatan nafkah juga mau dicantumkan?
2: Sebaiknya dicantumkan, Pak Robi. Sepertinya repot jika persoalan nafkah digugat belakangan. Saya tahu orang yang saya hadapi. Dia akan selalu mencari celah untuk menyudutkan saya.
3: Baiklah kalau begitu. Saya akan menyusun berkasnya. Tidak perlu buang waktu. Besok kita akan ke pengadilan untuk mencabut gugatan pertama dan mengajukan gugatan baru.
1: Gimana? Kamu sudah ketemu pengacara itu?
2: Sudah, Kak.
1: Kenapa tidak lewat lembaga bantuan hukum saja? Kamu kan bisa didampingi kuasa hukum secara cuma-cuma kalau pakai jasa itu.
2: Gak perlu lah, Kak. Lebih baik lembaga bantuan hukum itu digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan perkara mereka. Saya masih mampu kok.
1: Jadi benar, kamu membayar jasa pengacara itu senilai 10 juta? Apa enggak sayang uang itu harus dikeluarkan? Kamu sampai sekarang berjuang sendiri menafkahi anak kamu. Uang 1% pun sangat berarti, Zara.
2: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 6. Salam jumpa kembali di siaran berjaringan Pesona Budaya Pulau Bamora, Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan juga Pro 1 RRI Atambua. Langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda kembali bersama saya Kristin Senda dan juga operator studio Rian Valen Krianus menemani Anda hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Pesona Budaya Pulau Bamora, untuk edisi kali ini ada beberapa informasi menarik yang akan kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Pulau Bamora. Di antaranya dari RRI Kupang, kita akan menyimak informasi terkait mengenal kepercayaan Haleka masyarakat suku Boti. Dan juga dari RRI ND, kita akan mengetahui bagaimana peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Dan juga RRI Atambua akan menghadirkan informasi budaya terkait dengan Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya. Di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI, kami juga ajak Anda untuk menyimak informasi budaya dari RRI Pro 4 Kupang terkait mengenal pekercayaan Haleka masyarakat suku Boti bersama rekan kami Christine Gegong.

Malaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Buti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

Selamat malam pendengar. Pesona Budaya Vloba Mora Produksi RRI Kupang mengangkat topik mengenal kepercayaan halaika masyarakat suku

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah ya, tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kayak Sumbak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipisangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Ritual, melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola, itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan, itu ada Suputi yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

adat tetap dijalankan. Jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup. Demikian pesona budaya Floba Mora kali ini. Saya Christine, sampai jumpa.

Pendengar Pulau Pamora dimanapun Anda berada, dari Perempat RRI Kupang, saat ini kita beralih ke RRI ND dengan informasi menarik terkait dengan peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau bersama narasumber Ibu Emiliana Aka sebagai ketua komunitas perempuan Manggarai yang akan disampaikan rekan kami Johanna Barah.

0: Suasana Budaya Flowabora.
1: Selamat malam pendengar pecinta pesona budaya Flowabora sekorwil Nusantara Andam dimanapun berada. Dari Ende Kota Pancasila, malam ini kami akan menghadirkan topik peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Dan malam ini kita akan berbincang bersama Ibu Emiliana Aka sebagai ketua komunitas perempuan Manggarai. Pendengar, di tengah arus globalisasi dan kehidupan yang semakin dinamis, menjaga identitas budaya bukanlah tugas yang ringan. Namun, justru di sanalah peran perempuan menjadi bagian strategis. Perempuan bukan hanya menjaga nilai-nilai dan keluarga, tetapi juga pewaris bahasa, adat istiadat, seni, tradisi, dan semangat gotong royong kepada generasi berikutnya. Dan malam hari ini, pendengar, kita akan ikuti perbincangan kami bersama Ibu Emi sebagai seorang perempuan yang memiliki peran dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Selamat malam, Ibu.
2: Oke, selamat malam, Kak.
1: Nah, Ibu, bisa diceritakan apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas perempuan Manggarai di Tanah Rantau dan juga apa nih visi utama komunitas ini, Ibu? Silakan.
2: Sebenarnya sih yang melatar belakangi lahirnya komunitas perempuan Manggarai ini sederhana saja. Berangkat dari semangat kami para perempuan diaspora yang melihat bahwa kami ini kalau secara bersama-sama itu lebih bisa memberi kontribusi positif.
1: Oke. Apa nih peran strategis perempuan dalam menjaga identitas budaya Manggarai di tengah kehidupan modern dan juga keberagaman budaya di perantauan nih, Bu?
2: Nah, dalam budaya orang Manggarai sebenarnya perempuan itu salah satunya itu kami menyebut perempuan itu adalah siri bongkok. Jadi siri bongkok itu adalah tiang penyangga kalau kita bicara rumah adat. Tiang penyangga yang sebenarnya dalam implementasi kehidupan sehari-hari bahwa perempuan itu dalam kehidupan keluarga dia menjadi tiang penyangga kehidupan keluarga ini dari sebuah keluarga untuk mendukung kehidupan salah satunya kehidupan perekonomian dan juga perempuan ini dia keluar ke masyarakat dia juga menjadi apa ya pemersatu sebenarnya jadi jembatan untuk bisa lebih berkontribusi di tengah masyarakat. Jadi kami melihat budaya itu adalah identitas yang harus dipertahankan dan kemudian jangan sampai kehilangan akarnya.
1: Oke.
2: Dan perempuan itu bisa menjadi

0: pendidik pertama, pendidik utama di dalam keluarga. Ya. Karena dari seorang perempuan, anak ataupun siapa aja ya yang dalam hidup dalam keluarga itu kita bisa saling berbagi soal nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Karena itu perempuan itu kami melihatnya menjadi, boleh dibilang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan juga mewarisi budaya, bukan hanya budaya Manggarai tapi budaya apapun yang kita miliki.
1: Oke, baik Ibu. Nah, selama terbentuknya komunitas perempuan Manggarai ini pasti punya program atau kegiatan nih Ibu ya. Nah, apa saja nih program atau kegiatan rutin yang dilakukan komunitas untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada generasi muda nih Ibu?
0: Kalau bicara budaya Manggarai sendiri, sebenarnya kan budaya itu ada banyak ya, termasuk makanan, termasuk seni, kemudian tari, tarian dan macam-macam. Jadi kami berapa kali itu mengadakan festival budaya Manggarai, di mana kami mau adakan festival itu tidak sekedar kegiatan seremonial, tidak hanya sekedar pentas budaya, tetapi di dalam festival itu kami juga pengen yang terpenting itu adalah bagaimana nilai-nilai dari setiap budaya ini itu bisa kita jaga nilainya dengan benar. Karena apa, misalnya kalau di Manggarai sendiri itu ada namanya tarian caci yang sangat terkenal itu. Sebenarnya tarian caci itu kalau kita lihat bukan hanya gerakan tetapi peralatan-peralatan yang digunakan itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kami pengen bahwa pentas budaya itu tidak sekedar tampilan seremonial atau promosi budaya, termasuk budaya soal tarian tadi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pemahaman atau nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap budaya yang kita miliki. Makanya kami sudah dua kali melakukan festival budaya dan yang kedua itu kami bahkan mendatangkan salah satu ahli yang sangat kompeten untuk berbicara soal budaya Manggarai. Karena kami melihat yang paling penting itu adalah bukan soal pentasnya tetapi bagaimana nilai-nilai budaya itu juga dipahami dengan baik dan benar dan juga bisa diwariskan. Nah, jadi kami udah dua kali melakukan pentas apa festival budaya tepatnya di Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tapi dalam dua tahun terakhir ini kaum diaspora Manggarai itu sebenarnya kami punya kesepakatan bahwa kedepannya festival budaya Manggarai ini akan dilakukan oleh namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek, di mana di dalamnya itu ada beberapa berbagai komunitas Manggarai yang ada di Jabodetabek ini yang nanti akan bersinergi secara bersama-sama dengan payung utamanya adalah Ikamada, saat ini diketuai oleh Bapak Rikard Bagun, dan akan melakukan pentas atau festival budaya sekali setahun. Dan kebetulan tahun ini akan diadakan nanti di bulan Agustus. Jadi kami pengen festival budaya ini dilakukan secara di bawah satu payung induk organisasi kami, khususnya untuk orang Manggarai yang namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek. Walaupun setiap komunitas itu tetap bergerak, tapi bergerak bersinergi secara bersama-sama supaya festival budaya itu jauh lebih, gongnya itu jauh lebih kuat lah.
1: Nah, bagaimana komunitas perempuan Manggarai yang ada di Jakarta ini memanfaatkan media sosial dan juga teknologi digital untuk mempromosikan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas lagi?
0: Oh, oke, iya. Sebenarnya kan media sosial ini kalau buat kami itu adalah mencoba memanfaatkannya secara optimal dan secara positif. Karena dengan media sosial ini memungkinkan kita itu untuk melakukan promosi secara quote unquote secara gratis. Jauh lebih efektif karena jangkauannya sangat luas. Yang paling penting itu adalah konten yang kami promosikan lewat media sosial ini. Mungkin kalau kakak lihat itu kami punya beberapa platform media sosial, seperti Instagram maupun Facebook. Dalam beberapa media sosial yang kami punya ini, itu kami coba membagikan semua dokumentasi kegiatan kami. Itu yang terpenting itu adalah dokumentasi yang kami share lewat sosial media itu bukan untuk pamer, tapi yang terpenting itu adalah itu untuk mengedukasi apa sih yang kami lakukan. Kemudian di situ itu juga kami coba sharing apa promosi tenun, kemudian promosi kuliner, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bahkan salah satu contohnya itu kami pernah mengadakan sharing session dengan beberapa toko inspiratif, salah satunya Ibu Nafsi Amboi. Gimana kami coba menggali nilai-nilai kehidupan dari seorang Nafsi Amboi itu, itu untuk bisa di disharingkan ke khususnya ke generasi-generasi muda, bahkan juga untuk diaspora Manggarai. Jadi sebenarnya peran media sosial itu sangat penting. Yang paling penting nilai-nilai dari setiap budaya yang kami punya itu harus bisa di dipertahankan dan juga bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Kak.
1: Baik, Ibu. Nah, kalau tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah juga, atau dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dukungan atau kerjasama dalam bentuk apa nih selain festival budaya ini, Ibu? Adakah dukungan lain dari pemerintah daerah ya, Manggarai, mungkin Manggarai Timur, Manggarai Barat, seperti itu, Ibu?
0: Oh, sebenarnya sih kalau kita bicara dukungan real dari pemerintah daerah setempat itu, kami melihatnya itu lebih ke dukungan secara tidak langsung. Gimana ada beberapa aspek yang kami coba gali dan minta dukungan, walaupun ini tidak bukan soal dukungan pendanaan ya, tetapi dukungan-dukungan lain yang sebenarnya itu sangat penting dalam kami bisa mempromosikan budaya Manggarai. Karena sebenarnya kan kami kaum diaspora ini itu adalah bisa jadi corong promosi kegiatan-kegiatan promosi dari pemerintah-pemerintah setempat. Misalnya ada saudara-saudara kami yang mau adakan pameran di Jabodetabek ini, dan sebaliknya kami juga kadang membutuhkan dukungan-dukungan lainnya dari pemerintah setempat dalam bentuk kerjasama sekalipun. Tapi yang paling penting buat kami itu adalah di Jabodetabek ini, bahkan di dari Pemprov DKI di mana kami berdomisili, itu juga kami sering mendapat dukungan setiap kali kami melakukan kegiatan festival. Mungkin kalau kakak lihat itu, bahkan di festival budaya kami tahun 2019 kalau nggak salah, pada saat itu Gubernur Pemprov DKI itu Bapak Anies Baswedan, itu beliau sempat hadir dan pada saat itu juga beliau sempat menggarisbawahi soal Jack Linko, bagaimana dia mengambil sistem transportasi di Jabodetabek ini yang namanya Jack Linko. Itu sebenarnya lahir dari filosofi atau budaya orang Manggarai.
1: Okay.
0: Itu seperti itu. Jadi tapi kemudian kami juga di festival budaya berikutnya itu dukungan dari Pemprov DKI itu juga cukup signifikan secara khusus untuk memfasilitasi kegiatan atau bazar UMKM, di mana UMKM ini dimiliki oleh sesama teman-teman kami kaum diaspora yang mempunyai UMKM di Jabodetabek ini. Jadi dari Pemprov DKI itu kami mendapat dukungan yang cukup luar biasa juga untuk memfasilitasi itu.
1: Baik, Ibu. Nah, ini kalau menurut Ibu, bagaimana nih budaya Manggarai dapat menjadi jembatan untuk mempererat persatuan nih dalam keberagaman masyarakat Indonesia nih, Ibu?
0: Kami melihat budaya itu kan hanya mengatur sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau agama itu mengajarkan kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, walaupun di dalam situ, di dalam itu juga selalu ada inkulturasi, gabungan antara budaya dalam kita memperkuat hubungan yang vertikal tadi. Karena di dalam budaya orang Manggarai itu tadi tidak jauh-jauh sebenarnya adalah penghormatan terhadap sesama. Caranya seperti apa ya, dengan berperilaku, bertutur kata atau apapun itu. Nah, kemudian dalam begitu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, ya bagaimana kehidupan gotong royong, kemudian musyawarah. Jadi mari kita terus mencintai budaya kita masing-masing, kemudian kita saling menghormati perbedaan budaya, karena perbedaan itu bukan untuk memecah belakan, tetapi perbedaan itu adalah kekayaan yang bisa saling menguatkan, akan menjadi kebanggaan.
2: Demikian perbincangan kita malam ini di acara Pesona Budaya Floba Mora. Semoga apa yang telah kami hadirkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, saya Joana Bara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.
3: Info Florata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo! Eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
4: Pesona Budaya Floba Mora.
5: Anda sedang mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 4 RRI Kupang, dan Pro 1 RRI Atonggua.
4: Pesona Budaya Floba Mora.

0: Pendengar pesan apa yang kelapa merah dimanapun Anda berada, kita masih tersisa ya satu informasi budaya lagi ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari RRI Atambua terkait Tihar Belu menabuh warisan leluhur menjaga identitas budaya, akan menghadirkan narasumber Pius Faik sebagai pengrajin dan budayawan. Dan kami juga akan ajak Anda bersama rekan kami Arda Faik.
1: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Faik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
2: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem tutur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu, katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, nudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimu.
1: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
2: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
1: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
2: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Nah, setelah kayu itu dibawa, mereka mulai

0: bisa berbunyi. Dalam perkembangannya sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada bohut, maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
1: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
0: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan, leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan. Hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu, seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa, atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing, karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
1: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat hingga 5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
0: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7. Ya, dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
1: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
0: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja, setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah, ini pekerjaan apa nih? Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, untuk kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
1: Menurut Tius Fahik, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
0: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini, saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak digubris oleh mereka, malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diberdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan, menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati, itu nanti kelamaan. Kalau kita, kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua peronggeng itu adalah simbol.
1: Meski menghadapi berbagai tantangan, Tihar Karya Pius Fahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
0: Saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200 ribu. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus. Dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring. Tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang dari Tihar itu.
1: Bagi Pius Fahik, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan Tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
0: Jadi buat kaula muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno, sangat kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya ya. Sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari. Kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begini kuat. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasuk sebagai budaya daerah kita yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
1: Tabuhan Tihar bukan sekedar irama pengiring tarian likurai. Di balik bunyinya, tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga Tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahik, mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur

Pendengar Pelopor Mora dimanapun Anda berada, telah kita simak berbagai informasi budaya, baik dari RRI Pro 4 Kupang, RRI ND, dan juga RRI Pro 1 Atambua. Adat dan budaya adalah jati diri, keyakinan, dan nilai hidup turun-temurun. Kita harus bangga dengan warisan leluhur kita. Sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Pulau Bamora Sekor Wil Nusantara 6 RRI Pro 4 Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam budaya.

Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan priuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyah-nyah jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRIND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRIND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRIND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dengar hari-hari dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya ya. Masih dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ND bersama kami yang bertugas di Florata Malam, saya Christine dan juga Prator Studio Rian Valen Krianus. Di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tempat kita berbagi kenangan dan juga mengirimkan rindu melalui untayan lagu. Biarkan setiap nada menjadi penghubung hati, menghadirkan kembali momen-momen indah yang mungkin telah lama tersimpan dalam memori. Semoga malam Anda menyenangkan, penuh kehangatan dan juga semakin indah ya pendengar, untuk dinikmati bersama orang-orang terkasih. Di acara Ruang Rindu ya, lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini pendengar, lagu-lagu terbaik ya di era 2000-an hingga 2010 ya, hadir menemani malam Anda. Mari kita bernostalgia ya bersama deretan hits yang pernah mengisi hari-hari Anda, menghadirkan kembali kenangan indah melalui setiap lirik dan juga melodi. Di line telepon dan juga line WhatsApp sudah kami buka untuk Anda yang mau kirim ya sapa salamnya dan juga merequest ya lagu-lagunya yang sudah kami siapkan. Dan tadi baru saja kita dengar ya lagu dari Armada dengan judul Mau Dibawa Kemana pendengar ya. Lagu ini dirilis di tahun 2009 dan ini merupakan salah satu single dalam album Hal Terbesar, dan ini juga menjadi salah satu lagu yang turut melambungkan popularitas Armada di industri musik Indonesia. Selain lagu Armada, pendengar ada juga beberapa lagu lain yang dapat Anda request malam hari ini di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Ada lagu dari Naf, Ku Ingin Kau Selalu Ada, kemudian Ajeng, Saat Kau Tak Di Sini, Rosa, Hati Yang Terpilih, kemudian Leto dengan Sebelum Cahaya, Agnes Monica dengan lagunya Teruskanlah, Glenn Fredly dengan Terserah, Sheila on Seven Buat Aku Tersenyum, ada juga lagu dari Monita dengan Keliru.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung ya, masih kami buka line teleponnya. Silakan ya di line WhatsApp dan juga line telepon, dan juga kami sapa ya untuk Anda yang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik yang mendengarkan RRI ND melalui terestrial dan juga RRI digital. Oke, saya sapa dulu penelpon perdana kita. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Ibu Kristi.
0: Iya, Oma. Belum tidur kah?
1: Masih tunggu Ruang Rindu.
0: Pasti ada rindu seseorang nih ya.
1: Iya, masih ada rindu. Oh, okay. Rindu rindu penyiar.
0: Yang benar, Oma.
1: Ya benar kah? Okay. Masa bohong.
0: Oke, okay, baik Oma, silakan ya. Malam hari ini lagu di era 2000-an hingga 2010 nih. Lagu favorit apa nih yang biasa
1: dari
0: Oma mau dengar?
1: Leto.
0: Leto, Sebelum Cahaya?
1: Iya, Sebelum Cahaya.
0: Kalau sebelum ada cahaya pasti gelap ya? Oke, okay, Oma.
1: Gelap mau cahaya.
0: Oke, okay, biar menerangi ya. Oke, okay, silakan Oma. Untuk siapa nih lagunya?
1: Yang pertama tentu untuk Ibu Kristin cantik, bersama operatornya juga.

0: dan ucapkan selamat malam semuanya, selamat beribadah.
1: Baik.
0: Terima kasih Ibu cantik.
1: Selamat malam dengan senang hati ya untuk Oma Seril yang ada di seputaran Boanawa. Oh, di download ya malam hari ini. Salam juga ya untuk Opa Seril ya, selamat bersantai bersama Oma menikmati lagu-lagu era 2000-an. Oke, selanjutnya kita juga akan kembali menyapa dengan siapa di mana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya,
2: rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, oke deh, mantap. Romlah kak ini?
2: Bukan, Sari Banjarmasin.
1: Oh, Sari Banjarmasin hadir ya di RRIND. Apa kabar Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Baik, Banjarmasin cerah ya malam hari ini?
2: Iya, cerah banget.
1: Oke.
2: Tadi panas.
1: Tadi panas ya. Oke. Okay. Iya. Baik. Oke, okay, Sari mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya udah tersedia apa?
1: Iya, sudah disiapkan. Ada lagu dari Rosa, Hati Yang Terpilih, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, Agnes Mo, Teruskanlah, Terserah dari Glenn Fredly, kemudian Sheila on Seven, Buat Aku Tersenyum, dan
2: Hati Yang Terpilih aja yang pertama aja.
1: Yang mana? Hati Yang Terpilih.
2: Yang pertama, iya.
1: Oke, siapakah yang memilih hatimu? Oke, Sari, silakan untuk siapa?
2: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja. Story. Buat Mbak yang lagi bertugas, makasih.
1: Oke. Selamat malam. Selamat malam dan terima

untuk yang ada di Wawaria ya, untuk Bang Marcel. Pendengar Sebelum Cahaya dari Leto ya, akan kita dengarkan. Dan lagu ini dirilis di tahun 2007 dan ini menjadi salah satu single andalan dari album Don't Make Me Sad. Dan album ini resmi dirilis pada 9 Agustus 2000.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: lewat lagu ya. Sudah kami hadirkan ya lagu dari Rosa, Hati Yang Terpilih. Dan lagu ini dirilis di tanggal 15 Juni 2004 dan sebagai bagian dari album Kembali. Oke, bagi Anda yang belum berkesempatan silakan ya, masih di line telepon dan juga line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Christine.
0: Oke, Bu Dinda, apa kabar?
1: Baik, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Christine sehat?
0: Sehat, is mantap ya. Malam hari ini suaranya cerah sekali. Makan apa nih?
1: Pokoknya happy lah, happy. Karena tim yang diunggulkan
0: menang,
1: masuk
0: ya?
1: Nominasi.
0: Oke, deh, ini kayaknya kita sama ya.
1: Sama.
0: Ya, kita nantikan di finalnya nanti ya. Iya, oke.
1: Okay. Di finalnya juga sepertinya sama dia juga.
0: Ini kayaknya prediksi berapa nih skornya?
1: Sepertinya sama.
0: Apa? 2-1. 2-1. Oke, aku 2-0 aja dah.
1: kalau 2-0 tuh sepertinya Spanyol tuh kuat.
0: Oh gitu ya. Tapi kita lihat dulu nanti ya di hari hanya gitu ya, Bu ya.
1: Apa namanya mental
0: bajanya ya.
1: Mental baja aja luar biasa, ketinggalan di awal-awal ternyata.
0: Biasanya di menit-menit terakhir begitu ya, akan memberikan surprise ya.
1: Tapi memang dia tuh sering kasih surprise, bikin kita deg-degan gitu.
0: Jangan sampai jantung stop saja ya, Bu ya.
1: Aduh.
0: Tetapi akhirnya kita juga bisa tidur nyenyak begitu ya.
1: Benar-benar
0: bayi senangnya. Oke deh, kita tinggalkan ya favorit kita nih di Piala Dunia nih. Kita nantikan nanti Argentina versus Spanyol di hari Senin nanti ya. Oke. Silakan nih Bunda malam ini.
1: Lagu Indonesia kah malam ini?
0: Iya, era 2000-an, Bu.
1: Ada apa aja?
0: Ada lagu dari Irwansyah, Kamelia, kemudian Ajeng Saat Kau Di Sini, Dikta Kesepian, Drive Band Bersama Bintang, kemudian ada juga lagu dari Naf, tadi sudah, Sheila on 7 dengan Buat Aku Tersenyum, Agnes Mo dengan Teruskanlah, yang mana?
1: Kalau Sheila on 7, tapi judulnya ganti boleh nggak?
0: Judulnya, lagunya bagus tuh Buat Aku Tersenyum begitu.
1: Iya sih, memang cocok sih, tapi ya ya sudah.
0: Itu aja ya.
1: Karena emang bukan lebih, ini bukan senyum, bukan cuma senyum, tapi tertawa bahagia.
0: Mendingan teruskanlah ya dari Agnes Mo, biar Argentina terus masuk begitu lolos ya.
1: Sepertinya begitu. Up to you lah, Christine lah ya yang pilih.
0: Oke, okay, aku pilih saja atau gimana?
1: Aduh, okay. Pokoknya
0: buat aku tersenyum ya.
1: Boleh.
0: Oke, boleh. Silakan nih.
1: Oke, doa terbaik untuk Christine sama dengan siapa malam ini?
0: Sama Rian Valen Krianus.
1: Ya, Bung Rian, selamat malam.
0: Oke, malam.
1: Bung Rian sama dengan kita.
0: Beda dia, sudah out ya.
1: Sementara out ya, sementara kita ini ya bersebelahan ya, Rian ya.
0: Jadi dukung sajalah Argentina.
1: Ya sudah, dukung sajalah yang sudah ada jelas gitu.
0: Iya.
1: Oke lah, kalau gitu doa terbaik untuk Christine dengan Rian.
0: Okay,
1: salamnya untuk semuanya aja, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, cantik, dilanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Dinda ya, yang ada di Bogor, jauh-jauh dari Jawa Barat nih, sudah bergabung bersama kita malam hari ini ya, sedikit bercuap-cuap tentang favoritnya ya, yang menang ya 2-1 skornya. Dan kita juga akan nantikan bersama, ada nobar juga ya di RRI ND, dan juga mungkin di tempat Anda juga akan menyaksikan secara langsung bagaimana final Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol nanti ya. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu Ibu Kristi.
0: Oke, selamat malam Nara Papi. Saya pikir Ruang Berbagi Duit ya. Tadi lagi pikir. Eh, matet. Pak Tawang Gekena. Oke deh. Nara Papi, silakan. Ini jagoan mana nih kalau di final nanti?
2: Argentina.
0: Semuanya Argentina. Pada Argentina. Oke, okay, famos Argentina ya. Oke. Okay. Silakan. Oke, okay, untuk Ruang Rindu lagunya apa?
2: Drive tadi?
0: Drive, oke, okay, bersama Bintang.
2: Iya, Drive okay. Bersama Bintang.
0: Jangan naik ke angkasa ya. Bersama nanti Bintang. Oh, nyangkut. Oke. Okay. Nanti baru dijolok saja ya Bintangnya. Oke, okay, baik untuk siapa nih? Nara Papi lagi.
2: Ibu Christine bersama Bang Rian diucapkan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Waru-Waru. Sebentar pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Terus ada Oma Ciril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dina tadi yang baru lewat, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ina, Opa de Lourdes, Mama Anda, Bapak Ustaz Abdullah Air, Bapak Max, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, ada Yeri Putra Tengah Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok, Bang Servas, dan Bapak Sarifurin, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat buat dari Waru-Waru. Buat Ibu Kristen, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih kembali buat Nara Papi ya, yang ada

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pak?
1: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pak.
1: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sheila on 7 dengan lagunya Buat Aku Tersenyum, dirilis di tahun 2004 dan ini menjadi salah satu single dari album Pejantan Tangguh yang resmi dirilis di tahun 2004. Pendengar, dan sampai dengan saat ini ya, lagu ini masih sering diputar, dikenal dengan liriknya yang hangat dan juga aransemen pop rock khas band tersebut. Dan juga tadi ya, bersama bintang dari Drive Band, dirilis di tahun 2007. Kembali kita sapa penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima. Lagi pilek, Bunda?
1: Ya.
0: Suaranya kayak bagaimana, serak-serak begitu?
1: Ya, memang begitu.
0: Oh, memang begitu.
1: Seperti
0: ya,
1: apa yang didengar.
0: Oke. Wah, sejauh ini sehat ya, Bunda. Oh, oke, baik. Semoga cepat sembuh.
1: Ada Kristin ya?
0: Kita saling menerka ya, benar malam ini.
1: Selamat malam, Ade.
0: Iya, malam, Bunda. Kabar baik, Bunda.
1: Saya minta maaf ya kalau sudah kurang gabung, soalnya radio FM-nya belum bisa dipantau, Ade Kristin.
0: Oke, ini masih terus berupaya nih, Bunda ya.
1: Jadi itulah. Sebenarnya tiap hari, tiap malam gabung, cuman belum beruntung. Okay. Malam ini baru beruntung.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah kembali bergabung, Bunda.
1: Iya, tadi sore sama Bung Dito, benar.
0: Benar, ya, Dito sore tadi. Ini banyak yang merindukan suara ya. Oke, okay, ada lagu yang masih tersisa ya malam hari ini dari Dikta dengan Kesepian, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, kemudian Agnes Mo Teruskanlah, Terserah dari Glenn Fredly, kemudian juga dari Slang. Yang mana nih?
1: Yang apa tadi? Nomor 2 tadi apa ya?
0: Nomor 2, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini atau Kami?
1: Iya.
0: Itu ya?
1: Iya, itu.
0: Oke, okay, dari Ajeng. Untuk siapa, Bunda? Silakan.
1: Ya, salam pertama tentunya buat tadi Kristin bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus ada Oma Cherry, terus sekeluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat malam. Ada Bang Marcel, ada De Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, ada Mak Nursia, ada Mama Oce, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua yang sudah yang setia di RRI ND. Teman-teman yang ada di Momere juga semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat adik Kristin, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, dengan senang hati untuk Bunda Ima yang ada di Momere. Saya juga sapa untuk adik Widya, Via, kemudian Kaolin, Kanano juga, Bapak Markus juga ya, Om Riko juga, buat semuanya yang ada di Momere dan juga semua pendengar program 1 RRI ND, baik yang mendengar kan melalui terestrial di Larantuka di FM di 98.8 MHz, di Lembata di 99.9 MHz, juga untuk Anda yang ada di Aimere di 91.7 MHz dan di Nagekeo di 97.3 MHz. Saat Kau Tak Di Sini dari Ajeng, pendengar, lagu ini dipopulerkan pertama kali dirilis di tahun 2009 dan lagu ini merupakan salah satu single yang membuat nama Ajeng dikenal di industri musik Indonesia. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

Fobbing. Stop Fobbing. Stop Fobbing. Fobbing adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Istilah ini mulai booming bersamaan dengan boomingnya smartphone di pasaran. Kapasitas smartphone yang mempunyai banyak aplikasi seperti game dan jejaringan sosial membuat orang betah berlama-lama memegang handphone. Memiliki gadget terbaru dengan berbagai fasilitas memang sah-sah saja. Surfing dan mengecek seluruh media sosial yang kamu miliki juga tidak masalah. Asal tidak dilakukan di tempat dan waktu yang mengharuskan kamu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Stop Fobbing saat berkumpul dengan orang banyak. Stop Fobbing saat bersosialisasi. Jangan biarkan gadget membuat kita yang dekat menjadi jauh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner. Novel

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scourge Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever

0: Resensi Buku.
1: Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia. Penulis James Dashner berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan menegangkan di dalam labirin yang misterius dengan karakter-karakter yang berkembang

0: hal yang menarik, terutama terkait dengan eksperimen yang dilakukan pada karakter-karakter utama. Novel The Maze Runner adalah salah satu karya yang menarik dan sukses dalam genre distopia dan juga fiksi ilmiah.
1: Esensi buku.
0: Salah satu elemen yang membedakan seri ini adalah bahasa yang digunakan oleh para Glader, yaitu istilah seperti Granny, Runner, dan juga Keepers. Istilah-istilah yang menciptakan sebuah dunia yang khas dalam cerita.

mereka ada di sana dan siapa yang bertanggung jawab atas situasi mereka. Seri The Maze Runner juga mengeksplorasi pertanyaan tentang identitas, memori, dan etika eksperimen ilmiah yang memberikan lapisan kedalaman pada cerita ini.

adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Kisah inspiratif. Memiliki ukuran tubuh ekstra tentu bukan hal yang dianggap wajar bagi public figure. Hal ini dialami Adele di tahun-tahun awal kemunculannya sebagai penyanyi. Rolling in the Deep adalah bukti Adele berhasil menjadi penyanyi sekaligus tokoh inspiratif dunia yang diakui bukan karena kesamaannya dengan banyak orang. Adele berhasil membuktikan kalau ukuran tubuh bukan tolak ukur atau halangan untuk berkarya. Rasa percaya diri Adele ini perlu ditiru banyak generasi muda supaya mau menggali potensi

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Rian Valen Krianus, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Radio Republik Indonesia Stasiun ND. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2025. Dari Jalan Dora nomor 1 penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Flora pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

berbagai informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya. Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Membahas isu aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Playgo, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bayi di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, dan Maumere di FM 88,7. Audio streaming di www.rri.co.id atau melalui mobile application RRI Playgo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al munazzalu bi syari'atil islam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan panutan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berkah ini, kami akan membawakan siaran Mutiara Pagi dengan judul Kemuliaan bagi para pekerja dan pencari nafkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memuliakan kerja keras dan usaha mencari nafkah yang halal. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan sekadar aktivitas duniawi,

tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawab manusia, dan setiap usaha yang dilakukan akan dinilai oleh Allah. Bekerja bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberi amanah. Dalam setiap langkah usaha yang dilakukan, baik kecil maupun besar, tersimpan nilai ibadah jika dilandasi niat yang baik. Tidak ada jerih payah yang sia-sia, karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan tanggung jawab bukan hanya mendatangkan hasil di dunia, tetapi juga menjadi bekal berharga di akhirat. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Islam, setiap amaliyah yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, sekecil apapun kebaikan itu. Tidak hanya ibadah yang bersifat ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga aktivitas sehari-hari yang diniatkan karena Allah, termasuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak adalah bagian dari tanggung jawab yang mulia. Ketika dilakukan dengan niat ibadah, kerja keras tersebut berubah menjadi amal saleh yang bernilai pahala. Bahkan di setiap rupiah yang diberikan kepada keluarga dapat menjadi sedekah di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqta 'ala ahlika fa huwa laka shadaqah." Apa saja yang engkau nafkahkan untuk keluarga, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang ikhlas, dan bekerja mencari nafkah, bukan hanya mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga menjadi jalan meraih pahala dan keberkahan di akhirat. Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban, terutama bagi seorang kepala keluarga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan keutamaan bekerja dengan tangan sendiri. Kata Nabi, "Tidaklah seseorang
memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sa'a 'ala yalihi fa huwa fi sabilillah." Seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya termasuk di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bernilai jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita, setiap muslim, meluruskan niat dalam bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk meraih ridho Allah. Dengan niat yang benar, lelah menjadi berkah dan penghasilan menjadi jalan menuju pahala. Bekerja adalah sesuatu yang mulia, bukanlah hina. Orang yang bersusah payah mencari nafkah halal sepanjang hari dengan niat menunaikan tanggung jawab dan mencari ridho Allah tidak hanya mendapatkan rezeki untuk kehidupannya, tetapi juga limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rasa lelah, panas dan letih yang ia rasakan menjadi saksi kesungguhan usahanya di jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsa kalla min amali yadi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang sore hari merasa letih karena bekerja mencari nafkah yang halal, maka ia diampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Kerja keras yang dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang tulus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan kelelahan itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Maka jangan pernah meremehkan usaha mencari nafkah, karena di balik lelah itu tersimpan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keringat yang jatuh, setiap lelah yang dirasakan, dan setiap usaha yang ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal akan bernilai ibadah besar di sisi Allah. Bahkan perjuangan itu sebanding dengan jihad karena mengandung pengorbanan, kesungguhan, dan tanggung jawab. Pendengar yang berbahagia, Islam juga mengajarkan kita untuk menjauhi sifat malas dan bergantung kepada orang lain. Islam mengajurkan kita untuk menjauhi sifat malas dan menjadi pribadi yang aktif mandiri. Sifat malas dipandang sebagai hal yang dapat melemahkan potensi diri dan menghambat kemajuan hidup. Selain itu, bergantung kepada orang lain tanpa usaha yang sungguh-sungguh juga tidak dianjurkan. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk berikhtiar memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan bekerja keras dan berusaha secara mandiri, seseorang tidak hanya menjaga harga dirinya, tetapi juga menjalankan ajaran Islam yang mendorong kemandirian dan semangat berjuang dalam kehidupan. Pendengar yang dirahmati Allah,
Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban sekaligus bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik akan membawa keberkahan, ketenangan hati, dan kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, menjauhi yang haram adalah upaya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak moral dan menghilangkan keberkahan. Dengan berpegang pada prinsip halal dan haram, seseorang tidak hanya menjaga kehidupannya di dunia, tetapi juga mempersiapkan bekal yang bernilai di akhirat. Dalam bekerja, kita harus mengedepankan kejujuran dan amanah. Ini adalah fondasi utama yang membangun kepercayaan dan kehormatan diri. Kejujuran membuat setiap tugas dikerjakan tanpa manipulasi, sementara amanah memastikan tanggung jawab diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini tidak hanya berdampak pada kualitas hasil kerja, tetapi juga menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, bekerja tidak seharusnya membuat seseorang melalaikan ibadah kepada Allah. Di tengah kesibukan dan tuntutan pekerjaan, seorang hamba tetap dituntut untuk menjaga hubungannya dengan Tuhannya melalui sholat, doa, dan mengingatnya. Justru dengan menyeimbangkan antara kerja dan ibadah, hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Kesungguhan dalam bekerja akan semakin bernilai jika tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah, karena keduanya dapat berjalan seiring sebagai bentuk pengabdian yang utuh. Dalam bekerja, kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci hidup yang harmonis dan bermakna. Kehidupan dunia perlu dijalani dengan kerja keras, tanggung jawab, dan usaha terbaik. Namun tidak boleh melupakan tujuan akhir sebagai bekal menuju akhirat. Dengan menyeimbangkan keduanya, seseorang dapat meraih keberhasilan lahiriah sekaligus ketenangan batin. Setiap aktivitas dunia pun dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, sehingga hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Pendengar yang dimuliakan Allah, setiap tetes keringat yang kita keluarkan dalam mencari nafkah yang halal akan menjadi saksi di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan seorang sahabat yang kasar karena bekerja. Lalu beliau bersabda, "Hadhihi yadun yuhibbuhallahu wa rasulah." Ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Betapa mulianya orang yang bekerja keras dengan cara yang halal, sehingga Rasulullah menegaskan demikian. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan yang halal. Hindari segala bentuk kecurangan dan kezaliman dan niatkan bekerja sebagai ibadah. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita,
melapangkan rezeki kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping itu, kotak kardus juga memberikan rasa hangat karena bisa menahan panas tubuh kucing. Masih belum cukup, sebuah penelitian dari Universitas Antrek di Belanda menemukan bahwasannya kotak kardus bisa menghilangkan stres pada kucing. Hal ini

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan Sari Berita. Progres Kampung Nelayan Merah Putih Desa Kemirangga capai 60,32%. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026. Bersama saya Lili Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, progres pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Keberangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah mencapai 60,32%. Berikut Suimam melaporkan.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pekerjaan proyek masih berjalan sesuai tahapan meskipun menghadapi sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Dijelaskan, progres fisik proyek sementara telah mencapai 60,32% berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan terbaru di lapangan. Capaian tersebut mencakup pelaksanaan 23 item pekerjaan teknis dengan tingkat penyelesaian yang berbeda pada setiap bagian. Menurutnya, keterlambatan pengiriman material menjadi salah satu hambatan utama yang mempengaruhi percepatan pembangunan selama beberapa bulan terakhir. Material non-lokal yang didatangkan dari luar pulau membutuhkan waktu distribusi lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan. Selain distribusi material, kondisi cuaca juga memberikan dampak terhadap aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Desa Keberangga selama beberapa bulan. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada kawasan muara sehingga sejumlah pekerjaan lapangan harus dihentikan untuk sementara waktu. Gelombang pasang dan perubahan kondisi air laut turut mempengaruhi pekerjaan yang berada pada area pesisir dan perairan sekitar lokasi. Situasi tersebut membuat sejumlah aktivitas konstruksi termasuk penempatan fasilitas pendukung nelayan mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi percepatan pembangunan adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja pada beberapa tahapan pekerjaan konstruksi di lapangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap penyelesaian beberapa item pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah lebih banyak.
2: Dengan ini diharapkan bahwa progres kampung nelayan agar segera selesai sesuai dengan tanggal adendum keempat, yaitu tanggal 30 Agustus. Selanjutnya pekerjaan itu kalau memang sudah selesai progresnya 100% akan diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih Keberangga sebagai pihak yang mengelola atau melakukan operasional daripada kampung nelayan Merah Putih. Penyerahan itu bersifat sementara karena apabila bisa dilakukan operasional segala dilakukan bersama, maka penyerahan itu sementara sambil menunggu waktu atau masa pemeliharaan selama 6 bulan. Ketika masa pemeliharaan setelah selesai, baru diserahkan secara administratif ke Koperasi Desa Merah Putih Desa Keberangga.
1: Abdullah Gani menambahkan, pemerintah Kabupaten Ende berharap keberadaan kampung nelayan Merah Putih mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pesisir sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat nelayan. Penyelesaian proyek sesuai target diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebesar 3,8% pada musim kemarau tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menjadi perhatian karena jumlah kasus mulai meningkat sejak Mei tahun ini. Rahma Suci, reporter RRI Ende melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat sebanyak 26.828 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.846 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat lebih signifikan sejak Mei 2026 dan menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan musim kemarau.
4: Jadi berdasarkan data program hingga bulan Juni 2026 ini memang terdapat peningkatan kasus ISPA sekitar 3,8%. Di mana kalau kita lihat total kasus ISPA per periode Januari sampai dengan Juni 2026 itu sebanyak 26.828 kasus. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, itu sebanyak 25.846 kasus. Nah, peningkatan ini signifikan bisa terlihat pada bulan Mei ini, 2026.
3: Francisca menjelaskan hingga saat ini Dinas Kesehatan belum menyimpulkan penyebab utama meningkatnya kasus ISPA. Menurutnya sejumlah faktor masih dikaji, mulai dari pengaruh musim kemarau, meningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, hingga perbaikan sistem pelaporan kasus. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan melalui sistem surveillance mingguan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten ND. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan strategi, penanganan, dan pencegahan agar peningkatan kasus ISPA dapat dikendalikan selama musim kemarau berlangsung. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Penurunan jumlah peserta didik baru di SMA swasta Siora ND menjadi bahan evaluasi pihak sekolah. Penguatan promosi dan juga peningkatan prestasi dinilai menjadi langkah untuk meningkatkan minat masyarakat. Ricardus Kota, reporter RRI ND, melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Ketua Komite SMA Swasta Alsiora ND, Justinus Ani, mendorong sekolah memperkuat strategi promosi setelah jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 hanya mencapai 13 orang. Menurutnya, sekolah perlu kembali menonjolkan keunggulan akademik maupun non-akademik agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Justinus mengatakan, pada masa lalu SMA Alsiora dikenal aktif mempromosikan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti grup band dan olahraga. Bahkan promosi dilakukan secara langsung dengan mengunjungi berbagai kampung saat masa liburan sekolah.
6: Saya tahu betul Alsiora dari awal itu sebelum ada sekolah-sekolah, sebelum kecamatan ada buka sekolah baru, itu promosi kami dulu dengan kekuatan band dan olahraga. Itu biasanya kami safari dari kampung ke kampung pada saat liburan sekolah. Tapi per hari ini, hal-hal seperti itu tidak dimunculkan lagi, tidak ditonjolkan lagi.
5: Menurutnya, strategi tersebut terbukti efektif memperkenalkan potensi dan prestasi sekolah kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap pendekatan promosi secara langsung dapat kembali dipadukan dengan pemanfaatan media sosial agar informasi tentang keunggulan sekolah menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Selain memperkuat promosi, komite juga mendorong sekolah terus meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Justinus optimistis, kualitas pendidikan yang semakin baik disertai promosi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. RRI ND Ricardus Kota melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas Alister kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten ND gelar Training of Users atau TOU Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten ND. Selengkapnya informasi ini disampaikan Rovinus Wula.
8: Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas Alsiter kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten ND menggelar Training of User Pestisida Terbatas bagi petani di Kabupaten ND. Kegiatan pelatihan dibuka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadir Dehan SP diikuti 101 petani dari berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan penggunaan pestisida secara aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Graha Ristela Selasa 14 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadir Dehan mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan Alsiter dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui edukasi berkelanjutan. Menurut Gadir, peningkatan pengetahuan petani menjadi faktor penting dalam mendukung praktik pertanian yang aman sekaligus menjaga produktivitas lahan.
9: Saya dalam ini saya berterima kasih sekali karena kita di tengah efisiensi dana tidak ada Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Ini yang kami asal pemerintah Kabupaten kita berterima kasih sekali karena Kementerian Pertanian itu selain dia mengintervensi alsintannya, intervensi perpanihannya, dia juga mengintervensi bagaimana peningkatan sumber daya manusianya. Ini yang dari Dinas Pertanian selaku penanggung teknis, ini kita berterima kasih sekali. Karena itu peraturan pengguna pestisida yang disampaikan oleh pengawas pupuk pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten ND itu mereka harus benar-benar memahami sehingga dalam aplikasi di lapangan itu tidak disalahgunakan.
8: Gadir menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian di tengah efisiensi Kementerian Pertanian melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM para petani. Gadir mengatakan Kementerian Pertanian selain intervensi Alsintan, Perbenian, juga intervensi sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para petani. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, para peserta mampu menerapkan penggunaan pestisida yang benar, aman bagi pengguna serta mendukung keberlanjutan lingkungan. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Berita selanjutnya untuk Anda pendengar warga desa Fatatu Timur, apresiasi pembangunan jembatan Garuda di Luwulaga, Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende. Nikolaus Makumeli melaporkan.
10: Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Masyarakat Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende menyambut baik pembangunan jembatan Garuda di Luwulaga yang telah lama dinantikan. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi atas kendala akses warga yang selama puluhan tahun harus menyeberangi sungai Luwulaga terutama saat musim hujan. Kepala Desa Fatatu Timur, Isak Abeldo, kepada RRI mengatakan pembangunan jembatan merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah disampaikan selama bertahun-tahun. Menurutnya, proyek tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Ia menjelaskan, pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama personil Kodim 1602 Ende sebagai bagian dari kolaborasi dengan masyarakat. Isak juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menerima langsung aspirasi masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Ende beberapa waktu lalu, di mana dirinya menyerahkan surat permohonan pembangunan jembatan, termasuk surat yang ditulis oleh siswa sekolah dasar di Desa Fatatu Timur. Menurutnya, usulan tersebut langsung diteruskan kepada Komandan Korem 161 Wiria Sakti Kupang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme di lingkungan TNI.
10: Harapan dari masyarakat bahwa jembatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, karena yang mana bahwa jembatan ini menjadi sebuah kerinduan dari masyarakat Desa Fatatu Timur dan sekitarnya yang seringkali di musim penghujan itu sering melewati sungai, yang mana untuk saat banjir itu masyarakat sangat-sangat setengah mati untuk menyeberangi sungai Luwulaga ini. Sehingga puji Tuhan kalau ini sudah terbangun, sudah jadi, maka tahun ini adalah tahun pertama masyarakat Desa Fatatu Timur dan sekitarnya sudah tidak panik ketika musim hujan, sudah tidak lari-lari lagi ketika musim hujan untuk meninggalkan tempat atau kebun mereka untuk kembali menyeberangi pulang ke rumah atau kampung mereka. Jadi ini menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu kebanggaan buat kami. Akhirnya kami punya jembatan juga.
11: Isak menjelaskan, saat ini pembangunan telah memasuki hari ke-8 dengan pekerjaan difokuskan pada pembangunan fondasi dasar, sementara progres pada salah satu sisi jembatan telah mencapai sekitar 80%. Isak berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan waktu yang telah ditetapkan. Keberadaan jembatan dinilai sangat penting karena selama ini warga harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi sungai Luwulaga ketika debit air meningkat. Ia menambahkan, kehadiran jembatan Garuda akan memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat Desa Fatatu Timur maupun desa-desa di sekitarnya. Selain meningkatkan konektivitas, jembatan tersebut diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Ecovio di Desa Riti, Kecamatan Nagaroro berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puwen dan diaspora. Ferry Soal selengkapnya melaporkan.
12: Umat Katolik lingkungan Pumuwai, Vio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Ecovio dengan penuh khidmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. R.D. Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
13: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun, tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
12: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Ecovio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
14: Untuk kegiatan hari ini, Pesta Perak Gua Ecovio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
12: Sementara Puwen Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
15: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan berdepan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
12: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Ecovio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puwen dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Dan pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Cina yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Mario Albertus melaporkan.
16: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan.

0: satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
1: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Saging, yang akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lanal Labuan Bajo, yaitu Laut Ye Lamek Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
2: Kami menemukan korban posisi lagi bersih terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
1: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan.
3: Berita terakhir. Masyarakat Labuan Bajo diminta tertib hindari parkir di bahu jalan dan juga trotoar. Kontributor RRI ND, Epi Wahab melaporkan.
4: Maraknya pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan khususnya roda 2 di area trotoar dalam kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan dan menghimbau para pengendara untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak memarkirkan kendaraan di area milik jalan yakni trotoar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Yeremias Ontong kepada RRI.
5: Himbauan kepada semua pemilik kendaraan dihimbau untuk tidak memarkir kendaraannya di trotoar. Tentu kami dalam pelaksanaan kegiatan operasi, kami selalu menghimbau untuk mengingatkan para pengguna, pemilik kendaraan untuk tidak memanfaatkan area trotoar untuk parkir kendaraan.
4: Dia menambahkan trotoar jalan merupakan bagian dari daerah milik jalan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain seperti parkir kendaraan maupun berjualan.
5: Trotoar itu merupakan bagian dari daerah milik jalan, badan jalan, trotoar, dan selokan. Ya. Oleh karena itu, dalam aturan dan pedanya tidak boleh menggunakan daerah milik jalan itu untuk aktivitas lain, seperti parkir kendaraan, ataupun untuk berjualan, kuliner, dan sebagainya.
4: Tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satpol PP akan terus lakukan himbauan kepada masyarakat dan harapkan kesadaran dari masyarakat, terutama pengendara roda 2 agar tidak gunakan trotoar jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Pihaknya selama ini juga telah rutin lakukan patroli selain untuk memantau ketertiban, juga untuk memantau pengendara yang masih memarkirkan kendaraannya di trotoar. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat datang dari ND Kota Pancasila, langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Baik Sareng sebagai operator studio hadir menemani Anda sampai kita berada di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga berita-berita penting. Kalau tadi di pukul 6 kita sudah ikuti penyampaian warta berita daerah produksi pemberitaan RRI ND. Kemudian nantinya tepat pukul 8 masih ada warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian pendengar RRI, seperti biasa kami juga akan update informasi-informasi untuk Anda dan juga informasi berita-berita lainnya pendengar ya, melalui sesi wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita melangkah ke sesi wawancara, ada informasi peristiwa penting yang harus kami hadirkan untuk Anda setiap paginya, dan peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah apa sajakah yang kita peringati di tanggal 17 Juli pendengar RRI. Yang pertama itu adalah peringatan integrasi Timor-Timur pendengar. Melansir laman ANRI, maksud kami melansir laman ANRI, tanggal 17 Juli pernah diperingati sebagai Hari Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Momentum ini merujuk pada pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang menetapkan Timor-Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Namun status tersebut berubah setelah penyelenggaraan jajak pendapat referendum yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 30 Agustus 1999. Mayoritas masyarakat Timor-Timur memilih berpisah dari Indonesia, dan pada 20 Mei 2002 wilayah tersebut resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor-Leste. Sejak saat itu 17 Juli lebih banyak dikenang sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan tidak lagi menjadi hari peringatan resmi nasional. Lalu pendengar, di 17 Juli juga dunia memperingati Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice, dan peringatan ini dipilih untuk mengenang diadopsinya status Roma pada 17 Juli 1998. Dan pendengar, statuta tersebut menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Melansir laman National Day Calendar, Hari Keadilan Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum internasional terhadap berbagai kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga kejahatan agresi. Peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta upaya mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional. Lalu yang terakhir ini pendengar, ternyata di tanggal 17 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia atau World Emoji Day. Peringatan ini pertama kali diperkenalkan pada 2014 oleh Jeremy Berger, pendiri Emojipedia. Dan tanggal 17 Juli dipilih karena merupakan tanggal yang ditampilkan pada emoji kalender di berbagai perangkat digital, termasuk produk Apple. Hari Emoji Sedunia menjadi ajang untuk merayakan perkembangan komunikasi digital melalui emoji yang kini digunakan miliaran orang di seluruh dunia. Banyak perusahaan yang memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan emoji baru, pembaruan desain emoji, hingga berbagai kampanye kreatif di media sosial. Dan saat ini emoji sudah menjadi bagian penting dalam komunikasi sehari-hari karena mampu membantu menyampaikan ekspresi, emosi, maupun pesan secara lebih singkat dan juga menarik. Nah, mendengar RRI, telah peristiwa-peristiwa penting yang selalu kita peringati di tanggal 17 Juli setiap tahunnya pendengar RRI, dan kami RRI ND masih akan terus memberikan informasi-informasi penting untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND.

0: sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kabar baik untuk Anda bahwa RRI ND akan menggelar nobar debar final Piala Dunia 2026 ya. Nonton bareng dan juga dengar bareng begitu ya untuk final Piala Dunia 2026. Anda bisa ajak keluarga, sahabat Anda atau pacar Anda begitu ya yang punya hobi sama-sama nih untuk bola Piala Dunia, nonton Piala Dunia di Pro 1 RRI ND, di RRI ND maksud kami. Dan nonton bareng dan juga dengar bareng ini bersama RRI ND akan berlangsung pada hari Senin 20 Juli 2026 di pukul 3 dini hari atau 3 pagi begitu ya di halaman kantor RRI ND. Jangan lewatkan dan kami tunggu kehadiran Anda ya. Ini gratis dan juga terbuka untuk umum karena satu layar, satu sorakan, satu kebersamaan itu tidak datang dua kali begitu pendengar ya. Dan ini benar-benar sangat seru dan menjadi cerita tersendiri yang akan Anda bawa pulang begitu ya di Piala Dunia 2026. Dan pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini, kami Florata Pagi juga akan menghadirkan sesi wawancara dengan beberapa topik pilihan terkait dengan PGRI Flores Timur. Ini akan kawal aspirasi guru agama Katolik terkait TPG lulusan PPG 2025. Kami akan update dengan Ketua PGRI Flores Timur, Maximus Masankian ya. Kita akan cari tahu ini seperti apa progresnya dan apa yang sudah dilakukan begitu ya oleh PGRI Flores Timur ini untuk mengawal aspirasi guru agama Katolik terkait dengan lulusan PPG 2025 ya, atau TPG yang belum dibayar ini. Lalu pendengar RRI, kita juga update event besar yang akan berlangsung di Maume Resika terkait dengan Soratin Cup U17 dan juga Pertiwi Cup 2026. Nah, ini kapan akan dilaksanakan dan seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan dua event ini pendengar? Tetaplah bersama program 1 RRI ND dan juga untuk Anda yang mungkin di jam-jam sesi wawancara berlangsung Anda tidak bisa standby mendengarkan Pro 1 RRI ND, jangan khawatir, kami juga akan record di YouTube RRI ND dan akan kami upload pendengar sehingga Anda bisa tonton kembali hasil wawancara kami dengan narasumber-narasumber kami, kedua narasumber kami, Maximus Masankian, Ketua PGRI Flores Timur, terkait dengan mengawal aspirasi guru agama Katolik terkait dengan TPG lulusan PPG 2025 dan juga terkait dengan Soratin Cup U17 dan Pertiwi Cup 2026 yang akan digelar di Maume Resika. Ini kami akan update dengan Ketua Umum Panitia Piala Gubernur NTT Liga Pelajar U17 Soratin Cup dan juga Piala Ketua TPPKK Provinsi NTT Pertiwi Cup Kabupaten Sika 2026. Simak selengkapnya hanya di Pro 1 RRI ND.

0: capek pura-pura kuat di depan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia. Tapi betulkah baik-baik saja? Aku baru sadar satu hal. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku juga boleh merasa sedih, takut, atau lelah. Dan kamu juga sama. Kamu tidak sendiri. Coba cerita ke teman, ke keluarga, atau orang yang kamu percaya. Karena memendam semuanya sendirian bukan solusi. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting, kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri sendiri.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah berada di sesi wawancara pendengar dengan berbagai topik yang tadi sudah saya informasikan untuk Anda bahwa di kesempatan pagi hari ini ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita masuk sesi pertama ini dengan topik pertama, di mana tahun 2026 ini Kabupaten Sika dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan dua event olahraga besar begitu ya, Seratin Cup U17 dan juga Pertiwi Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah pembinaan dan juga pengembangan talenta persepak bola untuk pesepak bola muda, tetapi juga diharapkan ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kedatangan atlet, kemudian ofisial, supporter, dan juga para pendukung dari berbagai kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Lalu sejauh mana persiapan panitia menjelang pelaksanaan turnamen tersebut, pendengar? Kami sudah tersambung dengan Ketua Umum Panitia, ada Mbak Charlie Newar ya. Pak Charlie Newar ini ketua panitia umum begitu ya, Piala Gubernur NTT Liga Pelajar U17 Suratin Cup dan juga Piala Ketua TPPKK Provinsi NTT Pertiwi Cup Kabupaten Sika 2026. Pak Charlie, selamat pagi. Pak Charlie, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, Pak Cherry, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini, Pak Cherry.
1: Iya.
0: Pak Cherry, di awal mungkin bisa menjelaskan begitu ya perkembangan persiapan penyelenggaraan dua event besar ini ya, Suratin Cup U17 dan juga Pertiwi Cup 2026 untuk Kabupaten Sika sebagai tuan rumah tahun 2026 ini. Silakan, Pak Cherry.
1: Ya, jadi baik, selamat pagi untuk semua pendengar RRI ND. Ya, waktu semakin dekat dengan opening ceremony itu tanggal 25 Juli tahun 2026 ya. Persiapan-persiapan terus kita maksimalkan yaitu Stadion Gelora Samador dan persiapan-persiapan lain di berbagai macam seksi kepanitiaan kita terus memaksimalkan. Ya, harapan kita semua bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk sementara ya ada terdaftar 21 tim untuk Suratin Cup Putra dan 4 tim untuk Pertiwi. Pertiwi Cup. Pertiwi ini ya perdana.
0: Perdana. Pertama kalinya. Wow, keren nih.
1: Untuk pertama kalinya ini. Piala bergilir juga ya, mungkin tahun depan di kabupaten mana. Ini untuk pertama kali ini sepak bola putri. Jadi ya kita terus persiapan proses izin. Ya kemarin juga kita bersama tim dari Polda untuk mereka turun melakukan rise and assessment terkait persiapan-persiapan. Dasar dari itu ya izin dari kepolisian bisa keluar. Jadi kita sementara berjalan semua nih, on the track semua nih, lagi persiapan-persiapan semua sehingga semua bisa maksimal. Mungkin itu saja.
0: Baik, Pak Cherry, tadi disampaikan bahwa waktu ini sudah semakin dekat begitu ya. Informasinya ya, bahwa tanggal 25 Juli ini opening ceremony-nya begitu berlangsung. Nah, ini sampai kapan nih Pak Cherry untuk dua event ini?
1: Ya, 25 Juli sampai dengan 20 Agustus.
0: Oke, sebulan lebih 5 hari begitu ya Pak Cherry ya?
1: Iya, 3 minggu sampai 1 bulan lah.
0: Oke, baik. Untuk konsep opening ceremony sendiri ini yang sudah

0: Rai, Manggarai ke Timur, Bajawa, Naga Keo, Ende, sampai terakhir Maumere gitu.
1: Okay.
0: Ada sambil menampilkan etnis budaya masing-masing daerah ini.
1: Oke, okay, tadi perbandingan cukup jauh begitu ya antara peserta yang akan ikut dalam Suratin Cup U17 dengan Pertiwi Cup ini baru terdata 4 grup begitu ya, 4 regu begitu ya yang akan berlaga begitu dalam event Pertiwi Cup 2026. Nah, ini melihat karena mungkin ya perdana diselenggarakan. Nah, ini panitia seperti apa nih promosi terkait dengan event tersebut, Pertiwi Cup 2026 ini baru 4 peserta begitu Bapak?
0: Iya, jadi untuk Pertiwi Cup ini ya mungkin pertama kali sepak bola putri, ya mungkin juga bersamaan juga dibikin sekalian dengan Suratin, ya ini juga terkait juga dengan anggaran. Anggaran dari masing-masing daerah, kalau 2 tim ya pasti membebankan. Tapi untuk 4 ini ya salah satunya Persi ND juga nih, Persi ND luar biasa.
1: Tahun ini menurun. Rore ini ya.
0: Rore ini turunkan putra-putri nih. Uh-huh. Selain itu Alor. Alor Persena and Nagekeo.
1: Uh-huh.
0: Ya, dengan tim tuan rumah ada sekitar 4. Tapi kita terus berkomunikasi juga dengan PSSI NTT. Mereka juga terus selalu intens melakukan komunikasi dengan tim-tim atau manajer tim untuk bisa memastikan keikutsertaan.
1: Iya.
0: Tapi untuk tim putri ini ya mungkin perdana juga.
1: Mm-mm.
0: Peminat, kita harus memaksakan peminat untuk para wanita untuk bermain bola.
1: Bola kaki ya.
0: Ini baru. Karena selama ini ya kita tahu olahraga ini digemari oleh kaum pria.
1: Mm-mm.
0: Ini perdana, jadi ya biasa. Mungkin kabupaten-kabupaten lain masih melihat ya, mungkin tahun depan pasti sudah mulai banyak yang ikut.
1: Okay.
0: Perdana Ibu.
1: Empat grup begitu ya yang akan ikut ya, dalam Pertiwi Cup 2026 untuk sementara begitu ya. Apakah
0: sementara ini belum tahu nih, mungkin besok atau sebentar ada yang daftar tambah.
1: Iya. Untuk pendaftarannya ini dibuka sampai kapan Pak Ciari?
0: Ya, untuk pendaftaran ini ya, jadi terkait pendaftaran ini ya, ini langsung dengan PSSI NTT, mereka yang langsung berkomunikasi. Jadi yang mengikuti turnamen event ini, agenda PSSI ini ya adalah anggota dan calon anggota PSSI NTT. Jadi ya, ya mungkin hamin berapa begitu ditetapkan oleh ASPROF PSSI, ya selesai ya.
1: Okay.
0: Jadi pola pendaftaran seperti itu. Ya, saya juga selain panitia, saya juga sebelumnya pernah jadi ketua PSSI Sika, Kabupaten Sika Senja. Kita mengikuti persis ini mekanisme event ini. Jadi untuk tahun ini U15, U13 di Kota Kupang baru selesai. Nanti lanjut di Sika U17 November nanti rencana Liga 4 ETMC di Flores Timur. Jadi ya luar biasa agenda PSSI NTT juga untuk sepak bola di NTT ini.
1: Oke, tapi
0: kira-kira yang begitu Ibu Leli.
1: Tapi yang pasti untuk pendaftaran ini masih terus dibuka begitu ya sampai.
0: Iya, masih sampai dengan hari ini masih dilakukan.
1: Sampai dengan hari ini.
0: Terus.
1: Oke. Baik, untuk tadi kita bicara soal Pertiwi Cup begitu ya 2026. Nah, untuk Suratin Cup ini dengan total yang ada ini berarti sudah semua nih kabupaten dan juga kota yang ada di NTT sudah menyatakan bahwa siap ikut dan mendaftar begitu ya Pak Ciri. Apakah demikian?
0: Jadi untuk Suratin Cup ini sampai dengan saat ini ya ada 21 tim yang terkonfirmasi mengikuti. Tapi dengan total yang ada
1: belum semua.
0: Karena ada yang mungkin absen tahun ini. Ya sebut saja Sumba Barat Daya belum. Persamba Manggarai Barat belum, hanya Bajak Laut yang bisa mendaftarkan diri. Dan ada beberapa yang ya 21 dari 28 lah.
1: Oke. Jadi kalau misalnya untuk seluruh

0: kabupaten kota mengikuti, ini bisa ditotalkan 28 tim begitu Pak.
1: Iya. Cherry. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Okay. Diperkirakan ini Pak Cherry, ini 21 atlet nih, tim ini cukup banyak begitu ya, ratusan atlet, yeah, kemudian ofisial dan juga supporter tentunya ini akan datang ke Maumere. Nah, bagaimana panitia melihat ini peluang begitu ya untuk menggerakkan sektor ekonomi khususnya perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM dan juga pariwisata ini juga masuk begitu Pak Cherry? Yeah,
1: betul. Ya, jadi ya dampak dari event ini ya pasti banyak manfaatnya. Perputaran ekonomi dengan kehadiran banyak peserta dari berbagai macam daerah, ya tentunya transaksi belanja makan minum, belanja penginapan, kuliner, ya jadi ekonomi itu bergerak pasti. Pasti dengan secara langsung pasti bergerak. Masyarakat sini juga mendapatkan manfaat, rumah-rumah mereka atau paguyupan-paguyupan yang ada di sini juga ya pasti sibuk menerima kontingen-kontingen masing dari daerahnya, sehingga ya pasti semua dampak ini bergerak nih, ekonomi, terutama ekonomi. Kira-kira seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita, Pak Cherry, apa pesan, himbauan Anda juga untuk masyarakat Kabupaten Sika dan juga masyarakat NTT ya, Kabupaten Sika ini sebagai tuan rumah dalam kedua event ini, dan juga masyarakat NTT yang ikut terlibat begitu ya, mendukung tim-timnya yang ikut berlaga dalam dua event ini. Silakan Pak Cherry.
1: Baik, jadi pesan kita yang terakhir ya, mari seluruh masyarakat Kabupaten Sika secara khusus, masyarakat NTT secara umum, mari kita dukung Kabupaten Sika khususnya panitia, semoga sukses menyelenggarakan perhelatan sepak bola U17 Suratin Cup dan Pertiwi Cup yang pertama kali ini, semoga semua berjalan dengan sukses. Kami juga mengucapkan kepada seluruh peserta tim, selamat datang. Kami siap menjadi tuan rumah yang baik untuk para peserta yang mengikuti event ini. Ya, kita berharap semua berjalan dengan lancar. Opening ceremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT. Ya, sukses semualah intinya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Cherry untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Sukses juga untuk segala persiapan dan juga penyelenggaraan dua event besar ini, Suratin Cup dan juga Pertiwi Cup 2026 di Kabupaten Sika. Terima kasih sekali lagi, salam hangat dari Indi Kota Pancasila. Salam olahraga, jaya.
1: Salam olahraga, jaya. Terima kasih, selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi.
1: Terima kasih ya.

adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping itu, kotak kardus juga memberikan rasa hangat karena bisa menahan panas tubuh kucing. Masih belum cukup, sebuah penelitian dari Universitas Antrecht di Belanda menemukan bahwasannya kotak kardus bisa menghilangkan stres pada kucing. Hal ini

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja update informasi dengan Ketua Umum Panitia Piala Gubernur NTT Liga Pelajar U17 Suratin Cup dan Piala Ketua TPPKK Provinsi NTT Pertiwi Kabupaten di Kabupaten Sika 2026 dengan Pak Cherry Newar. Dan pendengar RRI, kini kita beralih ke topik berikutnya, di mana pendengar RRI, hingga saat ini sejumlah guru pendidikan agama Katolik ASN baik PNS maupun P3K ini lulusan pendidikan profesi guru PPG tahun 2025 masih menantikan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Dan menyikapi persoalan tersebut, PGRI Kabupaten Flores Timur ini terus mengawal aspirasi para guru. Nah, sejauh mana upaya yang dilakukan oleh PGRI Flores Timur terhadap permasalahan ini, pendengar, kami akan berbincang dengan Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maximus Masankian, sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Maxi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pendengar setia Pro ND.
0: Iya, Pak Maxi, ini bagaimana kondisi guru agama Katolik terkait TPG di Flores Timur sebenarnya?
1: Baik, terima kasih untuk sesi diskusi pagi ini ya. Kami PGRI Kabupaten Flores Timur menyampaikan aspirasi terkait dengan kendala yang dialami oleh teman-teman guru penerima tunjangan profesi guru ini. Karena memang sudah kurang lebih 7 bulan ini, mereka yang khusus kelompok guru penerima TPG yang lulus pendidikan profesi guru tahun 2025 itu sampai bulan Juli ini belum mendapatkan haknya itu. Jadi khusus guru agama Katolik yang terakhir kemarin kami dapat informasi tambahan bahwa juga ada guru pendidikan agama Islam. Jadi kita bawahi adalah
0: guru agama
1: khusus ya, mereka yang sudah lulus pendidikan profesi guru tahun 2025, yaitu mereka yang akan baru pertama kali nih menerima tunjangan profesi guru di bulan Januari 2026 mestinya, kalau idealnya begitu. Namun sampai bulan Juli 2026 mereka belum terima hak mereka itu.
0: Oke. Ini total berapa banyak, Pak Maxi?
1: Kalau data yang kita terima dari, jadi teman-teman ini ada mengelompokkan diri, ada dikoordinir untuk menyampaikan aspirasi ke PGRI-nya seperti itu. Jadi data yang kami terima kemarin itu kalau tidak salah angka persisnya saya harus cek kembali, tapi di atas 100.
0: Di atas 100. Ini cukup lama begitu ya, sudah masuk ke bulan ke-7 di tahun 2026 ini belum menerima. Nah, setelah menerima aduan dan juga laporan dari guru-guru, komunitas guru agama begitu ya di Kabupaten Flores Timur terkait dengan permasalahan ini, lalu apa upaya yang dilakukan oleh PGRI Flores Timur begitu terhadap permasalahan ini?
1: Jadi kronologinya itu adalah bahwa setelah dokumen, jadi kami menerima aspirasi itu tidak secara lisan atau potongan komunikasi chat WA begitu, tidak, kita terima dokumen resmi langsung dalam bentuk dokumen penyampaian aspirasi begitu. Jadi mereka mengulas dengan begitu lengkap ya, jadi mulai dengan latar belakang persoalan, kronologi, terus langkah-langkah yang mereka sudah lakukan, termasuk informasi yang mereka sudah dapat, dan kita tidak langsung menyampaikan itu. Kita cermati, kita dalami kembali, kita sesuaikan aspirasi dengan regulasi-regulasi yang terkait. Kita juga minta dokumen-dokumen surat keputusan berkaitan dengan penetapan mereka, dan kita juga menemukan ya bahwa perjuangan mereka itu memang berdasar pada surat keputusan Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI nomor 402 tahun 2025 yang memang sudah menetapkan mereka sah untuk mendapatkan hak itu. Jadi setelah kita telaah dan ya kemudian kita kategorikan bahwa aspirasi ini penting untuk segera kita sampaikan. Ada satu poin yang mesti saya sampaikan juga ya, sehingga jangan sampai yang kemudian PGRI lakukan ini malah muncul ketersinggungan oleh pihak tertentu begitu. Tapi dalam aspirasi yang mereka sampaikan itu terlihat bahwa sudah sekian banyak informasi diterima di daerah, dalam hal ini di Kementerian Agama di Kabupaten Flores Timur. Tetapi menurut mereka itu informasi yang kemudian belum sepenuhnya kemudian benar begitu. Jadi informasi bahwa dari bulan Februari realisasi belum, dari bulan April realisasi belum, bahkan di bulan Juni realisasinya juga belum, sehingga lebih pada bagaimana kita menjembatani mereka, mencocokkan data di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kemarin saya sendiri yang datangi langsung Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk mendapatkan informasi. Kita buat komparasi lah, kita buat pembandingan antara apakah benar informasi yang di daerah diterima bla bla bla demikian, dan informasi di pusat itu seperti apa. Jadi kita bukan mengambil peran lembaga tertentu untuk urusan ini, tetapi PGRI jelas dipayungi Undang-Undang 14 tahun 2005 yang di situ punya peran mengadvokasi guru juga seperti itu.
0: Oke, lalu hasil seperti apa yang diperoleh dari pertemuan begitu ya PGRI Flores Timur dengan Kementerian Agama di Jakarta begitu, Kementerian Agama Republik Indonesia?
1: Baik, jadi kemarin kita diterima bagian teknis ya untuk urusan pencairan dana tunjangan profesi guru ini di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan terkonfirmasi bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengalami kendala pada jumlah dana yang disiapkan dengan jumlah penerima tunjangan profesi guru yang PPG angkatan tahun 2005.
0: 2025.
1: Jadi di anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu mestinya cocok dengan satu angkatan atau dikenal dengan apa ya, batch pertama, jumlah orang yang ikut seleksi PPG di tahun 2025 itu di bulan Maret waktu itu. Nah, dalam perjalanan di bulan Oktober ada batch 2 lagi, ada tambahan kuota lah seperti itu untuk seleksi PPG tahun 2025 untuk pendidikan profesi guru. Nah, ada tambahan jumlah ini belum sinkron dengan rencana anggaran dari kementerian begitu. Kementerian Agama, sehingga butuh proses. Nah, biasanya kalau jumlahnya sedikit, lalu misalnya persoalan di hanya kurang dana yang tidak seberapa misalnya, itu mungkin prosesnya bisa lebih cepat, lebih mudah. Namun ini benar-benar jumlahnya banyak, tambahan itu di luar dari rancangan anggaran mereka
0: yang disiapkan begitu ya.
1: Iya, mereka butuh, mereka tidak bisa langsung menetapkan sendiri, tapi mereka butuh tidak hanya komunikasi, tapi penjelasan mendalam dan juga tentu secara administrasi, bukti-bukti dan lain sebagainya harus mereka siapkan dengan baik untuk komunikasi ke Kementerian Keuangan dan juga ke Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah seperti itu, sehingga memang belum bisa dibayarkan. Yang teman-teman aspirasikan itu sebenarnya apa ya, membutuhkan penjelasan sampai ke akar rumput lah misalnya ya, seperti itu ke teman-teman, namun itu mereka belum dapatkan secara baik, sehingga dari proses yang kami lewati kemarin terkonfirmasi juga bahwa upaya mereka sudah sangat maksimal dari Kementerian Republik Indonesia, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan. Kabar baiknya juga adalah Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur kemarin, yang mana sebelumnya dalam tanda petik ya, ada penilaian dari teman-teman guru, kelompok-kelompok guru ini bahwa informasinya itu sepertinya belum clear. Kemarin mereka mengumpulkan seluruh guru agama Katolik, juga guru pendidikan agama Islam,
0: Islam ya.
1: di Kabupaten Flores Timur yang menerima tunjangan profesi guru di seluruh ini, mm-hmm. baik yang menerima, baik yang mungkin mengalami kendala ini, kurang mm-hmm. lebih 376 guru yeah. Diberikan sosialisasi secara terbuka, dan ini oh, menurut yeah. kami mm-hmm. baik, dan kita apresiasi biar jelas informasinya begitu.
0: Oke, baik. Jadi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan dan sudah mendapatkan penjelasan langsung gitu ya dari PGRI. Lalu bagaimana Anda menyampaikan hal ini? Apakah sudah disampaikan kepada para guru begitu ya? Apalagi beberapa guru tadi ratusan orang begitu ya yang belum menerima PPG 2025 7 bulanan ini, Pak Maksi.
1: Iya, jadi memang hari-hari ini kan saya pikir media juga sudah sangat mudah diakses, dan kita uh-huh. juga bisa menggunakan berbagai platform untuk yeah. Memberikan penjelasan itu. Jadi kemarin saat di Kementerian Agama Republik Indonesia, itu juga melalui akun media sosial saya sudah
0: memberikan penjelasan,
1: penjelasan oh, informasinya yeah. itu. Lalu uh-huh. Kita juga punya grup WhatsApp yang menjangkau hampir seluruh guru ya. Mm-hmm. Ada sekian banyak grup yang kita kelompokkan, guru ASN, guru P3K, guru penerima TPG, guru yang menyampaikan aspirasi, dan sekian banyak grup lain, dan mm-hmm. informasi itu bisa langsung diteruskan. Termasuk yang paling pertama kita meneruskan hasil konfirmasi kita itu ke kelompok guru yang mengajukan aspirasi secara resmi ke kita kemarin.
0: Apakah sudah ada kepastian begitu ya, atau target waktu pencairan TPG ini bagi para guru yang tadi menyampaikan aspirasinya begitu ke PGRI Flores Timur?
1: Bahasa yang saya tangkap dari penjelasan teknis ya, bagian teknis di Kementerian Agama Republik Indonesia di tanggal 6 Juli 2026 kemarin, mereka tidak menggunakan kata pasti. Tidak menggunakan kata pasti, tapi mereka menyampaikan bahwa perjuangan mereka sudah maksimal, dan mudah-mudahan kemarin itu saya sempat merekam itu ada bahasa mudah-mudahan dalam bulan ini, artinya dalam bulan Juli 2026. Nah, kita mesti harus ikuti persisnya bagaimana kelanjutannya, karena lanjut mereka dari informasi yang kita terima adalah semua informasi kalau pasti itu berdasarkan surat resmi yang mereka keluarkan secara lembaga, dan bisa diakses melalui website resmi mereka. Dan selanjutnya tentu kalau surat resminya itu selain kita bisa akses langsung dari website, biasanya secara fisik juga pasti akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama di tingkat kabupaten ya, untuk diteruskan ke sekolah-sekolah atau ke Bapak Ibu guru. Itu juga kemudian menjadi kepastian di situ.
0: Oke, berarti permasalahan ini tidak hanya dialami oleh guru-guru agama yang ada di Kabupaten Flores Timur, tetapi hampir semua daerah mengalami hal yang sama, kah, Pak Maksi?
1: Demikian, betul, persis itu. Jadi memang mungkin karena secara organisasi PGRI di Kabupaten Flores Timur itu aktif, membuka diri, menerima aspirasi saja, aspirasi apa saja, sehingga memang kita biasanya bergerak lebih cepat, dan kemarin banyak guru tidak hanya di kabupaten kota lain dalam provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga kalau kita ikuti di postingan kita di TikTok maupun di Instagram, di Facebook, itu banyak respon positif juga dari teman-teman guru agama di kabupaten atau juga di provinsi yang lain, yang dalam bahasa mereka itu mereka memberikan dukungan, memberikan apresiasi secara tidak langsung. Apa yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur juga turut membantu mereka di daerah mereka, karena mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi itu menurut saya ada nilai plus yang bisa kita terima sebagai dukungan moral untuk kita. Jadi masalahnya masalah secara nasional. PGRI Flores Timur mengambil peran untuk tidak hanya untuk Flores Timur tapi juga untuk secara nasional.
0: Baik. Nah, Pak Maksi, Anda sudah bertemu langsung gitu ya dengan pihak Kementerian Republik Indonesia terhadap aduan yang disampaikan oleh beberapa guru yang belum menerima TPG begitu ya, sampai dengan Juli 2026 ini terhitung 7 bulan begitu ya. Nah, dan Anda juga sudah mendapatkan penjelasan langsung begitu ya dari orang-orang Kementerian Agama. Nah, ini langkah apa selanjutnya yang akan terus begitu ya dilakukan oleh PGRI Flores Timur untuk memastikan hak para guru ini bisa segera terpenuhi begitu?
1: Jadi langkah itu sudah kita lakukan kemarin saat mendatangi itu. Itu saya pikir langkah pertama yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, dalam pertemuan itu juga kita menyampaikan beberapa poin sebagai bagian dari penegasan kita bahwa perlu ada upaya yang lebih maksimal lagi. Kalau memang saat ini sudah maksimal ya ditingkatkan, karena hari terus berganti, bulan terus berganti, dan teman-teman guru di bawah ini kan mereka juga kenapa agak ngotot ya, karena memang mereka sudah lewati tahapan pendidikan yang tidak mudah, pemberkasan juga mereka sudah lakukan semua secara lengkap, namun kemudian realisasi itu belum, sehingga kiranya diupayakan lebih cepat untuk realisasikan itu. Terus kita juga sudah menyiapkan konsep ya, konsep sebagai langkah lanjutan itu adalah juga kebetulan kita berkomunikasi baik dengan Komisi 10 DPR RI juga, dan kemarin beberapa hal yang menjadi aspirasi Bapak Ibu Guru juga kita komunikasikan langsung ke DPR RI, sehingga kalau misalnya kita lihat perkembangan ke depan belum juga ada titik terang, maka mungkin perlu ada pihak lain juga yang punya power tentunya lebih, yaitu DPR RI misalnya, untuk juga turut memberi perhatian, misalnya membantu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan membangun komunikasi ke Kementerian Keuangan agar menjadi perhatian yang lebih cepat. Itu juga menjadi alternatif pikiran yang sedang dibangun secara lembaga PGRI untuk ke sana, seperti itu.
0: Baik, Pak Maksi, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, apa pesan Anda kepada para guru agama Katolik ya, pendidikan agama Katolik, dan juga beberapa Islam begitu ya, yang sampai dengan saat ini masih terus menunggu begitu ya pencairan tunjangan profesi guru 2026 ini? Silakan Pak Maksi.
1: Yang pertama bahwa saya pikir rasional ya, bahwa di satu pihak para guru sudah menjalankan tugas dan kewajibannya, maka beriringan di saat menuntut haknya itu rasional. Itu bukan satu hal yang sensasi dari Bapak Ibu guru, tidak, itu benar-benar rasional, karena mereka sudah menjalankan kewajiban, maka mereka juga punya hak untuk menuntut apa yang menjadi yang mereka terima, seperti itu. Lalu yang kedua, saya pikir pesan yang juga menurut saya penting, yaitu bahwa kemudian hari ini hak belum diterima, tapi semangat untuk menjadi guru, mengajar, memberikan yang terbaik kepada anak didik, anak bangsa, itu tidak boleh luntur ya, tetap semangat. Jangan putus komunikasi dengan para pihak untuk hal ini, sehingga pada waktunya kita bisa mendapatkan hak kita, entah bisa bulan ini atau pada waktu yang akan datang, komunikasi, koordinasi kita tetap harus jalan. Dan yang paling terakhir, ini kami juga kasih catatan, karena biasanya Bapak Ibu Guru menyampaikan aspirasi, satu hal kita perjuangkan, hasilnya sudah atau belum, ini kan Bapak Ibu Guru yang terima. Nah kadang proses awalnya kita lakukan sama-sama, tetapi saat sudah realisasi atau saat sudah terpenuhi,
0: lupa ya disampaikan.
1: Lupa untuk menyampaikan, dan itu pernah kita juga kecolongan itu.
0: Okay.
1: Sudah selesai urusannya, kita tidak diinformasikan. Saat kita meng-cross check lagi, kita malah disampaikan akan sudah. Bapak Ibu guru kan masalah yang kemarin sudah. Itu juga
0: mungkin sibuk menghabiskan begitu ya Pak Maksi ya. Ini lumayan nih.
1: Jadi kita ya lumayan ini kalau misalnya
0: rapelan ya.
1: Iya, rapelan. Nah, itu kan gitu ya,
0: okay.
1: Kita guyon, tapi saya pikir juga ada nilai untuk refleksi bersama lah begitu.
0: Baik, oke, Pak Maksi, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Semoga apa yang menjadi harapan dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari PGRI Flores Timur ini secepatnya terrealisasi. Selamat pagi, salam hangat dari Indi Kota Pancasila ke Jakarta kalau tidak salah begitu Pak Maksi ya.
1: Amin, salam. Kebetulan saat ini lagi di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Oke. Okay.
1: Salam untuk semua di Kota Pancasila ND.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentu sudah kami hadirkan sesi wawancara di kesempatan pagi hari ini untuk Anda pendengar RRI. Dan kami juga perlu informasikan untuk Anda bahwa untuk Anda yang belum sempat atau tidak sempat mendengarkan sesi wawancara kami dengan dua topik pilihan yang sudah kami siapkan, sudah kami hadirkan untuk Anda bersama narasumber-narasumber kami, Anda bisa mengikutinya melalui YouTube RRI ND. Dan jangan lupa like dan juga komen serta subscribe. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat ini, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap bekerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
1: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui

0: kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita tetap mungkin yang tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu dikomunikasikan ke para customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang berada di bawah, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat.